Datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika diresakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau putra Allah.

mama, saudara-saudari, anak-anak, para suster, frater, diakon yang terkasih di dalam Tuhan. Mengikuti misa di bulan Agustus seperti ini, sepertinya menuntut perjuangan yang lebih besar bagi kita. Sebab di Rote ini ada pameran pada bulan Agustus yang ramainya pada hari Sabtu malam. Jadi mereka yang pergi ke pameran pasti mengalami pergolakan di dalam diri, ingin pulang cepat atau pulang terlambat. Kalau pulang lambat dia punya resiko besok tidak datang ke gereja atau terlambat datang misa. Jadi kita punya pergulatan seperti itu. Barangkali hebatnya itu seperti para murid yang sedang dihantam ombak dan badai di tengah laut. Ini betul atau tidak? Atau jangan sampai kita tidak mengalami seperti itu. Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang merupakan kelanjutan dari Injil minggu lalu. Setelah mengenyangkan banyak orang dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Jika kita mengingat kisah Yesus melipat gandakan roti, peristiwa itu terjadi pada hampir hari, hampir malam. Jadi kalau kita menghitung-hitung, setelah mereka makan lalu mengumpulkan sisa makanan, maka perjalanan para murid dengan perahu sudah pasti berlangsung pada malam hari. Ini sebuah pelayaran yang tidak aman. Para nelayan lebih tahu. Tapi kalau dari perhitungan kita, berlayar pada malam hari itu agak susah, lebih berisiko. Karena kalau seadanya tenggelam, pasti tim SAR susah untuk temukan. Gelap, ini mau lihat apa di laut. Jadi memang ini sebuah pelayaran yang sulit, dan memang yang dialami para murid juga seperti itu. Mereka berhadapan dengan badai dan gelombang yang hebat sehingga perahu hampir tenggelam. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik dalam Injil hari ini. Mengapa

Minta maaf. Mengapa Yesus justru menyuruh mereka segera, segera pergi? Atau kita bisa mengatakan menyuruh mereka berangkat dengan terburu-buru, padahal mereka baru saja mengalami peristiwa besar, roti dan ikan yang digandakan. Dan bukan hanya murid-murid yang makan, tetapi juga orang banyak yang turut makan bersama dengan mereka. Hal ini tentu bisa membuat Yesus semakin dikenal, dan bisa saja orang mengangkat dia sebagai raja karena perbuatan besar ini. Atau kalau kita mau membuat perhitungan secara manusiawi, mereka sudah kenyang. Mengapa mereka tidak saja menikmati momen itu, beristirahat sejenak atau bersenang-senang? Tetapi hal itu tidak terjadi. Yesus justru meminta para murid untuk segera mendahuluinya. Maka ini, Bapak Mama, saudara-saudari, sebuah pelajaran tentang makna menjadi pengikut Yesus. Yesus menghendaki para murid belajar mengenalnya bukan saja dalam kemenangan, dalam sukacita, dalam pesta pora, tetapi juga dalam jalan-jalan yang sulit dan gelap. Kegelapan malam itu bukan tanda kegagalan, melainkan sarana untuk meneguhkan iman mereka. Saat perut kenyang, para murid mudah mengenal Yesus. Namun saat keadaan gelap gulita, bahkan Petrus, kepala dari para murid itu, menyangka Yesus sebagai hantu. Malam yang gelap dan lautan yang bergelombang menjadi sarana untuk memurnikan iman. Ketika mereka berada dalam ketidakberdayaan, Tuhan datang dan menolong. Maka kegagalan kita pun seringkali justru menjadi sarana untuk iman kita dimurnikan. Bapak, Mama, saudara-saudari, iman yang benar bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Dia tumbuh bukan dari pujian-pujian atau dari ukuran manusia. Iman kita tidak berasal dari kehebatan kita. Bukan karena kita hebat, kita pintar, maka kita beriman kepada Tuhan. Justru sebaliknya, iman itu tumbuh dari kelemahan kita, ketika Tuhan memegang tangan kita dan mengangkat kita kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari, bacaan pertama pada hari ini mengisahkan tentang Nabi Elia yang juga mengalami ujian iman. Setelah mengalami peristiwa luar biasa, anak calon sahabat baru mereka di mana? Kamu tahu ini bacaan pertama dari kitab apa? Ini kisah yang sangat bagus kalau kamu baca. Pulang kamu buka di kitab Raja-Raja, bab 19.

19. Di sana dikisahkan tentang Nabi Elia, bagaimana dia itu berperang melawan 450 Nabi Baal. Itu Romo pernah nonton, dia punya cerita yang orang sudah buat dalam kartun. Terlalu seru bagaimana Nabi Baal yang berjumlah 450 itu mereka berjuang untuk meminta kepada mereka punya Tuhan membakar satu ekor lembu, tapi tidak, sepanjang hari pun mereka berdoa tidak ada api yang turun dari langit. Tetapi begitu Elia datang, dia minta supaya air itu dipagar keliling itu meja persembahan. Lalu begitu dia berdoa, api dari langit turun dan sambar kasih habis semua. Bukan saja bahan persembahan itu, tapi juga air dan batu-batu meja persembahan itu. Jadi peristiwa ini Nabi Elia alami setelah dia mengalahkan 400 Nabi Baal itu. Dia kemudian diburu oleh raja. Dia lari dan hampir putus asa, dia pergi ke gunung Horeb karena akan dibunuh oleh raja Isabel. Di atas gunung Horeb Tuhan menampakkan kepada dia. Setelah Tuhan menampakkan dalam rupa yang luar biasa melalui api yang turun dari langit, kali ini Elia juga berpikir seperti itu. Barangkali Tuhan akan datang lewat gempa bumi, lewat angin yang kencang, ataupun lewat api. Tetapi kali ini Tuhan justru datang lewat angin sepoi-sepoi yang halus. Kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, bukan dengan hal yang luar biasa, kemegahan dan sebagainya, melainkan dengan kelembutan di dalam keheningan. Pekerjaan Tuhan tidak selalu tampak dalam hal yang luar biasa. Tuhan tidak selalu kita temui dalam peristiwa-peristiwa besar. Seringkali ia justru hadir dalam hal-hal kecil, dalam pengalaman-pengalaman sederhana yang sangat manusiawi. Setiap pengalaman kita, sekecil apapun itu, mampu menguatkan iman kita. Bapak, mama, saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari Tuhan kita hadir terutama dalam pengalaman yang sederhana.

menakutkan, tetapi lihat dia yang berjalan di atas ombak. Dan jika kita merasa mulai tenggelam, cukup kita berseru, Tuhan tolonglah kami umat-Mu. Semoga amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman dengan berdoa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra-Nya Tuhan, Tuhan kita. Yang diserahkan oleh

0: Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan Injil. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua orang yang takut menghadap masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknik sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu. Demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia, marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga kita makin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan, jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu. Demi nama-Nya pula kami berdoa kepada-Mu, demi Kristus Tuhan kami.

0: Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita berdoa syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas berkat yang diterima oleh seorang pemuda, kiranya dilindungi dan diberkati dalam pekerjaannya serta hidup kesehariannya. Syukur dan terima kasih atas rahmat ulang tahun pernikahan yang ketiga pada hari ini dalam bagi satu keluarga dari KUB Santo Yosef. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu membimbing dan memberkati mereka, memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Syukur atas anugerah hidup bagi seorang ibu yang berulang tahun ke-40 pada hari ini dan anak Martinez Harmanto Riodo yang genap 2 tahun. Semoga perlindungan Tuhan selalu menyertai mereka, memberi kesehatan jiwa dan raga. Syukur kepada Tuhan atas rahmat ulang tahun ke-49 dari seorang bapak. Mohon berkat dan perlindungan di hari-hari selanjutnya. Syukur atas ulang tahun bagi anak Guido pada tanggal 7 Agustus. Semoga selalu diberkati dalam pertumbuhan dan masa depannya. Syukur dan terima kasih atas rahmat dan kemurahan Tuhan yang diterima oleh seorang pemuda dari KUB Renya Rosari. Kiranya kasih Allah terus menyertainya dalam pekerjaan, cita-cita dan usaha yang dilaksanakannya. Puji dan syukur bagi Allah Bapa di surga dan Bunda Maria atas segala berkat dan rezeki yang diterima satu keluarga selama satu bulan ini. Mohon penyertaan dan perlindungan bagi keluarga. Puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diterima oleh sebuah keluarga. Syukur atas penghasilan kami sekeluarga dalam satu bulan ini, semoga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam hari-hari berikutnya. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Hendrikus Toma yang meninggal 5 tahun yang lalu. Semoga jiwa beliau diterima dalam kerajaan abadi di surga. Mohon istirahat kekal bagi jiwa adik Christina Pero yang meninggal pada 2 Agustus lalu. Mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya. Mohon keselamatan bagi arwah kakak Primus Muki yang kemarin genap 2 tahun meninggal. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi sebuah keluarga yang sedang menghadapi persoalan.
1: Kita doakan juga di dalam Ekaristi ini Romo Cornelis Sboko yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Tuhan selalu menyertai, membimbing dan menguatkan dia di dalam perjalanan hidup sebagai seorang imam. Dan kita doakan keselamatan Romo, keselamatan abadi bagi Romo Gusti Bastian yang hari ini kita kenangkan hari kematian. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gereja-Mu yang Kau letakkan dalam tangan kami untuk kami persembahkan kepada-Mu. Semoga dengan kuasa-Mu Engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Monsinyur Hieronymus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling bagikan salam damai.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas untuk datang bersama-Mu, tapi bersama-Mu, saya akan bersama-Mu dengan semua.

0: Warta Mimbar Paroki, hari Minggu biasa yang ke-19, tanggal 9 Agustus tahun 2026. Yang pertama, jadwal misa hari Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2026, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Misa dimulai 7:30 pagi, kor oleh KUB Keluarga Kudus Nazaret. Organis Saudari Verti Sampan. Petugas membersihkan gereja, pembawa bahan persembahan dan tata laksana, lektor pemazmur dari KUB Santa Maria Immaculata. Ajuda diatur oleh frater. Yang kedua, keuangan paroki. Kolekte sehari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Anak-anak Rp167.000, orang dewasa Rp2.608.000. Yuran solidaritas dan paroki mandiri dari KUB Santa Maria Immaculata Rp1.545.000. Kolekte misa pelantikan pengurus di KUB Santa Maria Lourdes Rp168.000. Kolekte misa Jumat pertama Rp486.000. Dan total pemasukan dalam minggu ini Rp4.974.000. Dan terakhir, terima kasih untuk para petugas liturgi, kor dari KUB Santa Maria Immaculata, lektor pemazmur dari KUB Keluarga Kudus Nazaret, organis Miss Dinar, dan yang telah membersihkan gereja, Korps Brimob dan KUB Keluarga Kudus Nazaret, dekorasi dari para suster RVM dan umat sekalian yang telah menghadiri perayaan Ekaristi pada minggu ini, serta terima kasih untuk RRI Rote yang telah menyiarkan misa pada minggu ini. Demikian warta mimbar paroki. Atas perhatian kita sekalian disampaikan terima kasih. Salve.
1: Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk semua petugas liturgi dan petugas lain yang sudah menyiapkan perayaan Ekaristi hari ini, dari yang membersihkan gereja sampai yang hari ini petugas tata laksana, lektor dan lain-lain. Dan juga teristimewa untuk kor dari KUB Immaculata. Saya rasa sudah hampir 30 kali dengar Immaculata kor. Ini hari salah satu yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk KUB Immaculata yang semangat bernyanyi, berlatih, tetap bergembira memuji Tuhan. Mari kita berdiri menutup misa ini dan mohon berkat Tuhan. Thank you.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Belikan Pi buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia, bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanja ku kesian, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
4: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, kembali bersama kami di RRI Pro 1 bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hiona Sape di edisi pagi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Ya pendengar, dan saatnya kita untuk masuk dalam program acara Dialog Interaktif Rote Menyapa. Untuk satu jam ke depannya nanti kami akan membagikan berbagai informasi dari mancanegara dan juga dari Indonesia terkait kemerdekaan di bulan Agustus ini yang ke-81 ya. Pendengar, jadi tetap bersama kami, saya Mitra dan Yona di 92,5 MHz.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, tekan kemiskinan mantan Amran percepat intervensi pertanian di Alor. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendengar, dalam kunjungan ini dilakukan Amran setelah mendengar langsung apresiasi mahasiswa Alor Adriano Padama saat mengisi kuliah umum Universitas Diponegoro. Adriano

menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor, mulai dari harga dan distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian. Aspirasi tersebut mendorong Arman untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi pertanian di Alor. Bahkan ia mengaku membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta agar dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Mendengar menurut Arman, aspirasi yang disampaikan Adriano menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Pendengar, dalam hasil peninjauan tersebut, dia menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama intervensi Kementerian Pertanian. Amran menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat Alor. Dan karena itu, intervensi dilakukan secara bersamaan, mulai dari memastikan kebutuhan pangan hingga membangun sumber pendapatan masyarakat melalui komoditas perkebunan. Dan untuk kebutuhan pangan, Amran memastikan ketersediaan beras di Alor harus aman dengan harga yang terjangkau. Ia meminta Bulog memastikan stok beras tetap tersedia dan melakukan operasi pasar apabila diperlukan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, munculnya bercak putih pada kulit sering membuat banyak orang langsung menduga dirinya terkena panus sejak awal. Padahal perubahan warna kulit menjadi lebih terang dapat disebabkan gangguan pigmentasi, peradangan, maupun penyakit autoimun tertentu. Bercak putih non-jamur umumnya tidak selalu terasa gatal dan sering memiliki permukaan kulit lebih halus dibandingkan panu. Ukuran bercak dapat berbeda-beda dan muncul pada wajah, leher, lengan, dada, punggung, maupun kaki setiap waktu. Nah, salah satu penyebab sering adalah pityriasis yang banyak ditemukan pada anak-anak dan remaja dengan kulit kering. Kondisi ini biasanya tidak menular dan sering membaik setelah penggunaan pelembab secara rutin maupun anjuran dokter. Ya, pendengar, vitiligo juga dapat menimbulkan bercak putih bersih dengan batas jelas akibat kerusakan sel penghasil pigmen kulit tersebut. Pada beberapa kasus, rambut di area tersebut ikut memutih dan memerlukan penanganan medis jangka panjang khusus. Dan berikutnya ada hipopigmentasi pasca peradangan yang sering muncul setelah luka, gigitan serangga, ekskim, atau iritasi kulit ringan sebelumnya terjadi. Pernah warna kulit biasanya menjadi kembali perlahan dalam beberapa bulan meskipun proses pemulihan setiap orang dapat berbeda waktunya. Berbeda dengan kondisi tersebut, panu disebabkan pertumbuhan jamur Malassezia dan sering menimbulkan sisik halus pada permukaan kulit. Panu juga dapat kerap terasa gatal terutama ketika berkeringat dan lebih sering muncul pada dada, punggung, serta leher. Benar, untuk menjaga kesehatan kulit, gunakan pelembab secara rutin dan tabir supaya setiap hari warna kulit tetap merata. Segera konsultasi kepada dokter apabila kulit bercak putih cepat meluas menimbulkan keluhan atau tidak membaik berminggu-minggu. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online.

T-Mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM, pendengar selamat pagi. Salam jumpa kembali di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar, kita punya informasi menarik untuk Anda yang lagi butuh perawatan kulit ya, untuk cuaca panas kayak gini. Walaupun di pagi tadi luar biasa dinginnya, menyelimuti dan menusuk tulang pagi-pagi. Untuk perawatan kulit dibuat pendingin untuk cuaca panas kali ini, tentunya dapat membuat kulit kita ini terasa gerah, berminyak, dan juga lebih mudah mengalami iritasi. Paparan sinar matahari yang berlebihan ini juga dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembapan, tampak kusam, hingga mengalami kemerahan. Karena itu pendengar, perawatan kulit dengan efek menyegarkan atau cooling skincare ini menjadi salah satu cara yang dapat membantu menjaga kenyamanan dan juga kesehatan kulit selama musim panas. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membersihkan wajah secara teratur. Kemudian Anda bisa menggunakan pembersih yang lembut dan membersihkan wajah 2 kali sehari, membantu mengangkat keringat, minyak, dan juga debu yang menempel di permukaan kulit. Hindari mencuci wajah terlalu sering karena dapat menghilangkan minyak alami dalam kulit Anda dan justru memicu produksi lebih banyak minyak. Selanjutnya gunakan pelembab yang memiliki tekstur ringan seperti gel gitu, yang moisturizer, water base, bisa juga. Jenis pelembab ini juga mudah menyerap ke dalam kulit tanpa memberikan rasa lengket. Kandungan seperti lidah buaya yang mudah didapat, mentimun atau hal semacamnya ya, sejenisnya, ini juga dapat memberikan sensasi sejuk sekaligus membantu menjaga kelembapan kulit sepanjang hari. Agar kulit tetap terasa segar, simpan produk seperti face mist, masker wajah, atau pelembab di dalam lemari pendingin. Suhu dingin dapat memberikan efek yang menenangkan pada kulit kita yang terpapar sinar matahari. Face mist sendiri ini juga dapat digunakan kapan saja untuk membantu mengurangi rasa gerah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Ya, dan jangan lupa juga pendengar menggunakan tabir surya atau sunscreen setiap hari yang ingin keluar, apalagi yang pakai kendaraan roda 2. Bahkan saat cuaca tampak mendung sekalipun, saat ini juga Rote cuacanya lagi sedikit mendung-mendung, jangan lupa pakai sunscreen ya, atau lotion. Dan bisa juga pilih sunscreen dengan minimal SPF-nya 30 dan aplikasikan kembali setiap 2 hingga 3 jam jika banyak beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan dari sinar ultraviolet sangat penting ya pendengar, untuk mencegah kulit terbakar, penuaan dini, dan muncul flek hitam di wajah Anda. Selain perawatan dari luar, kesehatan kulit juga dipengaruhi oleh asupan cairan dan makanan bergizi. Iya, dan minum air putih ini juga mantap ya pendengar semua, karena air putih itu membantu mencegah dehidrasi kulit kering dari dalam. Karena memang konsumsi buah-buahan ini juga sangat dianjurkan untuk mendengar semua yang kaya air, seperti semangka. Saat ini lagi musim-musim semangka di Rotendao, banyak ya sudah mulai ya jual semangka. Saya lihat di beberapa jalan, ruas jalan, khususnya di Utomo di pertigaan Utomo itu ya sudah mulai ada gitu. Ada juga melon, jeruk dan

timun. Ini dapat membantu menjaga kesegaran kulit dari dalam. Dari dalam sekaligus memenuhi kebutuhan vitamin dan antioksidan Anda. Pendengar, perawatan kulit di cuaca panas tidak harus rumit atau mahal. Dengan menjaga kesehatan kulit menggunakan pelembab tentunya yang ringan dan juga rutin, memakai sunscreen serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kulit akan terasa lebih nyaman, sehat dan tetap bercahaya meski sedang cuacanya terik-terik panas. Kebiasaan yang sederhana ini pendengar, yang dilakukan secara konsisten, akan memberikan hasil yang lebih baik untuk kesehatan kulit dalam jangka panjang. Informasi lebih lanjut lagi seputaran perawatan kulit pendingin untuk cuaca panas buat yang lagi stay di akun sosial media TikTok kita. Informasinya Anda bisa search dan juga berselancar di portal kami rari.co.id. Bisa banyak informasi menarik seputaran kesehatan dan lain-lain, Anda bisa cari tahu sendiri. Dan mumpung di weekend juga, menambah informasi dan wawasan kita seputar informasi dari mancanegara juga bisa Anda dapat di portal kami rari.co.id. Oke, kita ke lagu lagi pendengar. Musik yang kali ini saya kasih adalah Alan Jackson dan Living on Love.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat pagi. Di pagi ini kesempatan kita sudah hampir berakhir ya, karena waktu kita berada pada pukul 10:44 waktu Indonesia Tengah. Yang sudah gabung di sosial media kita untuk RRI Rote kali ini, terima kasih banyak yang sudah senantiasa nonton live TikTok kita pagi ini, dan yang sudah mau bercanda bareng kita di pagi ini ya, yang sudah gabung. Kita informasi di musik dan informasi program acara kita akhiri untuk edisi hari ini, pendengar, karena kurang lebih 5 menit lagi kita akan berpisah untuk rangkaian Rote pagi hari ini. Masih bareng saya dan juga rekan saya kami Trasila yang masih menemani Anda di pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu untuk Anda semua, selamat beribadah untuk yang lagi beribadah, yang mau siap-siap beribadah di jam ibadah kedua mungkin atau ketiga ya. Dan juga selamat beraktivitas, happy weekend untuk semuanya yang lagi stay di rumah. Kita hadirkan musiknya. Kali ini musiknya saya kasih dari Manca juga. Lagunya ini dari Om Tedox ya, yang request lagunya Alter Bridge Down to Malaise. Kita hadirkan lagunya untuk pendengar semua nikmati ya, di akhir jumpa kita untuk musik dan informasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan 2,5 FM pendengar, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sayang sekali ya, lagi seru-serunya kita baca-baca komen di Facebook lagi.
2: Di akun TikTok RRI Rutin.
1: Tapi sayangnya waktu kita juga sudah harus berakhir. Iya. Pagi ini untuk Rote Pagi edisi hari Minggu.
2: Hari Minggu, 9 Agustus. Agustus ya.
1: Agustus dong, tahun 2026. Ya, terima kasih banyak juga untuk pendengar semua yang sudah dengerin siaran kami dari pukul 5 hingga saat ini di lepas menit ke-51 pukul 10 pagi hari ini. Terima kasih banyak juga yang sudah gabung juga di live TikTok kita pagi ini. Ada Om Tedox dan semua yang sudah gabung, request lagunya juga dan informasinya di pagi ini, terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Rote.
1: Oke, dan juga jangan lewatkan sebentar siang ada
2: Rekan kami yang di siang hari akan menemani pendengar semua. Ada
1: Kak Ica dan juga Kak
2: Ali.
1: Betul sekali, Kak Yonas ya,
2: Kak Yonas dulu dan Ica Kukun.
1: Ya akan ambil alih dari jam 11 nanti sampai di jam 6:30 atau pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah pastinya ya. Dengan program acara menarik yang akan menemani pendengar semua di pagi ini. Dan di siang ya, dan juga sore. Jangan lewatkan ya. Nanti kalau Kak Alif dan juga Kak Ica, nanti kalau live, teman-teman yang ada di live hari ini pagi ini jangan lupa gabung juga ya. Bisa request lagu juga, ada lagu musik tradisional juga, ada pro dangdut nanti juga bisa gitu. Salam-salamnya nanti juga di pro dangdut bisa. Jadi jangan lupa gabung kalau Kak Ica dan Kak Alif live nanti siang ya. Oke, kami langsung saja ini kita pamit karena kayaknya Kak Ica dan Kak Alif sudah menunggu lama di luar. Sudah harusnya kita say sayonara untuk semua yang sudah gabung di TikTok dan juga sudah dengerin kita di Pro 1 RRI Rote pagi hari ini.
2: Iya, pendengar saya Mitra Zinlae.
1: Iya, dan juga saya Yonas Hape pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Rote Pagi di hari ini Seminggu 9 Agustus 2020.
2: Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: good kids.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selamat siang. Selamat berjumpa dan pendengar senang sekali saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun yang menemani Anda di Rote siang ini untuk edisi hari ini. Hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan ya, kita akan menemani pendengar di siang hingga sore nanti, hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 17 lepas 30 menit. Dan pendengar selamat siang. Siang ini dengan berbagai program acara, diantaranya ya majalah udara, yaitu dengan topik idola, dilanjutkan di pukul 12 yaitu dinamika olahraga siang. Selepas dinamika kita masuk musik dan informasi, dan di pukul 13 kita masuk lagi di aneka berita siang. Hingga selepas aneka berita siang kita masuk program acara musik dan musik tradisional dan budaya. Selepas musik tradisional dan budaya di pukul ya 12 14 lepas 30 ya, itu kita masuk Pro Dangdut. Dan di Pro Dangdut pendengar juga bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu favoritnya di siang ini. Dan ya, selepas Pro Dangdut ada lagi apa ya Kak Ica? 100% ya.
1: Iya.
0: Ya, dan selepas itu musik dan informasi lagi hingga di pukul 17.00 kita bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Selayang Pandang ya, aneka berita sore, warta berita Korwil 6. Nah, pendengar, itu dia rangkaian acara kita di edisi hari ini 9 Agustus 2026. Saya hadirkan siapa sih yang lagi jomblo, saya hadirkan Gama dengan Jomblo Happy. Selamat mendengarkan.

Iya, baik pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi ya di siang ini di acara kita Majalah Udara, dan tentunya dengan rekan Alif Dulu. Ya pendengar, saya punya informasi untuk Anda, strategi Jitu Tengku Umar. Jadi tentara Belanda kumpulkan senjata lalu serang balik. Pendengar, nama Tengku Umar tercatat sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Perang Aceh melawan kolonial Belanda. Bukan hanya keberaniannya di medan perang melawan Belanda yang membuat nama Tengku Umar dikenang ya, tapi

0: disegani rakyat Aceh. Ya, sejak awal perjuangannya, Tengku Umar tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan kelemahan lawan. Strategi gerilyanya serta kemampuannya mengorganisasi pasukan membuat Belanda ini harus menghadapi lawan yang sulit ditebak. Dan pendengar, pada tahun 1880 Tengku Umar menikah dengan Cuk Nyak Din, sosok yang kemudian juga dikenal sebagai pejuang besar dalam Perang Aceh. Pernikahan keduanya bukan hanya menjadi bagian dari kisah keluarga, tetapi juga memperkuat perjuangan melawan kekuasaan kolonial Belanda. Ya, pendengar, Belanda sempat menempuh jalur damai dengan Tengku Umar pada tahun 1883, tetapi hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Perlawanan kembali berkobar dan Tengku Umar terus mencari cara untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar. Ya, jadi ini Kak Alif, ini informasi ini bagus untuk anak-anak yang ya, itu sekolah dia. Ya. Kita ya. Belajar kembali sejarah nih. Ya,
1: salah satu pahlawan nasional dari
0: Aceh,
1: yaitu Tengku Umar, dan ya nama ini juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah, baik iya. itu di daerah Jakarta maupun daerah lainnya.
0: Ya, jadi ini informasi ini untuk lengkapnya Anda bisa cari atau baca di portal kami rri.co.id. Dan tentunya masih ada lagi informasi menarik untuk Anda, jadi tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Welcome to my paradise. Lagu dari Stephen featuring Coconutters. Ya, lagu ini yaitu menceritakan selamat datang di kampung halaman saya ya, atau selamat datang di daerah saya atau pantai saya. Selamat berkunjung di daerah saya. Dan tentunya pendengar, welcome to my paradise. Selamat datang di Rotendao juga bisa. Dan ayo jalan-jalan ke Rotendao dengan berbagai tempat destinasi yang sangat menggugah suasana batin Anda. Dan pendengar, saya hadirkan lagi lagunya siapa ya? Mungkin mau ada yang request, saya hadirkan. Tapi nanti di jam requestnya di Prodangdo dulu. Dan di playlist saya hadirkan lagi lagu Lagi Kangen, yaitu lagu dari Gita Yupi. Selamat mendengarkan.

Dance Company dengan lagunya Papa Rock and Roll, dan ya menghibur kita di siang ini di menit ke-29 lepas dari pukul 11 siang. Ini pendengar, saya hadirkan juga dengan informasi yakni Bunda Paut Rotendao ajak orang tua berperan, yakni orang tua diajak berperan kebiasaan hidup bersih dan sehat bagi anak usia dini. Dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS berlangsung di TK Ebenezer Suao bersama guru tenaga kesehatan. Kegiatan juga dihadiri para orang tua peserta didik. Dan Nyonya Yane Pelokila menekankan keluarga menjadi lingkungan pertama pembentukan karakter anak. Kebiasaan sehat harus dimulai dari rumah setiap harinya. Ia juga meminta guru terus menghadirkan teladan dalam setiap aktivitas belajar. Kebiasaan sederhana dinilai mampu membentuk karakter positif anak. Seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan kelas, dan menerapkan pola hidup sehat menjadi contoh pembiasan. Langkah kecil tersebut memberi dampak besar bagi kesehatan anak. Bunda Paut berharap kerjasama seluruh pihak terus berjalan berkelanjutan. Upaya bersama diyakini menciptakan generasi sehat menuju Indonesia emas. Dan tentunya informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, baik pendengar, kita masih bersama di siang ini di acara Majalah Udara. Dan ya tentunya saya punya informasi lagi untuk Anda. Harga emas Antam akhir pekan masih bertahan di 2,69 juta rupiah. Ya, pendengar, harga emas Antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 9 Agustus 2026. Dan ini terlihat pada seluruh ukuran emas, emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.690.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Ya, stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas Antam cenderung tertahan setelah menguat di Rp40.000 per gram pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan lagu selanjutnya yang akan di-play oleh Kak Alif ya.

pandangan pertama dari Ran juga. Ya, lagu ini mengantar kita di menit ke-54 lepas dari pukul 11 siang ini. Dan tentunya lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Majalah Udara, program Majalah Udara dengan rangkaiannya Idola, yakni pendengar dan saya Alif dulu, ada juga rekan Ica Kukun, kami harus berpisah. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang ini, ada operator teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fateh. Kami mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
1: Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta dinamika olahraga siang. Selamat mendengarkan.

0: 2026 DPRD. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tekuk sebelah kanan sudah dilaku kaki kanan, mencoba sudut, gol!
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is position after the few games already?
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Universitas menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure, what I can say that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji Sony akan ulang le. Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2. Kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya, Tom. Faktanya, di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Bupati Rotendao dukung percepatan penataan pertanahan dan tata ruang. Babin Kamtibmas sambangi warga jaga Kamtibmas di Rote Barat Daya. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan saya Yonas Ndolu. Bupati Rotendao Paulus Henuk SH menghadiri rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi NTT yang digelar di Kupang Selasa 4 Agustus 2026. Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penataan pertanahan dan tata ruang di NTT. Rakor diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional bersama Pemerintah Provinsi NTT, dihadiri Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena, Wakil Gubernur Joni Asadoma, serta para bupati dan wali kota se Nusa Tenggara Timur. Pembahasan mencakup percepatan sertifikasi tanah, penataan ruang berkelanjutan, serta penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Sejumlah kebijakan yang didorong meliputi integrasi data nomor induk berusaha dan nomor objek pajak untuk mengoptimalkan PAD. Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, serta sertifikasi gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah ibadah. Selain itu, pemerintah daerah didorong mempercepat sertifikasi aset pemerintah, sekolah, fasilitas publik, dan aset keagamaan. Rakor juga mendorong pemutakhiran sertifikat tanah lama guna mencegah tumpang tindih kepemilikan dan praktik mafia tanah, serta percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR yang terintegrasi dengan sistem perizinan digital. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyatakan komitmennya mendukung tata kelola pertanahan yang tertib dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai fondasi pembangunan investasi dan peningkatan kesejahteraan. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Babin Kamtibmas Desa Lalukoen dan Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya, Aibda Dan Cendun, SH, melaksanakan sambang dialogis bersama warga di wilayah binaannya Jumat 7 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan informasi mengenai perkembangan situasi Kamtibmas warga, dan juga dihimbau menjadi atau menjaga kerukunan, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan. Kegiatan sambang juga diisi dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh atau menyebarkan berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan dan polarisasi. Warga didorong mengaktifkan kembali kegiatan siskamling serta tidak mudah terpengaruh informasi yang berkaitan dengan isu santet atau suwangi yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Kapolsek Rote Barat Daya, Ibda Subur Gunawan Esah mengatakan kegiatan sambang dan patroli dialogis akan terus ditingkatkan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis dan kemitraan dengan warga. Diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib dan kondusif di wilayah hukum Polsek Rote Barat Daya. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Sekolah-sekolah negeri di Kota Kupang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada proses belajar mengajar. Mulai dari kekurangan ruang kelas, minimnya fasilitas toilet, hingga belum tersedianya ruang guru, menjadi persoalan yang diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah. Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa. Sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain ruang kelas, SMP Negeri 20 juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru. Bahkan sekolah belum memiliki ruang guru karena ruangan yang sebelumnya digunakan telah dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Susi berharap kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur Anita Jacoba Gah dapat membuka peluang bagi sekolah memperoleh dukungan dana revitalisasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar.
2: Daftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
3: Berapa shift sekarang?
2: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
1: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memberlakukan shift karena jumlah siswa terus meningkat. Dan sementara itu, Kepala UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang, Mashud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Para kepala sekolah berharap melalui kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacoba Gah, kebutuhan infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah negeri Kota Kupang dapat menjadi perhatian dan segera direalisasikan demi mendukung kualitas proses belajar mengajar. Kita ke informasi selanjutnya. Sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan yang digelar KPU Kota Kupang tidak hanya membahas pentingnya menggunakan hak pilih, tetapi juga mengajak generasi muda memahami nilai demokrasi yang sehat. Peserta sosialisasi, Venda Muni, menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan karena pengaruh lingkungan maupun iming-iming politik uang.
4: Untuk kegiatan hari ini menurut saya sebagai Gen Z tentu saja sangat bermanfaat, menambah wawasan saya juga sebagai yang dimana saya juga bukan pemilih pemula, tetapi menambah satu wawasan terkait menjadi seorang pemilih yang cerdas untuk melihat bagaimana calon-calon pemilih kita ke depan. Jadi setara antara hak suara kita dengan calon pemimpin kita yang akan kita pilih nanti.
1: Wenda berharap semakin banyak anak muda menyadari bahwa satu suara memiliki peran besar dalam menentukan masa depan daerah maupun bangsa. KPU Kota Kupang akan terus melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilu 2029. Jambore Nasional bukan sekedar kegiatan perkemahan, tetapi merupakan momentum penting bagi generasi muda untuk membangun karakter, memperluas wawasan kebangsaan, serta mempererat persaudaraan antar anggota pramuka dari seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melquiades Lakalena, saat memimpin upacara pelepasan kontingen daerah Nusa Tenggara Timur menuju Jambore Nasional ke-12 secara daring via Zoom yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, di halaman Gedung Sasado, kantor Gubernur NTT, Kamis, Agustus 2026 sore. Kepada seluruh anggota kontingen, Gubernur Melki berpesan agar menjadikan keikutsertaan dalam Jambore Nasional sebagai kesempatan untuk menunjukkan jati diri masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ramah, santun, disiplin, berkarakter, dan menghargai keberagaman. Ia mengajak seluruh peserta untuk tampil percaya diri sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya NTT kepada peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, Gubernur Melki mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, aktivitas di perkemahan membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang baik, sehingga setiap peserta harus mematuhi arahan para pembina serta saling menjaga satu sama lain. Ia juga mendorong para peserta memanfaatkan Jambore Nasional sebagai ruang belajar dan memperluas jejaring persahabatan. Sementara itu, Ketua Kuatir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, melaporkan bahwa kontingen NTT yang diberangkatkan berjumlah 756 orang yang berasal dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal sehingga kontingen NTT siap memberikan penampilan terbaik selama mengikuti Jambore Nasional. Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar tampil percaya diri dan tidak merasa minder karena berasal dari daerah. Kita ke informasi selanjutnya. Radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisme digital semakin

0: Vital tidak datang dengan bahasa terang-terangan mengajak untuk melakukan kekerasan, namun mengajak melalui konten membangun kebencian.
1: Kalau dulu itu radikalisme selalu hadir dalam pertemuan yang tertutup, kelompok yang tertutup, dan tidak secara langsung menyebarkan. Tapi sekarang kita lihat bahwa yang perlu kita waspadai, radikalisme digital itu tidak selalu datang dengan bahasa yang terang-terangan mengajak melakukan kekerasan. Tetapi kadang-kadang dimulai dari konten yang membangun kebencian, kemudian intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain, dan merasa paling benar. Nah, kemudian secara berlahan mendorong seseorang untuk menolak keberagaman atau memberikan, bahkan membenarkan kekerasan.
0: Pencegahan radikalisme, ditegaskan Profesor Yuliana Saloso, bukan hanya semata tugas keamanan, tetapi tugas tokoh agama, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan semua masyarakat melakukan pencegahan di ruang digital. Baik pendengar, dan sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao dukung percepatan penataan pertanahan dan tata ruang. Babin Kaptimas sambangi warga jaga Kaptimas di Rote Barat Daya. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh. Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: Kakak, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kau taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kau ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantol mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelem ada dika. Nah, kobe pelem.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Itu bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
9: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
8: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
9: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
8: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
9: Son usah takut. Depo harga pas di katumpung kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
8: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
9: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
8: Itu sih.
10: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
11: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang. Kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Kai Cakokun menemani Anda di Rote siang ini dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan di musik tradisional budaya edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, kami akan menghadirkan musik-musik khas atau lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur, baik itu dari Flores, lagu-lagu dari Tanah Timur, dan juga lagu dari Rotendao. Juga menghadirkan informasi untuk pendengar semua di siang ini, menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Sehingga pendengar jangan kemana-mana, jangan lewatkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagu Mana Lolo Banda untuk mengantar kita di siang ini. Selamat mendengarkan.

Putar-putar kopi lagu khas dari lagu-lagu ngada ya, lagu Bajawa. Ya, lagu ini bersamaan dengan tarian Jai.

Pendengar, saya berikan lagi satu informasi, yakni budaya perkawinan masyarakat Rotendao adalah ikatan suci komunal yang menyatukan dua individu dan keluarga besar melalui serangkaian prosesi adat yang syarat akan makna. Prosesi ini melibatkan tahapan peminangan, musyawarah dan penyerahan mahar atau belis hingga pengukuhan adat secara resmi. Tahapan perkawinan adat Rote yakni yang pertama yaitu perundingan belis, pembicaraan dan penentuan jumlah mahar atau belis oleh kedua belah pihak atau keluarga. Dan selanjutnya di yang berikutnya itu Hengge Mbotik, tahapan peminangan saat pihak keluarga laki-laki datang melamar wanita di mempelai perempuan. Dan selanjutnya dengan Tu'u Belis, yakni tahapan pengumpulan belis dari kerabat dekat di lingkungan keluarga pria, dan juga penyerahan belis secara resmi kepada keluarga perempuan. Dan selanjutnya yaitu hingga eik atau terang kampung, yaitu pemberitahuan kepada masyarakat luas atau tetangga bahwa kedua calon pengantin akan segera menikah. Dan yang berikutnya Natudu Sasao, yaitu tahapan pengukuhan adat oleh atau untuk melegalkan ikatan perkawinan kedua belah pihak, baik itu perempuan dan laki-laki, di kantor pemerintah desa oleh ketua adat. Dan yang berikutnya juga yaitu Dode. Dode yaitu prosesi pengantaran pengantin perempuan secara adat ke rumah pengantin laki-laki. Dan makna dan nilai budaya dari belis yaitu berfungsi sebagai tanda kehormatan bagi perempuan, pengikat hubungan kekeluargaan dan lambang integral sosial. Kebersamaan yaitu melibatkan gotong royong seluruh kerabat keluarga dari persiapan hingga puncak pernikahan yaitu resepsi. Dan makna yang berikut yaitu religius. Setiap tahapan diiringi tuturan adat dan juga dengan restu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu dia pendengar, hadirkan budaya perkawinan masyarakat Rotendao yang secara garis besar saya hadirkan untuk pendengar semua di hari ini. Dan kita kembali ke hiburan musik.

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita saat ini di penelusuran cek fakta ya di pukul 14.00. Iya, dan saya punya informasi untuk Anda. Hoax rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenibipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi Kemenibipas .go.id, rekrutmen CPNS Kemenibipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenibipas menyatakan belum ada pembukaan resmi atau pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Ya, jadi pendengar, demikian informasi cek faktanya untuk siang ini, dan kita lanjut untuk mendengarkan lagu tradisional dan budaya di siang ini.

Sasando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan secara dipetik dengan menggunakan jari. Alat musik ini hampir sama dengan alat musik tradisional dari kecapi atau harpa, namun memiliki bentuk dan suara yang sangat khas. Sasando merupakan salah satu alat musik yang sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga sampai ke mancanegara. Sejarah sasando, yakni merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa versi cerita yang mengisahkan tentang awal mula sasando. Dan salah satu cerita yang banyak berkembang di masyarakat adalah kisah Sangguana yang terdampar di Pulau Ndana dan jatuh cinta dengan putri raja. Yakni mengetahui Sangguana jatuh cinta kepada putrinya, sang raja pun memberikan syarat untuk menerima Sangguana. Sangguana diminta untuk membuat alat musik yang berbeda dengan alat musik lainnya. Pada suatu ketika, Sangguana pun bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ia memainkan alat musik yang berbentuk indah dan memiliki suara yang merdu. Dari situlah Sangguana membuat atau merangkai alat musik yang disebut dengan sasando dan diberikan kepada sang raja. Raja pun kagum dengan alat musik yang dibuat oleh Sangguana. Dan kemudian raja menikahkan putrinya dengan Sangguana. Namun secara harafiah nama sasando berasal dari bahasa Rote, yakni sasando yang berarti bergetar atau berbunyi. Sasando ini sering dimainkan untuk mengiringi nyanyian syair dan juga tarian tradisional dan menghibur keluarga yang berduka pada saat kedukaan. Sasando tidak hanya terkenal dan terdapat di daerah Pulau Rote saja, namun juga terdapat di daerah lain di Nusa Tenggara Timur, seperti Kupang dan daerah lainnya. Sasando merupakan salah satu alat musik yang memiliki suara bervariasi, sehingga dapat dimainkan dalam genre yang bervariasi, seperti musik tradisional, pop dan genre musik lainnya. Yang bukan musik elektrik dalam masyarakat Rote, yaitu sasando sering dimainkan untuk mengiringi tarian, lagu, syair dan acara hiburan lainnya. Ya pendengar, itu dia salah satu alat musik khas dari Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia. Dan selepas informasi kita berlanjut kembali ke hiburan musik untuk kita di siang ini. Saya hadirkan lagunya siapa ya? Lagunya Iki Mia dari Bacawa.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Ikimia mengantar kita di menit ke-25 lepas dari pukul 14 siang ini. Dan tentunya lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Ya pendengar, saya Alif dulu. Dan
1: iya, dan saya Nicia Kukun mengucapkan selamat siang menjelang sore ya, untuk Anda semua. Dan tentunya selamat hari Minggu juga. Selamat menikmati waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Dan ya, jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote tentunya.
0: Ya, pendengar, kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di musik tradisional siang ini, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang, ya menjelang sore, sudah setengah ya pukul 14:31 menit, dan itu tandanya sudah sore ya. Selamat sore, selamat berjumpa. Dan pendengar senang sekali, saya Alif Nulu dan juga rekan Ica Kukun masih menemani Anda. Dan kita masuk ke program acara yang berikut, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di Pro Dangdut edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, tentunya kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut dan juga informasi ya. Kalau tidak ada informasi, kita selingi dengan hiburan. Dan juga pendengar bisa merequest lagu untuk edisi hari ini di line telepon kami 085-195-919-250. Anda bisa merequest lagu favorit Anda di sore ini. Dan pendengar, saya hadirkan siapa sih yang siang menjelang sore ini? Adakah yang sudah minum kopi? Tentunya belum ya. Kan kopi itu kita minumnya di sore hari, bukan di siang. Dan sekarang juga menjelang sore, para penikmat kopi bisa saja sudah berseduh sambil mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Mengawali kebersamaan kita, saya dirikan lagu Kopi Dangdut dari Vita Alfia. Mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Lagu SMS siapa ini bang? Lagu dari Ria Amelia yang diciptakan oleh Bang Yanto Sari, dipopulerkan oleh Ria Amelia pada pertengahan tahun 2000-an. Lagu ini juga sangat ikonik dengan lirik Bang SMS siapa ini bang, dan juga tahun dirilis sekitar tahun 2005 hingga 2006 dan menjadi salah satu lagu wajib di berbagai acara hiburan, hajatan, dan hingga angkutan umum atau lagu angkot pada masanya. Ya, dan itu dia pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, saya masih menanti telepon dari pendengar di nomor kami, line telepon kami 085-195-919-250. Saya menanti telepon untuk merequest lagu untuk orang-orang terkasih. Saya juga hadirkan lagi lagu dari siapa ya? Ya, saya hadirkan dari Jenita Janet dengan diri Jack. Selamat mendengarkan.

Dirijek aja dari Jenita Jane, dan kita beralih ke selanjutnya, yakni siapa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya menanti telepon Anda di line telepon kami 085195919250. Saya menanti telepon Anda dan saya hadirkan lagi di playlist saya, ada siapa di sana. Saya hadirkan lagunya Ayu Ting Ting dengan Gemoy Gemoy Mujair. Ya, yang lagi suka dengan gemoy-gemoy, saya hadirkan lagunya Gemoy Mujair dari Ayu Ting Ting.

Gemo-emo jair dari Ayu Tinting. Ya, lagu Gemo-emo jair adalah istilah yang berasal dari judul lagu dangdut populer yang goyang pinggul, yang khas dan bersemangat seperti gerak-gerik ikan mujair di air. Istilah ini dipopulerkan melalui lagu dangdut dan sering diasosiasikan dengan gaya joget yang lincah. Ya, itu dia goyang, maksud saya Gemoy Mujair dari Ayu Tinting. Masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Saya masih menanti telepon dari pendengar semua di nomor kami 085-195-919-250 ya. Dan di Pro Dangdut Anda bisa merequest lagu favorit Anda, spesial untuk orang di samping maupun kekasih hati Anda dan juga sahabat kenalan. Sambil menanti telepon dari pendengar, saya dirikan lagi lagu dangdut. Siapa ya? Saya dirikan dari playlist saya. Ada Cintaku Terbagi Dua dari siapa ya? Diva Hani. Selamat mendengarkan.

cintaku terbagi dua dari Diva Hani. Dan ya, jangan ya dibagi-bagikan cintanya. Jangan terbagi satu saja cintanya untuk kekasih. Dan masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Alif Ndolu dan juga ada rekan Ica Kukun. Ya, dan pendengar, saya hadirkan lagi lagu-lagu dangdut dari siapa ya? Siti Badriah. Kita ikuti Siti Badriah dengan lagunya XRPH. Selamat mendengarkan lagi cantik.

lagi Santi dari Siti Badriah. Lagu ini diliris pada 2018 di bawah label Naga Suara. Lagu ciptaan Yogi dan Donald ini menjadi fenomena besar dan viral di Asia Tenggara karena nadanya yang ceria serta lirik yang mudah diingat. Itu dia pendengar, Siti Badriah. Dan hadirkan lagi siapa ya? Saya hadirkan lagunya Sakitnya di mana? Mungkin sakitnya di mana ya? Sakitnya tuh di sini. Ya, di dada. Di dada, di kepala. Ya, sakitnya tuh di sini dari Cita-Citata.

Belanova, rumpu tetangga. Dan pendengar kita masih di Pro Dangdu, Dangdu tak adalah kita. Di ya sore ini saya hadirkan lagi playlist saya. Ada siapa? Janji Seribu Janji. Yang penting happy dari Vira Cantika dan Nabila featuring Bajol Danu. Janji Seribu Janji.

Yang penting happy, janji-janji seribu janji. Ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya pun masih menanti telepon dari pendengar semua di nomor kami 085195919250. Anda bisa merequest lagu dangdut favorit Anda untuk bisa berbagi kepada kenalan sahabat dan juga ya berbagi salamnya. Nah, pendengar, kita berlanjut lagi dan saya hadirkan lagu dangdut tempo tahun 90-an, yakni siapa ya? Ya, Suling Bambu dari Dangdut Remix. Selamat mendengarkan.

RT5 RW3 dari Cinta Dias, lagu dangdut versi terbaru, dangdut remix. Dan masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ya, dan pendengar, saya masih menanti telepon Anda. Ya, kita masih di menit ke 33 lepas dari pukul 15 sore, dan ya, kebersamaan kita kurang lebih 25 menit lagi. Namun saya masih menanti telepon Anda untuk merequest lagu favorit Anda di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di line telepon kami 085-195-919-250. Dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu dari Nella Karisma dengan lagunya siapa sih yang jarang goyah. Ya, kalau jarang goyang sih harusnya digoyang-goyangin terus. Saya hadirkan Nella Karisma dengan jarang goyang.

Ayo sayang, culik aku dong. Dari Nisa Fauzia. Ya, dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pengen saya Alif dulu dan juga rekan Ica Kukun. Kami harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, selamat berjumpa kembali dan tentunya masih bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun menemani Anda di acara seran selanjutnya, yaitu musik dan informasi. Kebersamaan kita hingga di menit ke 55. Dan pendengar, di musik dan informasi tentunya kami menghadirkan hiburan musik dari playlist kami yang sudah disiapkan, dan juga informasi dari portal kami rri.co.id. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan kita masih menemani Anda nih di Rote siang hingga sore. Dan saat ini kita di pukul 16 lepas 11 menit di acara musik dan juga informasi. Langsung saja ya, saya punya informasi ini untuk Anda. Berhubung kita di bulan Agustus ya, sedang menyambut Hari Kemerdekaan, jadi informasi untuk Anda nih, siap sambut Hari Kemerdekaan. Ada beberapa ide kreatif sepeda hias untuk HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi mungkin siapa tahu ya, di Rote sini mungkin mau buat perlombaan sepeda hias. Ya, pendengar, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dimeriahkan dengan berbagai kegiatan kreatif, salah satunya menghias sepeda. Kegiatan ini tidak hanya membuat suasana Agustusan semakin semarak, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak untuk menuangkan ide dan kreativitas. Ya, sepeda yang sudah dihias kemudian dapat digunakan untuk mengikuti parade bersama teman-teman. Agar tidak bingung menentukan desain, Anda bisa simak beberapa ide kreatif sepeda hias yang dapat menjadi inspirasi untuk merayakan 17 Agustus. Yaitu yang pertama, sepeda hias merah putih. Ya, pendengar, warna merah putih, warna merah dan putih menjadi pilihan yang paling mudah untuk menghasilkan suasana kemerdekaan pada sepeda. Kedua warna tersebut dapat digunakan sebagai warna utama pada hampir seluruh bagian sepeda. Ya, jadi mungkin Anda bisa gunakan kertas krep merah dan putih, dapat dipasang pada bagian stang rangka hingga bagian belakang sepeda. Agar sepedanya tampil lebih menarik, tambahkan bendera merah putih berukuran kecil pada bagian depan atau belakang sepeda. Dan ada juga pita merah putih juga dapat digunakan sebagai pelengkap dekorasi. Hiasan tersebut dapat dibuat bersama anak sehingga mereka dapat menentukan bagian sepeda yang lain yang ingin mereka hias ya. Dan yang berikut, pendengar, yaitu sepeda penuh warna. Ya, tidak harus menggunakan warna merah dan juga putih secara keseluruhan ya. Sepeda juga dapat dihias menggunakan kombinasi berbagai warna agar terlihat lebih ceria dan menarik saat mengikuti parade atau mungkin di sini biasa disebut dengan karnaval ya, Kak Alif. Jadi yang berikut, ada sepeda dengan logo HUT RI. Bagi yang ingin membuat sepeda hias dengan desain sederhana, mungkin bisa menggunakan logo HUT RI, dapat menjadi pilihan ya. Jadi logo dapat ditempatkan di bagian hiasan utama pada bagian depan sepeda. Ya, dan selanjutnya ada sepeda berbentuk binatang. Jika ingin tampil beda, mungkin sepeda dapat dihias menggunakan tema binatang. Anak dapat memilih bentuk binatang yang disukai, seperti kuda, kupu-kupu, ataupun kelinci. Dan itu bisa dibuat menggunakan kardus bekas ya. Jadi tinggal mungkin kita membuat polanya di kardus, kita bisa mewarnai sesuai dengan hewan-hewan yang kita sukai. Oke, dan selanjutnya ada sepeda berbentuk motor dan juga mobil nih. Tema motor dapat menjadi pilihan bagi anak yang menyukai kendaraan dengan memanfaatkan

informasi dari saya, dan Anda bisa baca detailnya, informasi lengkapnya dari portal kami rri.co.id.

pacarku superstar dari Project Pop. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yakni deteksi dini TB pada anak penting untuk cegah stunting. Yakni pada banyak orang tua keliru menganggap penyakit tuberkulosis atau TB pada anak selalu ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus layaknya penderita dewasa. Padahal gejala TB pada anak justru seringkali terselubung dan berkamuflase dalam bentuk gangguan pertumbuhan yang berujung pada ancaman stunting. Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang sekaligus dokter spesialis anak, Dr. Azaria Amelia Adam, SPA, M. Biomed, menegaskan gejala paling umum dari TB anak adalah berat badan yang tidak kunjung naik atau gagal tumbuh. Anak yang terkena TB seringkali tidak batuk atau demam. Keluhan paling sering yang dirasakan orang tua adalah anak susah makan, berat badan tidak naik-naik, atau anak melihat atau terlihat paling pendek di kelasnya. Menurutnya, infeksi TB kronis menyerang metabolisme tubuh anak sehingga nutrisi yang masuk tidak terserap maksimal untuk pertumbuhan. Jika kondisi ini dibiarkan selama berbulan-bulan, anak akan mengalami malnutrisi hingga stunting. Dampak jangka panjang stunting akibat TB tidak hanya mempengaruhi postur fisik, tetapi juga berisiko menurunkannya atau menurunnya perkembangan otak dan tingkat IQ anak. Ia menghimbau para ibu agar rutin menimbang anak di posyandu dan memperlihatkan grafik pada buku kartu menuju sehat atau KMS. Jika berat badan anak tidak naik selama 2 bulan berturut-turut meski sudah diberi asupan nutrisi yang cukup, orang tua disarankan segera memeriksakan anak ke dokter spesialis anak. Jangan tunggu sampai anak menjadi malnutrisi berat atau stunting baru berobat. Pengobatan TB pada anak sifatnya gratis dan dijamin oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Ketika TB-nya berhasil diobati, tumbuh kembang dan berat badan anak bisa kembali mengejar target idealnya. Ia menekankan bahwa TB pada anak dapat disembuhkan total jika terdeteksi sejak dini, sehingga mendapatkan penanganan yang sesuai dengan tingkat TB yang dialami. Diperlukan adanya kolaborasi aktif antara orang tua dan fasilitas kesehatan demi menyelamatkan masa depan anak-anak dari ancaman tuberkulosis. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.

tentang kamu, lagu dari BCL, semuanya tentang kamu. Ya, dan di sore ini pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi, yakni DPRD Rotendao kawal akurasi data desil bansos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rotendao menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna membahas penerapan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua 2 DPRD Rotendao, Dr. Randus Lazarus Yonas Pa, serta dihadiri Bupati Rotendao Paulus Henuk SH dan juga jajaran anggota DPRD Rotendao, PLH, Sekretaris Daerah Daniel Nale. Dan RDPU tersebut, DPRD Rotendao menggarisbawahi pentingnya akurasi pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. DPRD menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi real di lapangan, di mana warga yang secara faktual tergolong sangat miskin justru terdata dalam kategori desil tinggi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mengusulkan pembentukan tim percepatan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh, keterbukaan publikasi data desil hingga melengkapi verifikasi lapangan dengan dokumentasi foto kondisi rumah penerima manfaat. Di samping itu, DPRD mendorong perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan para petugas, insentif RT RW dan operator KASIC yang saat ini sebesar Rp100.000 per bulan dinilai belum sepadan dengan beban kerja dalam memperbarui data kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyambut baik terhadap pengawasan dan koordinasi. Dirinya mendorong jajaran pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan BPS dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala. Sementara terkait peraturan Bupati Rotendao nomor 15 tahun 2026, Bupati menegaskan bahwa peraturan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan prioritas dapat menyasar sekurang-kurangnya 50% kelompok desil 1 dan desil 2. Bupati juga menyetujui usulan DPRD terkait penyesuaian kesejahteraan para petugas pendata di lapangan. Pemerintah daerah menyepakati kenaikan insentif bagi RT, RW, dan operator menjadi Rp600.000 per bulan yang penganggarannya dialokasikan melalui alokasi dana desa. Sedangkan perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendao melalui Kasubag Umum Isai SH Adu SST menjelaskan bahwa penentuan desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan berbasis kartu keluarga yang diolah secara terintegrasi melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional, dan juga menegaskan bahwa data tersebut bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RDPU yang berlangsung konstruktif tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rekomendasi strategis, yakni pemerintah daerah segera melakukan pemutakhiran data DTSN secara terpadu dengan melibatkan pemerintah desa, RT RW, operator SIX, dan DPRD sebagai mitra pengawasan dan mengesahkan peningkatan insentif RT RW menjadi Rp600.000 per bulan melalui skema ADD. Dan
Terakhir, DPRD Rotendao juga merekomendasikan pemerintah daerah agar membuka ruang pengaduan dan perbaikan data yang sudah diakses oleh masyarakat, sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi dapat segera ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran DTSN, serta mengkaji kemungkinan publikasi data desil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi guna meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan data. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: ladies apaan sih?
1: Hey ladies, dari Rosa dan pendengar menit ke-57 lepas dari pukul 16 sore. Kita ke cek fakta. Dan cek fakta sore ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul hoax Presiden Prabowo sebut warung tidak memberi keuntungan untuk negara. Yakni beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga berbelanja di koperasi desa Merah Putih karena warung tidak ada untungnya untuk negara. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tumbakshoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa tidak. Serupa dari laman inilah.com berjudul Prabowo, tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh, tetapi memastikan keadilan ekonomi. Berdasarkan artikel yang tayang Senin 1 Juni 2026 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk sore ini. Dan pendengar, ya, cek fakta sore ini juga mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian roti siang hingga sore ini. Bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun. Adapun operator teknik ada Bung Dens Bunga. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di roti sore ini, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye dan selamat sore.
2: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap.
1: Mendengar tepat pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti berita, warta berita Korwil, yaitu Selayang Pandang. Untuk kita dengarkan di sore ini dari studio Pro 1 RRI Rote, saya

0: menduga distribusi lebih dahulu diberikan kepada pembeli yang menggunakan jerigen berukuran besar sehingga warga sekitar tidak lagi memperoleh jatah. Adi juga mempertanyakan takaran minyak tanah yang diterima karena isi yang diperoleh diduga tidak mencapai 5 liter meskipun pembayaran tetap dilakukan dengan harga untuk 5 liter penuh. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran di pangkalan tersebut agar distribusi minyak tanah dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat koordinasi para camat lurah di Kabupaten Kupang merupakan upaya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di Gor Komitmen Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yusuf Lede menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat dan komitmen seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa.
2: Di tiap kecamatan itu harus diupayakan Pak Sekda. Ya, kita kemarin itu ada kecamatan itu tidak boleh lagi orang tak tahu KTP di kabupaten. Karena kita terlalu jauh. Ini masyarakat ini kalau terlalu jauh nanti susah. Artinya malas untuk urus. Gara-gara malas untuk urus nanti hak-hak mereka juga hilang. Misalnya karena admin rumahnya kurang lengkap, maka mendapatkan BKH dan lain-lain. Anaknya ada untuk beasiswa. Itu sulit.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Imade Supriyadi, meminta pemerintah desa mempercepat pendataan bidang tanah untuk mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
3: Ini sebenarnya bapak-bapak kepala desa yang mendapatkan penetapan lokasi PTSL, ini mohon disegerakan, ya, dipercepat untuk pendataannya. Permasalahan yang mungkin yang saya tangkap menurut analisa saya bahwa di pemerintahan desa belum tersedianya atau masih minim data pertanahan. Satu berupa peta hasil bidang tanah. Ya.
1: Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pihak pangkalan minyak tanah, Stefanus Manafe, mengungkapkan bahwa jatah yang diterima saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Saat ini, Stefanus memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah, yakni RT 4, RT 5, dan RT 6. Setiap warga berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Ia menjelaskan bahwa penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan.
4: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Minyak tanah ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap harinya, tiap bulan itu laku habis-habis. Adakah 5 drum saya dapat dulu. Terus 1 drum, 1 minggu tidak habis. Itu pun belum ada banyak yang memakan gas. Nah sekarang kalau saya meminta tambah kuota lagi naik 4 apa, nanti kalau terjadi lewat begitu yang kena saya juga. Dari agen, kita kan kontraknya kan 4,5 drum. Habis tidak habis. Kewajiban lu tersambil. Nah ini yang jadi masalah buat ketum pangkalan. Kalau tidak habis, terus kita mau ambil taruh di mana? Untuk minta mandat nama kuota, tidak mau lagi. Cukup, 3 saja.
0: Stefanus juga menyampaikan bahwa sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tepat sasaran. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdata berdasarkan kartu keluarga atau KK berasal dari RT 4, RT 5, serta RT 6 wilayah setempat. Mempertimbangkan faktor keseimbangan jumlah penduduk dan kuota, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
5: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
6: Ya, itu perlu ada pengkajian betul dan analisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan. Pemetaan pangkalan di setiap kecamatan, walaupun di setiap kelurahan. Itu dulu. Setelah itu baru nanti dihitung. Dihitung dulu, memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Baru bisa tahu kira-kira penambahan pangkalan itu berapa.
5: Komisi 2 DPRD Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. DPRD menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat.
7: Kami sebagai DPRD sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang. Terlebih juga dengan penataan terkait pangkalan yang tersebar di wilayah Pemerintah Kota Kupang.
5: Pemerintah Kota Kupang berharap usulan penambahan kuota segera mendapat persetujuan DP Migas. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina dan DPRD, penataan distribusi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Berikut laporan Andre Iskandar.
1: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktik tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
8: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini. Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya di saya nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
1: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
9: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih, ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang dekat pangkalan itu. Pergi minyak sana ada lagi.
1: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Area Manager Communication Relation dan MCSR PT Pertamina Petra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina akan terus memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus memperkuat pengawasan bersama pemerintah daerah. Dalam siaran pers kepada wartawan, Ahad menegaskan Pertamina akan memantau penyaluran minyak tanah agar masyarakat dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan dan dengan harga yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ia menambahkan, Pertamina akan terus melakukan monitoring berkala ke pangkalan, memastikan penyaluran minyak tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta mengawasi penerapan harga sesuai head agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal. Selain memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tetap tersedia, Pertamina juga menyampaikan bahwa ketersediaan LPG non-subsidi di tingkat agen maupun outlet di Kota Kupang berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat memiliki alternatif energi sesuai kebutuhan. Pertamina Petraniaga menghimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kehadiran Sekolah Garuda di Kota Soe disambut antusias masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai Sekolah Unggul Garuda tersebut menjadi penyemangat bagi orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda. Warga Kabupaten TTS RT 8 RW 3 Kelurahan Ebesa, Jibril Tobe kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya Sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
10: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
0: Sementara itu, Bupati TTS Edward Markusli mengatakan Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi didik sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional. Sekolah Garuda di Kabupaten TTS merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah tersebut dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi, sedangkan penekanan pada penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta pembina kepemimpinan, karakter, dan daya saing global peserta didik.

0: Demikian yang mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anitaga harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
1: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
0: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPRD Anitaga saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026.
1: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya. Melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit. Itu tidak boleh, karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala SMP Negeri 14, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen untuk memberikan dana revitalisasi satuan pendidikan. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Tiga dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya laporan rekan Jerry Lende.
2: Tiga dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari koordinator wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPBG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
3: Ada tiga, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara tiga, nanti target kami untuk SPBG ada dua jenis, ada SPBG aglomerasi dan juga ada SPBG terpencil. Kalau target kami nanti ada rencana kami ada 18 SPBG aglomerasi dan sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang 7 sedang berproses, yang lainnya.
2: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPBG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Namboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini, bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanukasa, desa Bunutera, desa Sodan, desa Bunuhula, dan desa Hukumada telah berdiri secara fisik. Namun, kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan satu unit dapur di desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar satu minggu setelah fondasi.

0: menyatakan siap. Desi Mubarak, Cir Dendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
2: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
3: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai itu. Kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus-menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
2: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
4: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting, karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi. Berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
2: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bracer, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia-Australia, khususnya melalui kerjasama pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brasir, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang Sabtu 1 Agustus 2026 di SKO Floba Morata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australia Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya kriket. Berbagai pelatihan, pendampingan pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
5: Program kerjasama ini telah mendukung pengembangan kriket di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan atlet muda. Saya terkesan sekali dengan semangat dan potensi para siswa Estor Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
1: Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada kriket. Ia sangat berharap para atlet semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah NTT, tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Ince Seuna, menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia. Berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di KUNI Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih atlet asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat membuat kriket di seluruh Indonesia. Berita terakhir, Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Ketua Umum MPI NTT Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat 31 Juli 2026.
6: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Eltarius Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak artinya mungkin militer tidak serang. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan identitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontinu.
1: Sementara itu pelatih atlet MPI NTT Anton Falo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion WP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPI NTT Bidang Organisasi Letkol Tek Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI NTT adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Demikian rangkuman NTT sepekan edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Saya Alotani.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar, senang sekali hari ini saya Ner kembali menemani Anda sepanjang Rote malam ini, edisi tanggal 9 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda seperti biasa dari saat ini pukul 17.30 sampai di pukul 00 ya. Dari jam 4:30 sampai jam 12 malam akan ada Nero di Pro 1 RRI Rote. Tentu saja dengan berbagai macam informasi, berbagai macam lagu yang akan beta hadirkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner di Pro 1 RRI Rote.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore mendengar, masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Kita di dalam rangkaian program Rote sore ini ya. Jadi nanti ada beberapa informasi juga yang akan saya bagikan untuk Anda di mana saja berada. Tentu saja hanya di Pro 1 RRI Rote. Jadi jangan kemana-mana.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya Nier Leolede. Kita di Rote malam ini ya, satu informasi dari portal resmi kami. Di RRI.co.id pendengar, Google Assistant resmi berakhir September 2026. Gemini siapa ambil ahli? Nah, pendengar, Google resmi menetapkan tanggal penghentian dukungan sementara Google Assistant pada perangkat seluler yang memenuhi syarat yakni mulai 4 September 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui email kepada pengguna dan kemudian dibagikan secara publik di forum Reddit. Menurut Digital Trends, langkah ini menandai dimulainya transisi besar dari Google Assistant ke platform kecerdasan buatan terbaru Google. Gemini, penghentian layanan ini tidak akan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Google menjelaskan bahwa migrasi akan berlangsung bertahap selama beberapa minggu, sehingga Google Assistant masih akan tersedia sementara di sebagian perangkat Android. Namun, setelah pemberuan diterapkan pada perangkat yang memenuhi syarat, Gemini akan otomatis menggantikan asisten tanpa opsi untuk kembali menggunakan layanan lama tersebut. Itu dia pendengar, informasi tentang Google Assistant resmi berakhir September 2026. Nanti siap digantikan oleh AI dari Google juga, yaitu Gemini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya pendengar, tepat di pukul 17.53 saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Ya benar, lagu ini sebagai penutup dalam rangkaian azan maghrib untuk wilayah Rote Ndau dan sekitarnya. Nanti kita akan masuk lagi selanjutnya di program Rote malam ini, tentu saja dengan saya Ner Leolede. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Ya. Menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, 92,5 MHz Pro 1 ya, RRI Rote, masih dengan saya Nir Leolede di Rote malam ini. Satu informasi lagi sebelum kita masuk di pukul 19. Ini informasi teknologi pendengar. Merakit komputer pribadi atau PC dari nol diperkirakan akan menjadi jauh lebih mahal dalam waktu dekat setelah harga RAM dan media penyimpanan melonjak akibat tingginya permintaan pusat data kecerdasan buatan AI. Kini motherboard disebut-sebut menjadi komponen yang akan mengalami kenaikan harga signifikan. Laporan dari Forum Rantai Pasokan Taiwan Board Channel yang menyebutkan biaya papan sirkuit tercetak atau PCB yang digunakan dalam motherboard dapat meningkat sekitarnya 50% pada akhir

0: 2026 nanti. Selain PCB, sejumlah komponen utama motherboard seperti kapasitor permukaan, heatsink tembaga, chip pengontrol dan modul FVRM juga dilaporkan mengalami kenaikan harga sehingga mendorong biaya produksi yang lebih tinggi. Nah, untuk mengimbangi kenaikan biaya tersebut, tiga produsen besar motherboard yakni Asus, MSI, dan Gigabyte dikabarkan sedang menyiapkan penyesuaian harga baru pada kuartal ketiga 2026. Jika langkah ini benar dilakukan, konsumen yang berencana merakit PC gaming atau workstation kemungkinan harus menyiapkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Itu dia pendengar, ini untuk para pencinta komputer yang hobi merakit komputer, ada informasi bahwa harga motherboard akan berpotensi ikut naik. Jadi ya, persiapkan uang, tabung-tabung memang kalau mau rakit komputer sendiri. Oke pendengar, ada satu informasi dari saya Nero, nanti masih ada informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Nero di Pursatu Era Rirote.
1: FM 92,5 RRI Pursatu Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar mahasiswa dengan saya Ner Leolede di Rote malam ini. Nah, satu informasi lagi pendengar, Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan jurnalistik bagi para wartawan anggota SMSI dengan mengusung tema kekuatan influencer, buzzer, dan AI. Masih butuhkah wartawan? Jadi dengan tema ini yang diangkat, kegiatan ini juga berlangsung selama 2 hari menjadi wadah peningkatan kapasitas jurnalis dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, yang menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dari dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Itu dia pendengar informasi tentang anggota SMSI atau Serikat Media Cyber Indonesia yang menggelar pelatihan jurnalistik untuk membahas tentang kekuatan influencer, buzzer, dan AI. Apakah wartawan masih dibutuhkan? Dan yang penting adalah bukannya kekuatan influencer, buzzer, atau AI, tetapi tantangan perkembangan teknologi melainkan menjaga kepercayaan publik, itu yang lebih penting. Oke, mendengar, nanti masih ada informasi lainnya sebelum di pukul 19.00 ya. Oh, ini menjadi informasi terakhir sebelum kita masuk di pukul 19.00 untuk mengikuti mini drama malam ini seperti biasa. Dan masih ada satu lagu lagi menemani kita di hari ini juga.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, tepat kita masuk di pukul 19.00, saatnya kita dengarkan satu mini drama dengan judul Magajara dan Maleba. Ini merupakan cerita legenda masyarakat dari Saburai Jua.

Di Saburai Jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang cukup erat.

0: baik, cerita lanjut, Su.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebanegaratu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek ba? Malek ba?
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah we ma.
2: Begini. Di sabu sini katong dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katong dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pung ilmu kesaktian. Biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pung tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pung saudara to. Jadi katong bisa tinggal deng dong to, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu katong harus secepatnya berangkat sah.

0: Tuh, ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Maleba Negaratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dong pung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: kalian, apakah benar kalian pendatang dari Saburejua yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja, itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja, kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Saburejua.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan supaya tidak diketahui musuh.

0: Ais itu bayi. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat kok.
1: Duduk diam dulu supaya bayi lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya pagi-pagi benar Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah katong dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katong dua papoko ko cek kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Amat jaga di dekat pintu situ, sementara beta yang akan coba cekik dia puleher.
0: Kasihan itu raja. Jubai, malah pada yang Magajara cek kasih mati itu raja kok.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sa. Waktu dia mau ambil gelas kok mau minum, tiba-tiba prang.
4: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong!
0: Nah, dem pengawal datang tolong kok, Bai?
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sa di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
5: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
4: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Hahaha, kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
4: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
5: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu, karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
4: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku.
6: Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu.
0: Ju bayi, dong kasih tunjuk dong pun diri kok.
1: Iya. Habis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pung diri di hadapan raja.
5: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
4: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu, tapi tolong jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
5: Bagaimana saudaraku Majara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan. Kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
4: Baik, katakan apa yang kalian mau.
5: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
6: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat pun sumpah, Maleba Negaratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua ju dapat tanah yang paling baik di itu daerah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang, dalam hal ini raja, bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Maleba Negaratu.
0: Baik sudah ya, Bai. Don dua sande jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya dong tengah di Sumba Barat, ju suatu hari Magajara minta izin di Maleba Negaratu untuk kembali pulang Pisabu, karena dia surindu tanah Hawu. Akhirnya Magajara pulang datang di Sabu, ku dia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
0: Nah, jadi dia kastengah Maleba Negaratu sendiri kok, Bai?
1: Owe opwe, dong dua su pilih jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan.

Iya, benar, lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam mini drama. Jadi terima kasih sudah mengikuti mini drama tadi dengan judul Magajara dan Melewa, cerita legenda masyarakat dari Kabupaten Sabu Raijua. Nanti kita akan masuk selanjutnya di Raga Musik dan Informasi sampai di pukul 20.00. Jadi tetap bersama saya, Ner Leolede di Bro 1 Era Rirote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, kita masuk dalam ragam musik dan informasi sampai di pukul 22.00 ya, sampai jam 8. Sampai jam 8 akan ada ragam musik dan informasi dari saya Ner Leo Lede. Jadi tetap bersama saya Ner di Pro 1 RRI Rote. Satu lagu dari Bondan, Ya Sudahlah, menemani kita di malam ini.

0: Senti, tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada yang injerkan ku. Sana ku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lu apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih swati ane?
1: Oh eh, hau masih swati an? Hau lau lay?
0: Lau dia ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Buat waktu di pukul 20 atau jam 8 saatnya kita bergabung bersama RRI Kupang untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
2: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
4: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
5: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
4: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
5: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
6: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game, mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
5: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan, bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau berdasarkan prediksi BMKG. Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sunia. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu

0: pada malam hari ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitar

0: nya mengikuti flash mob pencak silat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta Munjirin mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
1: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
0: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
2: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
0: Pesilat muda asal Bekasi Lintang mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
3: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
0: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

Jaringa. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kembali lagi bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote. Tadi kita sudah ikuti Warta Berita Malam bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kita kembali di RRI Pro 1 Rote dengan program Mimbar Agama malam ini. Dan Mimbar Agama hari ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus adalah renungan agama Kristen ya. Renungan agama Kristen dengan judul Kristen Katolik dengan judul Kasih yang Utuh dan Terpadu, yang dibawakan oleh penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Kakak Damianus Obeno.

Salve, selamat malam sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya kembali, Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendam. Baik, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan serta berkat yang melimpah pada hari ini, dan seluruh berkat yang kami peroleh adalah berkat kasih karuniamu. Pada kesempatan ini kami dihadapkan dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini dapat membawa berkat, membuka pikiran hati kami untuk mampu mengerti dan memahami arti dari kasih itu sendiri. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami agar dapat memahaminya dengan baik dan penuh bijaksana. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum ini, hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini saya berjudul Kasih yang Utuh dan Terpadu. Di tengah perdebatan sengit antara Yesus dan berbagai kelompok agama di Yerusalem, seorang ahli Taurat datang dengan ketulusan hati. Ia mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, hukum manakah yang paling utama dari segala hukum? Pertanyaan ini sangat relevan pada zaman itu, karena para nabi telah menjabarkan hukum Taurat menjadi 613 perintah dan larangan yang seringkali membuat umat kebingungan menentukan mana yang paling esensial. Namun jawaban Yesus sangat lugas namun mendalam. Ia tidak memilih salah satu dari ratusan hukum tersebut, melainkan merangkumnya menjadi dua perintah utama yang tidak terpisahkan. Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Menariknya, ahli Taurat itu menyetujui jawaban Yesus dan menambahkan sebuah refleksi yang berani. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam konteks keagamaan saat itu yang sangat berpusat pada ritual Bait Allah, pernyataan ini adalah sebuah lompatan iman yang luar biasa. Ritual keagamaan menjadi tidak berarti jika tidak bersumber dan bermuara pada kasih.
Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tantangan bagi kita hari ini adalah mengintegrasikan kedua kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi ketimpangan. Ada orang yang tampak sangat saleh, rajin beribadah dan fasih berdoa, atau mengaku mengasihi Allah, namun di rumah atau di tempat kerja ia menjadi pribadi yang kasar, pendendam dan tidak peduli pada penderitaan sesamanya. Sebaliknya, ada yang aktif dalam kegiatan sosial namun melupakan Tuhan sebagai sumber kasih itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah bersifat vertikal dan kasih kepada sesama bersifat horizontal, adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kita tidak bisa mengasihi sesama yang tidak kelihatan, mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika tidak mengasihi sesama yang kelihatan di sekitar kita. Ketika kita mulai melayani sesama dengan tulus, kita sedang menyembah Allah. Dan ketika ahli Taurat memahami kebenaran ini, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga kita pun tidak hanya dekat, melainkan sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaannya melalui tindakan kasih yang nyata. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menutupnya dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih yang sejati dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini ibadah kami sering kali berhenti sebagai ritual belaka tanpa membuahkan kasih yang tulus kepada sesama. Karuniakan kami hati yang utuh untuk mengasihimu dengan segenap keberadaan kami, dan mampukan kami untuk melihat wajahmu dalam diri sesama kami, terutama mereka yang kecil dan menderita. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasihmu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kita masih dalam rangkaian mimbar agama malam ini. Kita masih mendengarkan lagu-lagu rohani menemani malam Anda. Dan mimbar agama, rangkaian mimbar agama masih sampai di pukul 20.59 ya. Karena nanti di pukul 21.00 nanti kita akan masuk di program yang baru. Oke, kita dengarkan lagi lagu rohani yang lain, Bila Topan Keras Melanda Hidupku.

Ya, mendengar lagu ini jadi penutup rangkaian mimbar agama malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan renungan tadi bersama. Mohon maaf suara lagi kurang enak ya. Tadi mimbar agama bersama Bapak Damianus Obenu, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Selanjutnya nanti kita masuk di obrolan komunitas, nanti ada beberapa informasi juga yang akan saya bagikan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai?
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di

dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Ya mendengar, masih dengan saya Ner di Pro 1 RRI Rote. Kita di program obrolan komunitas ya, di pukul 21 lepas 30. Masih ada 30 menit kebersamaan kita di obrolan komunitas. Nah, satu informasi pendengar dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi publik dengan meraih 4 penghargaan pada ajang Media Relations Awards atau MRA SPS 2026 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Berdasarkan siaran pers Kemendikdasmen, Kemendikdasmen berhasil meraih Gold Winner kategori press release terbaik. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Ditjendikmendikhusus meraih 2 Gold Winner pada kategori press release serta Silver Winner pada kategori press conference. Luar biasa, selamat untuk tim Kemendikdasmen borong 4 penghargaan press release. Ini luar biasa sekali untuk ya Kementerian Kemendikdasmen. Satu informasi lagi dari dunia teknologi pendengar, OpenAI memastikan bahwa perambanan Atlas akan resmi dihentikan operasinya pada 9 Agustus 2026. Setelah tanggal tersebut, browser tersebut diperkirakan tidak lagi dapat digunakan untuk menjelajahi web maupun mengakses alur kerja berbasis agen yang selama ini menjadi salah satu fitur utamanya. Penghentian layanan ini merupakan bagian dari langkah OpenAI untuk memindahkan kemampuan berbasis browser Atlas ke platform lain, yakni ChatGPT dan Codex. OpenAI menegaskan bahwa data browser pengguna tidak akan dipindahkan secara otomatis. OpenAI menegaskan bahwa data browser pengguna tidak akan dipindahkan secara otomatis. Bookmark yang tersimpan di atas harus diekspor terlebih dahulu dalam format HTML sebelum batas waktu penutupan. Kemudian diimpor ke browser lain seperti Google Chrome. Tab yang bisa terbuka serta riwayat penelusuran juga tidak akan dipindahkan. Perusahaan juga menyediakan opsi ekspor di perangkat tertentu. Menurut Digital Trends, OpenAI sebelumnya mengumumkan penghentian dukungan Atlas pada 9 Juli 2026.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, lagu dari Drive, Akulah Dia, menemani kita dari malam ini di obrolan komunitas. Masih dengan saya, Ner Leolede. Nah, masih ada beberapa menit lagi sebelum kita masuk di Ruang Rindu ya. Masih 10 menit lagi di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, jam 10 kita akan masuk di Ruang Rindu. Jadi yang mau gabung, persiapan memang sudah sebelum gabung.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar lagu ini jadi penutup perjumpaan kita dalam obrolan komunitas. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang rindu malam ini seperti biasa di pukul 10 ya. Dan buat pendengar semua, kami juga kali ini ruang rindu live lewat TikTok kami di channel RRI.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar dan semua pemirsa di TikTok RRI Rote. Hari ini kembali lagi kita di Ruang Rindu, malam ini edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus ya. Luar biasa hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat ketung mulai sudah Ruang Rindu malam ini. Baik yang di yang lagi pantau lewat radio 92,5 MHz maupun lewat RRI digital bisa bergabung bersama kami di 0851 9591 9250. Dan yang mau gabung lewat TikTok juga bisa ketik di kolom komentar, nanti beta baca untuk salam-salam terus request lagu. Nanti beta berusaha layani semua supaya semua bisa dapat bagian ya. Jadi yang mau kasih cerita-cerita juga boleh, nanti beta bagikan. Mau salam-salam buat semua yang pendengar juga boleh, nanti beta bacakan semua. Mohon maaf juga agak batuk sedikit suara, jadi suara kayak agak-agak serak-serak Noe. Oke, satu lagu pertama dari Tanto Hiaya, Lagi Esok Pagi. Ini lagu andalan beta sebenarnya. Menemani kotong di Ruang Rindu.

0: Ya pendengar, kita masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Kita di program Ruang Rindu ya malam ini. Sekali lagi saya juga buka kesempatan buat yang lagi pantau lewat radio, lewat 92,5 MHz maupun lewat RRI Digital, bisa gabung lewat nomor line telepon kami di 0851 9591 9250. Kalau pemalas telepon bisa langsung ketik sah, ketik di WA kami nomor yang sama atau di channel TikTok kami di RRI Rote, nanti ketik sah, kotong akan baca semua kolom komentar. Nah, ada penelpon pertama nih, kotong angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Selamat malam, Kak Novi, apa kabar juga?
1: Betul,
0: kabar baik kok, oh. Kak Novi sehat-sehat. Kau ini hari pergi gereja kok sana, Kak Novi?
1: Sehat.
0: Ini harus pergi gereja kok?
1: Gereja.
0: Oh, Kak Novi mau salam-salam duluan, kau mau minta lagu duluan? Lagu apa?
1: Dari Busung Lebih.
0: Siapa kakak?
1: Dari Busung Lebih.
0: Bruri?
1: Busung Lebih.
0: Judul apa tuh kakak?
1: Aku Cinta Kamu.
0: Aku Cinta Kamu? Doel Sumbang. Aku Cinta Kamu, oke.
1: Okay.
0: Aduh, memang suara putus-putus deh. Kalau apa itu sudah tahu toh, keton di Rote angin kincang begini, sinyal juga tiup tak tiup.
1: Sama juga.
0: Aduh. Oke, okay. Apa le mau salam-salam buat siapa kakak? Halo. Siap, makasih. Siap, Kak Ica, Kak Yona.
1: Iya, Kak Ica.
0: Oke, siap. Salam kompak. Makasih, Kak Novi.
1: Iya, makasih juga, Kak Ica.
0: Oke deh. Oke, Nek. Salam kompak, selalu ceria terus, jangan bosan-bosan ketawa. Oke, Kanov. Kotong juga ada live TikTok, Kanovi. Kanovi mau gabung lewat TikTok juga bisa. Di RRI Rote. Oke, makasih, Kanov. Oke, siap. Oke deh. Ya itu dia pendengar, penelpon dari kakak Novi, kakak Novi do Esa Pakupang, salah satu penelpon setia kami di Ruang Rindu malam ini. Jadi kak Novi minta lagu Aku Cinta Kamu ya, Doel Sumbang kalau sonde salah ya. Semoga sonde salah. Oke, sebelum lanjut ketong baca dulu komen-komen yang sudah gabung di TikTok kami di RRI Rote. Ada kakak Dialai, ada kakak Ans, ada kakak orang susah alias kakak pun nama juga orang susah. Rote dingin kok panas, Rote dingin kakak. Di Rote mana ini adik kakak di kami di Songgawen, di Rote di atas dekat kantor bupati. Kemudian ada kakak Pandi 23, terima kasih kakak Pandi. Terus kakak Maria Imakulata 82, selamat malam, salam dari Bajawa Flores. Selamat malam juga dari Rotendao tercinta. Kemudian ada kakak Vina Air, salam kompak dan tetap jaya di udara adik. Siap kakak Vina, terima kasih semua yang sudah salam-salam. Terus yang mau gabung sekali lagi bisa di line telepon kami di 0851 9591 9250. Dan yang mau komen juga bisa di TikTok kami di RRI Rote. Ketemu putar dulu satu lagu yang diminta oleh kakak Novi. Doel Sumbang, Aku Cinta Kamu.

Ya ini lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Dol Sumbang, juga tadi di request oleh Kak Desi. Kita di program Ruang Rindu ya, bersama saya Nero di Pro 1 RRI Roto. Yang mau gabung bisa sekali, kalau lewat telepon bisa di 0851 9591 9250. Yang mau gabung lewat TikTok kami juga bisa, saat ini kami sedang live di channel kami di RRI Roto.

Kakak salam buat pegawai BRI Rote Baa. Minta lagu Angin Cerita Dia dulu. Siap Kakak Celia. Semoga semua kawan-kawan BRI Rote sehat-sehat, uang semakin banyak. Amin. Kemudian ada Kakak apalah nih? Kakak Keti 26, Kak Keti salam buat pegawai Bank NTT Cabang Rote. Siap, semoga ini dua bank masuk. Semoga semua pegawai bank sehat-sehat ya. Apalagi tanggal berapa nih? Besok tanggal 10. Tanggal setengah tua uang masih aman. Kemudian ada Kakak Elsa. Halo Kakak Elsa. Semoga bisa Kakak Elsa jadi orang baru datang di RRI Rote. Kalau bisa datang terus, masuk terus Kakak Elsa. Kemudian ada Kakak Christine Tamara, katong di Kupang juga bisa request kok Kakak. Bisa Kak Christine, jangankan di Kupang, Kakak di Afrika juga bisa selama bisa dengar bebas suara. Bisa Kakak Christine, mau lagu apa? Kakak Arista 08. Mantap bisa dengar Radio Rote dari Jakarta. Salam buat anak-anak Rote. Siap. Terima kasih Kakak Arista, sehat-sehat Kakak Arista di Jakarta. Ini anak-anak rantau yang luar biasa nih Kakak Arista. Sehat-sehat Kakak. Hemat-hemat, jangan boros, tabung-tabung uang. Oke, Kak Desi di Bali dingin, siang panas, baru angin kencang. Oh, sama di Rote. Rote juga. Salam kenal dari Jakarta. Oh, Kakak Elsa dari Jakarta. Siap, Kakak Elsa. Kemudian ada Kakak Raja Hasan Motorsport. Salam dari Aceh. Salam dari Rotendao Sanggoen. Kotong negara Sanggoen. Kemudian ada Kakak Epe Pa, hormat abang. Hormat juga Kak Epe, sehat-sehat. Dari Kakak A, selamat malam Kakak, salam dari Kupang. Boleh minta tolong putarkan lagu Rote dan salam buat saudara semua. Siap Kakak A, salam buat saudara semua Kakak A. Kakak A pun saudara B, C, D, E, F, G. Kakak A, main gila Kakak A, sehat-sehat Kakak A, makasih. Kakak Christine Tamara, salam-salam buat orang Rote biar tetap sehat di musim yang lagi tidak baik-baik saja. Amin. Makasih Kak Christine Tamara. Memang musim begini sudah. Kakak Raja Hasan bisa request? Bisa Kakak, nanti beta bacakan dengan lagu-lagu. Kemudian dari Kakak Lulabi. Kakak Lulabi, selamat malam warga Rotendao. Salam rindu dan salam sayang dari Labuan Bajo. Woy, mantap. Sehat-sehat Kakak Lulabi di Labuan Bajo. Anak rantauan juga ini. Sehat-sehat di sana. Kemudian ada Kakak Felixia Pauline C. Bogar. Sehat-sehat Kakak. Kemudian Kakak Desi, salam buat Pak Paul Juan Lai dan keluarga. Sehat selalu. Oke, siap. Pak Paul Juan Lai, salam dari Kakak Desi. Sama-sama orang Mantasi nih. Kakak A juga lanjut salam. Di Rote, salam buat Kakak Serli Muskanan Fola. Oke, siap Kakak Serli Muskanan Fola, sehat-sehat Kakak Serli, ada di pesalam dari Kakak A. Kakak Vina R, request lagi, Angin Bawa Kabar adik. Siap, Angin Bawa Kabar. Kakak San, kembali Rote kok Kakak. Sudah Kakak San Rote, terbaik, Kakak sehat-sehat kok. Sudah baru kembali nih Kakak. Kakak Felix, selamat malam juga. Kakak Felixia, selamat malam. Kakak Elsa, salam kenal dari Jakarta. Siap Kakak Elsa, salam kenal buat semua. Salam sehat dari Flores Naga Keo, dari Kakak Cio Libra 366. Oke, sudah semua besok baca yang di komentar di TikTok ya, lumayan. Yang mau gabung beta buka juga di line telepon di 0851-9591-9250. Ini juga nomor WA kami ya. Jadi bisa telepon, bisa ketik WA. Tapi kalau pemalas ketik WA bisa ketik di TikTok kami di RRI Rote. Oke, kotong buka lagu duluan tadi, banyak lagu angin. Ini lagu dari Dodi ya, lagu Ambon juga.

sama beta susah di rantau. Ini lagu spesial buat anak-anak rantau yang lagi berjuang mencari nafkah demi keluarga. Semoga sehat-sehat terus, semoga rezeki lancar. Yang penting di tanah rantau tuh tetap jadi orang baik sah, itu sah. Karena beta juga merantau, nah beta sendiri dari Atambua. Nah buat pendengar semua dan juga pemirsa di TikTok, ini ketemu sekali lagi ketemu di program Ruang Rindu. Jadi yang mau gabung di program Ruang Rindu bisa di line telepon kami di 0851 9591 9250. Itu nomor telepon WA kami juga. Bisa nanti salam-salam, nanti beta bacakan. Atau langsung ketik saya di kolom komentar kami di channel RRI Rote di TikTok ya. Jadi sebelum lanjut ketemu baca-baca dulu yang sudah gabung di TikToknya kami di RRI Rote. Mulai dari ada pusu banyak lah. Tunggu ya pelan-pelan ya, baca satu-satu ya. Ada kakak Feral. Kakak ini tamatan Ungkris Kupang kok. Bukan kakak Feral. Beta tamatan ini Atambua. Kemudian kakak Rote beda rasa 0039. Selamat malam. Salam dari Malaysia. Siap kakak Rote beda rasa. Sehat-sehat di Malaysia kakak. Kemudian kakak Lulabi. Semoga orang rumah masih putar radio atau buka TikTok sah kakak. Terima kasih kakak ganteng. Terima kasih kakak Lulabi. Semoga sehat-sehat. Rindu pasti rindu mati nih. Mau pulang air mata jatuh nih. Sudah nanti dengar beta pun suara saya di RRI Rote, air mata masuk kembali deh. Kemudian ada kakak Inaleni, salam kenal juga kak Inaleni, sehat-sehat, selalu sehat di Rote. Kemudian ada kakak Keka dulu dengan nama Indianya nih. Woy. Selamat malam kakak, salam dari Manado. Selamat malam juga kakak Keka Kulu, salam dari Manado. Bepu mama orang Manado kebetulan. Kemudian ada kakak Aka, kakak inisial Aka, kakak Adi. Malam baik bos Rote, selamat malam juga bos Mantasi terbaik. Kemudian siapa lagi? Ada kakak Leni, kakak Ina Leni. Mau salam buat beta punya adik Lori Mandala. Oh siap kakak Lori bos perumahan Rote. Siap kakak Ina Leni, nanti beta salam kakak Lori. Semoga kakak Lori ada pantau juga. Kemudian ada kakak Ronald, malam kakak salam buat Pak Dermas. Siap Pak Dermas ini hari sone dinas, nanti beta sampaikan ya kakak Ronald ya. Kemudian ada kakak Maria Hurin, selamat malam kakak Maria, Tuhan berkati. Ada kakak Yanti juga, kakak Asri Henuk, selamat malam kakak Asri. Kemudian kakak Inaleni minta lagu Perih Luka dari Vicky Salamor. Siap abis ini beta baca komentar dulu baru beta putar lagu dong. Kemudian kakak Yanti minta lagu dari Dodi. Oke siap, Dodi mana Veko, Dodi Henuk. Manggilah. Oke Dodi dengan judul Dingin, siap beta putar nanti. Aduh teman kakak beta salam dari Kupang, siap. Kakak Maria minta sasando di belakang. Soalnya bisa ambil kakak itu gambar, nah, mau cabut karena. Aduh, nanti susah ya kalau kakak cabut tarobek dada. Kemudian kakak Elsa request itu lagu Nyaman dan Cinta, siap antara Nyaman dan Cinta. Wih baca sampai mata bak air ini untuk pendengar semua. Yang lagi pantau lewat radio juga ini beta sementara lagi baca semua komentar di TikTok. Jadi yang mau gabung di TikTok bisa sekali di channel RRI Rote. Kemudian kakak beta minta lagu Pengantar Tidur Malam, siap. Kakak Maria minta lagu Lolo Banda, siap. Lagu Rote pertama nanti kita putar ya, aman. Kakak Live View minta Angin, kakak Dodi Latuharahari, siap nanti beta putar. Tadi kayaknya sudah kak, lagu Angin lah. Nanti beputar Lisa. Lagu Hidup Orang Bersaudara boleh? Boleh kak. Boleh kakak Lulabi. Apa yang tidak bisa boleh untuk kakak Lulabi? Hidup Orang Bersaudara nanti beta putar. Semangat buat kita anak rantau. Betul amin kakak Elsa. Kemudian ada Om Satpam. Salam dari Kupang kakak Nero. Halo Om Satpam. Salam juga dari Rote. Om Satpam sehat-sehat kakak. Kemudian ada kakak Olan. Bisa request lagu Ambon. Beta bisa gila. Siono. Siap kakak Olan. Mau beta bisa gila. Beta bisa stres. Beta bisa mengong juga bisa. Siap kakak Olan, terima kasih sudah gabung. Kakak dari Atambua mana? Beta Atambua di Tini beta kakak. Kakak Queen of Aris, kakak Yeni. Salam buat semua yang lagi pantau dengar RRI. Salam dari Kalimantan. Siap kakak Putra 1980. Terima kasih kakak Putra sudah gabung. Oke besok baca semua kolom komentar, beta putar lagu dulu satu-satu. Terima kasih ada kakak Yona juga sudah gabung, Tuhan berkati. Dan seperti biasa ketong kebanyakan lagu Ambon ini malam ah. Jadi mari ketong ambonkan Rote malam ini kok. Oke ini lagu tadi sudah request juga ada kakak. Siapa request nih? Minta lagu Dodi Dingin. Ketong mulai dari Dingin ya. Halo kakak Nelmes juga. Salam selamat malam kakak Nelmes, Tuhan berkati.

Ya, selamat malam pendengar, masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Kita di program Ruang Rindu. Ini bisa salam-salam, bisa request lagu juga. Jadi sementara kita masih putar lagu-lagu yang sudah di request oleh bos saudara semua di TikTok ya. Jadi yang mau request via WA bisa, via telepon bisa, di nomor telepon kami 0851 9591 9250. Nanti beta akan bacakan semua salam-salam, request lagu. Dan karena ini hari rame, jadi kutong sampai jam setengah 12 ya. Kutong sampai setengah 12. Oke, sebelum lanjut lagu-lagu tadi yang kawan-kawan dong su request, kutong tunda tahan ya, nanti baru ini beta putar. Pasti beta putar tetap, karena kutong sampai jam setengah 12, tanggal 17 Agustus nah. Beta baca dulu yang semua yang su komen-komen di TikTok. Tuhan berkati, makasih banyak yang sudah gabung, sudah memberikan waktu untuk join di RRI Rote. Tuhan berkati, yang sudah follow, Tuhan berkati semua-semua yang baik lah. Kutong tadi mulai dari mana nih? Wih, pun banyak lah abang eh. Aduh, ya di. Ada kakak Dema Colin, oke. Okay. Kakak Rio Raja, kakak Melvin. Oke, okay, mulai dari kakak Melvin. Request lagu Sepi di Hati. Siap kakak Melvin, Sepi di Hati. Kakak Rio Raja, Maner. Betul kakak Rio. Ini kawan sekolah ini. Kalau nama Maner nih yang panggil kawan sekolah. Sah. Kakak Dema Colin, kakak tinggal di mana? Beta tinggal di RRI Rote. Kakak Dema Colin ini nama obat. Kemudian kakak Lulabi, kakak Maalin, kakak Siti Lada. Terima kasih sudah gabung semua. Kakak Rico LBK, satu lagu. Siap kakak Rico, lagu apa? Kakak Dena Tule, kemudian kakak Rio Raja lagi. Kakak Davita also up, terima kasih. Kakak First Star, kakak Elsa, close jam berapa? Untuk kak Elsa karena tadi su ajar ilmu baru. Kau tutup jam setengah 12 malam. Kemudian kakak Yona, kakak Esendet Sias nih, kami punya penyiar juga namanya kakak Yona yang paling gemoy. Kemudian apalagi kakak Firstar, salam dari Momere, salam juga dari Rote kakak Firstar. Kakak Siti Lada minta lagu Nia Dianiati, judul Gelas-Gelas Kaca. Siap abis ini Gelas-Gelas Kaca untuk kakak Siti Lada. Kemudian kakak Elsa minta sampai jam 12. Wadeh. Jangan, kau tunggu malam-malam tidur sendiri lah begini nih, bahaya sampai jam 12 malam. Kau tuh mau tidur sedu deh. Kemudian kakak Yona bilang orang dalam, betul sekali. Kakak Elsa minta kopi, siap. Maka, oh kakak Elsa kasih kopi. Terima kasih kakak Elsa. Kakak Alin bilang mau yang pasti-pasti sah. Siap, nanti ini paling pasti su kakak Elsa. Kakak, oh iya kakak Lulabi, kakak bepung lagu belum ya, hidup orang bersaudara. Buat kota yang dirantau dengar sama-sama. Siap, aduh terima kasih kakak Lulabi. Aduh maaf ya kalau ada yang beta belum putar lagu, ketik ulang ya. Nanti usahakan putar nah. Kakak Miyukis, mulai jam berapa kakak salam-salamnya? Mulai dari jam 10 kotong, jam 10 waktu Indonesia Tengah, waktu NTT jam 10. Itu kotong sudah mulai. Kemudian kakak itu kakak Yona Subalas tuh. Kakak Elsa juga lagu juga belum, aduh yang mana? Siapa lagi nih? Kakak Lulabi, titik pasti nanti dari Labuan kembali ke Rote. Wih, Labuan Bajo pi Rote. Amin eh, semoga bisa ketemu eh kakak Lulabi dong yang mau datang pulang kembali Rote. Jangan lupa singgah RRI Rote dulu. Kakak Dema Colin, mau kenalan dengan kakak saya bisa kok? Bisa kakak Dema Colin, beta paracetamol. Jadi pas, Dema Colin paracetamol, minum satu kali sembuh. Kakak Siti lagu punya lagu, oh ya sebentar ya kakak Siti, pelan-pelan ya, sayang dong eh. Buka, ya tadi beta tak salah buka room, jadi maaf ya, tak salah. Oke, anak tungku, selamat malam kakak anak tungku. Tadi tak salah buka, maaf, tak salah buka itu, harusnya satu sah. Kakak anak tungku, bisa salam kasih kakak Maya yang lagi happy birthday. Siap, kakak Maya yang lagi happy birthday, terima kasih. Kakak Olan, kakak host nama siapa? Perkenalkan, bepun nama Nero, bisa dipanggil sayang. Asik. Kakak hujan deras Maner nih kok. Betul kakak hujan deras Maner. Jawa Rote, Jarot, boleh request lagu kok? Boleh kakak Jarot, silakan. Ini mau makin siap, terima kasih. Besu baca semua, sudah di Rote kok. Beta mas, tak pikir masih di Atambua. Beta sudah di Rote. Ya, buat pendengar semua, beta dulu tinggal di Atambua, sekarang beta sudah pindah di Rote. Puji Tuhan. Kemudian apalah ini? Kakak Siti Lada, terima kasih. Kakak orang mana? Beta orang Sabu tapi. Kasih ajar jadi penyiar, beta tetap stay di Rote. Bisa kakak Elsa, mari beta ajar. Beta kusu-kusu langsung di telinga jadi penyiar kakak Elsa. Oke.
Om Robi masih di, betul kakak hujan, Om Robi masih di Atambua. Boleh request, bisa request lagu ke Jawa Rote, silakan. Salam dari Pal 1. Siap kakak hujan deras, salam dari Rotendao. Weh memang boleh saya sayang itu, iya enak. Queen of Aries, Nero sayang. Halo kakak Queen of Aries sayang. Sayang juga judul lagu Perjalanan Panjang Lelaki. Pantas man. Makasih Malin. Oke, besok baca semua komen ya. Kita lanjut di lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh teman-teman semua. Beputar lagu dari tadi siapa? Basudara dulu lah. Hidup Orang Basudara. Jadi untuk pendengar semua, Ketong masih buka line telepon juga di 0851-9591-9250. Dan juga lagi live TikTok di channel RRI Rote. Jadi yang mau gabung, ayo, ayo. Daripada sendiri-sendiri di kamar, lebih buka radio, buka TikTok. Rasa rame, sedikit deh.

Lagu Beta Bisa Gila dari Putri Pasanai menemani ketong semua di Ruang Rindu malam ini di Pro 1 RRI Rote bersama saya Nero. Dan untuk semua saudara semua yang lagu tadi belum putar, tunggu ya, ketong masih antri ya, pelan-pelan ya. Orang bijak antri nah. Yang soalnya antri muka sama ke Beta. Saya maksudnya yang penting antri. Tunggu antri baru ketong ini lanjut lah ya. Oke, sebelum itu Beta lanjut baca-baca yang sudah salam-salam lewat TikToknya kami di RRI Rote. Mulai dari kakak Elsa bilang sebikin nyaman di ini room. Terima kasih kakak Elsa justru buat ketong nyaman nih. Sampai AC ketong rasa tambah dingin. Kakak Alpha Woman minta lagu Stuck on You. Oke, kakak Alpha Woman nanti Beta putarkan. Lagu barat ya. Kakak Hujan Deras, lupa kita sudah. Salam buat semua, sehat-sehat semua. Semua sehat-sehat kakak Rey, Tuhan berkati. Halo kakak Aldo Kiuk, salam kenal kakak Aldo Kiuk. Kemudian ada kakak Jawa Rote, Jarot. Stay di Kalimantan Timur, kota Balikpapan. Oke, salam kenal kakak Jawa Rote, sehat-sehat di sana. Kakak Alpha Woman, mic turun. Jangan, mic turun nanti kota omong orang sondengar di radio leh. Kemudian ada kakak Elsa. Kakak Elsa bilang Beta penurut ya. Beta penurut, penyayang, pencinta, pemeluk semua. Yang baik-baik. Kakak Aldo Rote, oke guys, gigi bagus, terima kasih. Dari kakak Bo Isue, salam kakak, mau titip salam buat Wanted di jembatan Ovalen Rote Tengah, minta lagu Mita Sehidup Semati. Oke, tadi kakak seminta dari tadi ini juga, tapi Stuck on You dulu ya, Stuck on You dulu baru ini lagu Mita Sehidup Semati. Kemudian ada kakak Love Nayaka, salam buat teman-teman, semua teman-teman dan keluarga tercinta yang ada di Rote. Siap kakak Nayaka, kalau bisa balik Rote sudah. Kemudian kakak Aldo Kiuk 01, salam untuk keluarga di Nitanggoen, Desa Lima Koli. Oh itu Rote Tengah juga. Oke kakak di Desa Nitanggoen, Desa Lima Koli. 5 kilo Koli.

Gunya terima kasih juga Kak Lulabi sudah standby di RRI Rote. Kakak Elsa bilang minum dulu. Makasih Kakak Elsa, betul mau minum mas. Setengah mati sebenarnya antar gelas. Salam buat kakak pun keluarga juga siap Kakak Aldo. Pun keluarga ada di Atambua dengan di Kupang. Kakak Alfa ada tanya, di Rote ada biker XR, XSR kok. Salam buat anak bikers Rote semua. Wih ini mungkin ada yang info bisa join dengan Kakak Alfa Woman nih, hobi motor nih. Pasti Kakak Alfa bawa motor tinggal, kayaknya lari kecepatan tinggal 10 kilometer deh pun. Sisa tuh. Kemudian Rote Tengah aman. Kakak Aldo, apalah ya, belum baca nih. Kakak Superman ajak aku, siap. Oh Kakak Alfa Woman jadi Rote Tengah juga. Kemudian Kakak Selfie Salmon, selamat malam Kak. Maaf Kakak orang Sabu yang rumah di Kupang. Betul, betul rumah di Kupang di Mantasi dan Batu Kadera. Betul rumah dua. Terima kasih Kakak Domingus Fangielo. Kemudian ada Kakak Andi Malelak MC Rote. Ini MC tergacor juga di salah satu MC tergacor di Rotendao. Kemudian Aldo di pedal lain atau OL lain. Host tenang, jangan terlalu banyak bergerak. Terlalu dingin Abang Aldo, ya, jadi harus banyak bergerak. Kakak Elsa, iya besok mau jadi orang Roten. Ibu nama sudah jadi Nero, apa, Nero mana face, ah, Nero mana. Kemudian dari Kakak Superman, salam dari Jabar, salam bahagia Abang. Salam bahagia juga Om Ope, Om Tikus Subale, sudah Kak. Om Tikus Subale. Kakak, oke, okay. Ini salam, ini sudah omong masing-masing di kolom komentar nih. Oke, okay, semua rata-rata orang Rote Tengah ya. Ini malam Rote Tengah yang menguasai RRI Rote. Kayaknya Rote Tengah mau jadi negara sendiri. Kemudian ada Kakak Gege Konai, salam Kak, salam Kak Nero. Halo Nona Gege dari Keva ini ya. Kemudian apa lagi nih? Kakak Domingus panggil Elo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Yang mau gabung juga sekali lagi bisa di 0851 9591 9250. Bisa salam-salam, request lagu juga ya. Kalau Sony bisa telepon, nah ketik saya di kolom komentar TikTok. Kemudian ada Kakak Selfie Salmon tinggal di Jalan Abri. Siap, salam sehat semua buat semua di Jalan Abri. Kemudian Kakak Andi Kanero bemo salam buat Kakak. Sa semangat menyiar, yang mau request lagu, bemo request lagu dari Yunisara Desember ke Labu. Siap Kakak Andi, Kakak Andi su ke Labu memang masih dari Agustus nih. Oke, okay, apa lagi? Marga mau, usah apa Marga mau. Beda di Jalan Abri, Kakak Alfa semua tadi. Di Mantasin di Jalan Abri nah. Kakak OP dingin tuh yang pas, betul dingin tuh pas. Oke. Okay. Apa lagi nih? Haus tenang begini baru bagus. Oke, okay, semua subayar baca ya, kalau dingin kasih hangat. Baik juga. Pulang dari kebun bawang. Oh, Kakak Aldo baru pulang dari kebun bawang ada panen. Mantap Kakak Aldo. Kakak Aldo terbaik. Kakak Aldo atau Kakak Andi yang baru pulang dari kebun bawang nih. Terima kasih Kakak Retilai, terima kasih Om Domingus Fangielo. Kakak, oke, okay, maunya, wih, bapak, jangan bahas. Tunggu di nomor telepon dan bepung lagu. Kakak Nero, gas, siap. Terima kasih Kakak Natat dari Alor. Sehat, salam sehat buat keluarga di RRI Alor. Kakak titip salam untuk semua orang soal yang ada di Rote. Siap, kakak penama coklat sana, jadi siap Kakak Coklat. Panggil saja Unong, salam buat Om Nero. Siap, makasih Kakak Unong. Kakak minta lagu penutup Rindu Rumah. Siap Kakak Yeni cantik, siap. Kakak Ina Sabu, Kakak kirim salam buat Oma Tupu di Nggaek. Salam kangen dari cucu Rima dan Rion di Kalimantan. Siap Kakak Ina Sabu, nanti kalau bisa datang pulang su, pulang Rote atau datang singgah Nggaek kalau ya Oma Tupu. Kakak Vivo Singapura, selamat malam Kakak. Selamat malam juga. Salam buat orang Baas semua dari Kakak Vivo Singapura, siap. Kemudian ada Mama Maurelia 04. Malam Kakak, salam kenal. Saya dari Soe tapi kerja di Devisa Indonesia Malaysia. Mantap orang Soe. Luar biasa Kakak, sehat-sehat ya di sana, jaga kesehatan. Kemudian ada Kakak Alexander juga yang sudah gabung, terima kasih. Kakak News GP, terima kasih. Selamat malam juga Kakak News GP. Sablay Kakak Yolanda Putri, Yolanda Putri, terima kasih Kakak Yolanda Putri. Bisa Kakak News GP request lagu sa apa sa? Coconut Rats, judul Will Never Know Kakak. Oke, semua beta sudah baca ya. Puji Tuhan, akhirnya bebaca habis. Astaga. Ada terima kasih Kakak Timur Parlente semua yang sudah gabung. Beta putarkan dulu tadi Stuck on You, tadi Kakak Alpha Woman suminta dari kemarin nih. Belum putar.

Ya, pendengar masih dengan saya Nero di Ruang Rindu ya. Tapi kita sudah di penghujung acara, jadi beta justru ya terima lah yang request lagu. Betanya putar saya yang lagu-lagu sisa saya dengan yang sudah salam-salam ya. Masih ada berapa lagu yang kotong ada gantung dia. Kotong ada gantung berapa lagu deh. Jadi kotong mulai dari mana nih? Kotong baca salam-salam terakhir habis kotong sudah mau habis tuh. Kakak Alfa bilang terima kasih seputar beberapa lagu. Terima kasih kakak Alfa Woman. Salam nona-nona Rotetenga dong. Kakak Yeni, makasih kakak Yeni. Mama Maurelia minta lagu Baya Sone Baya Tanah Timur paling baik. Siap mama, tadi beta su taro. Tinggal sebentar putar sa. Halo kakak Ernestina, selamat malam. Terima kasih su gabung. Kemudian ada kakak Atta. Kakak kalau Sonde salah dulu pernah kuliah di Stikes Maranata atau Sonde. Betul, beta pernah kuliah perawat tapi di Poltekkes Kemenkes. Bukan di Maranata. Salam kenal kakak Atta, Tuhan berkati. Mama Maurelia, thank you kakak, salam buat suami dan anak-anak di Pengkase Oeleta. Sampai jumpa bulan 10. Siap, ini buat keluarga di Pengkase, ada salam dari Mama Maurelia. Sampai jumpa di bulan 10. Semoga bisa ketemu, Tuhan lancarkan perjalanan semua ya. Mama Maurelia, amin, amin. Kemudian ada kakak Selvina Pani, terima kasih kakak Selvina Pani. Kakak Maco Bola, terima kasih. Kakak Ferdodi Riti, selamat malam kakak Dodi. Kakak Dodi adalah salah satu penyiar juga, alumni dari RRI Rote. Kalau beta baru kakak Dodi, beta baru, beta dari Atambua baru pindah di Rote. Salam buat semua Bepung Konco di RRI Rote. Siap kakak Dodi, nanti beta salam semua. Kemudian ada kakak Jitron Pak, terima kasih kakak Jitron Pak sudah gabung. Salam beta punya bro Yona dan bro Ian. Oh kakak Yona dari tadi ada pantau tadi. Kakak Jitron Pak bilang, ausue RRI Rote. Terima kasih kakak Jitron Pak, Tuhan berkati. Kakak Jitron Pak, Tuhan berkati. Kemudian, okay, semua beta sudah baca ya. Ada kakak Cendana Pani juga sudah gabung. Okay, pendengar semua, pemirsa semua di TikTok juga, Tuhan berkati. Beta putar lagu-lagu sisa yang tadi sudah di request toh. Seputar lagu-lagu sisa yang di request nanti baru kotong ketemu lah nanti di edisi Ruang Rindu lah di jam 10 ya. Kotong tuh mulai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, jam 10 malam waktu NTT. Jadi buat semua yang saudara-saudara basaudara di tanah rantau yang mau gabung, mau melepas rindu lewat RRI Rote, jangan lupa gabung di jam 10 nanti. Beputar lagu dari Yuni Sara, Desember Kelabu. Tadi kakak Andi Suminta nih, kakak Andi Sugalo dari bulan Agustus. Semoga ini lagu puter nah, Sony jadi kelabu lah ya, kakak Andi ya.

Ya pendengar, terima kasih buat semua yang sudah pantau baik lewat radio di 92,5 MHz maupun di TikTok kami di RRI Rote. Terima kasih banyak, Kotong sudah di penghujung acara. Kali ini nih, berapa kali nih Kotong ruang rindu nih agak lama sampai molor jam begini. Tapi itu, terima kasih itu berkat semua pendengar, semua pemirsa yang selalu setia nonton dan dengar RRI Rote. Dan ini lagu terakhir juga jadi penutup buat Kotong semua. Kebanyakan anak rantau juga yang sudah hadir di RRI Rote. Tuhan berkati tugas pekerjaan di sana. Jangan boros, jaga kesehatan. Biar nanti kembali di Rote dengan sehat-sehat. Tuhan berkati semua juga yang sudah nonton. Mau yang Sonia merantau juga yang selalu standby di Kupang, di Rote. Tuhan berkati. Semoga semua pekerjaan semua beres-beres lah. Amin, amin. Oke, ini lagu dari Wisbaker, Rindu Rumah. Ini spesial untuk Kotong semua, Tuhan berkati. Nanti Kotong ketemu lah di edisi Ruang Rindu besok lah, di jam 10 ya, mulai jam 10 nanti. Jam 10 malam, nanti bisa salam-salam, request lagu juga. Oke, Tuhan berkati untuk Kotong semua. Mohon maaf yang baru gabung, baik di TikTok atau yang lewat radio. Kotong sudah dari tadi, nah nanti waktu masih lain lah, ada waktu lain hari lah. Oke, Tuhan berkati. Ini satu lagu dari Wisbaker, Rindu Rumah, menemani Kotong semua malam. Beta Nero, pamit undur diri, Tuhan berkati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur

sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi hingga malam. Kita akan bertemu lagi nanti di edisi Rote lainnya. Jadi selamat beristirahat malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya Ner Leolede dan Kakak Herianto Bagilau pamit.

Keputusan itu diambil pada hari ketujuh setelah insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 karena tidak ditemukan indikasi keberadaan kapal maupun korban yang mungkin masih belum ditemukan. Ia menjelaskan, monitoring aktif dilakukan setelah status operasi SAR dialihkan menjadi kegiatan pemantauan pada Rabu 5 Agustus 2026 dengan mengerahkan personil dan sejumlah alat utama sistem keselamatan untuk menyisir perairan utara Madura. Dari mancanegara, pendengar, pemerintah provinsi British Columbia di Kanada bagian barat menetapkan status darurat tingkat provinsi seiring kebakaran hutan dan lahan yang terus menjalar dan mengancam masyarakat setempat. Kepala pemerintahan British Columbia, David Eby, mengatakan keputusan itu diperlukan mengingat situasi karhutlah yang dinamis dan adanya evakuasi skala besar yang membutuhkan peralatan khusus untuk memastikan keselamatan publik. Menurut Kementerian Penanggulangan Keadaan Darurat Provinsi itu, status darurat tersebut akan memberikan pemerintah fleksibilitas yang lebih besar dalam respon krisis, termasuk wewenang untuk mengambil alih akomodasi dan memperlakukan pembatasan perjalanan setempat. Petinju Denmark Dina Torslund mengalahkan petinju Australia Sheneka Johnson melalui kemenangan angka untuk merebut gelar juara sejati kelas bantam putri dalam pertarungan yang berlangsung di Caribe Royal Resort, Florida, Amerika Serikat. Torslund tampil dominan sepanjang 10 ronde hingga ketiga juri memberikan skor telak 110. Kami ulang, 190 untuknya, yang membuatnya keluar sebagai pemenang mutlak dalam pertarungan tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 dalam musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem game lokal. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf atau Teuku Rifki Harsya, yang menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026. Perpres ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, berisikan rencana induk ekonomi kreatif hingga tahun 2045. Jadi menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya, pemerintah ingin agar tidak semua pegiat board game maupun games-games digital lokal lari ke asosiasi pusat, tetapi ingin agar bisa ditangani di daerah. Jadi keterlibatan dari Pemda diharapkan bisa menjadi pengasuh juga bagi mereka, para anak muda yang bergelut untuk menciptakan game-game online. Dalam Rindekraft tersebut, pengembangan ekosistem kreatif dan game nasional telah melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Namun untuk menjangkau pengembangannya hingga ke pelosok daerah, perlu adanya peran aktif dari pemerintah daerah. Dengan aktifnya pemerintah daerah, ekosistem game lokal akan terus berkembang dan ini diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi kreatif lokal maupun nasional. Informasi lainnya, pendengar, sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman dikunjungi wisatawan. Namun, akses menuju kawasan Gunung Bromo masih ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu resmi ditutup dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejumlah objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan berada di sekitar kawasan Bromo masih bisa didatangi oleh para wisatawan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah objek wisata seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point, hingga Terminal Wisata Seruni Point masih dalam kondisi yang aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Titik api dari karhutla di kawasan Gunung Bromo masih cukup jauh dari sejumlah lokasi wisata tersebut. Destinasi-destinasi ini masih memungkinkan untuk dikunjungi. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi lapangan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Apabila kebakaran meluas dan mulai mengarah atau mengganggu objek-objek wisata di sekitarnya, maka akan dilakukan pembatasan kunjungan lebih ataupun kebijakan lebih lanjut lah. Jadi untuk saat ini masih aman untuk dikunjungi ya di sekitar tempat-tempat wisata di Gunung Bromo. Pembatasan kunjungan menjadi langkah antisipasi kalau kondisi karhutla terus meluas dan berkembang atau berpotensi membahayakan wisatawan maupun masyarakat di sekitar objek wisata.

0: Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Metro Bandar Lampung resmi mengintegrasikan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial untuk memastikan pendistribusian bantuan masyarakat berjalan lebih transparan, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Berikut laporan Palasta Sitepu.
1: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitakan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat supaya kita punya pemahaman.
2: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Ningrum menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
1: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan di

masalah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin dan seluruh proses pendistribusian mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana akan tercatat secara digital dan real time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepo melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN rekomendasikan teknologi hujan buatan untuk memitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Berikut laporan Andreas Trisno.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
2: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat daerah atau TKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin, mengatakan kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
3: Secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
1: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari ibu kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.

0: harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado,

0: Lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya.

0: ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
0: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
0: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin, setuju banget.
0: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, mendengarkan Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan juga Kopi Pro 3 ya, sesuai dengan temanya nanti akan disampaikan oleh Bung Wisnu atau Bung Sabil. Ya, saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat kerja tugas, undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya,
0: itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRINET. Informasi, budaya, dan global. RRINET, Radio Visual.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar. RR INER, tonton yang Anda dengar. RR INER, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta, diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halidah Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Laporan yang disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Itu, 3, 2, 1, silakan.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada 3 pilar. 3 pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi, yang kedua adalah pilar perdagangan, dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
2: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
4: Angka sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai Hari Peringatan Bom Atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar

0: untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti, yang dimana kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga tidak lupa kami akan hadir hingga pukul 2 pagi nanti membawakan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya sebagai pengarah acara, Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk berinteraksi langsung dengan saya di studio RRI. Seperti biasa, kita nanti akan sharing ya, memberikan Anda kesempatan untuk berkomentar dan juga menyampaikan pendapat, mungkin juga solusi dari Anda terkait dengan topik pilihan kita, skor PISA, di mana PISA ini adalah salah satu indikator pengetahuan siswa yang mana terakhir dirilis pada tahun 2022, yang mana skor PISA untuk Indonesia ini terbilang rendah ya. Yang kemudian ini bisa menjadi alarm bagi masa depan pendidikan Indonesia. Skor PISA Indonesia rendah, alarm pendidikan Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung sama kami di sesi interaktif. Saat ini Kemendikbudsman belum merilis skor PISA pada tahun 2025 karena PISA ini memang dirilis tiap 3 tahun sekali. Namun berkaca pada tahun 2022, skor Indonesia masih berada di angka yang cukup rendah. Untuk skor matematika, kemampuan siswa Indonesia masih tertahan di posisi ke-69 dari 70 negara yang disurvei ya. Dengan skor 388 dari 500, poin maksimalnya 500, kita 388. Ini bahkan termasuk yang salah satu yang terburuk di dunia. Dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, bahkan Indonesia ini masih kalah dengan Thailand, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu matematikanya. Selain matematika, yang diuji dalam survei PISA ini adalah skor literasi membaca. Jadi bukan hanya sekedar membaca tulisan, tapi juga memahami makna di balik tulisan tersebut. Nih, kalau baca, rasa-rasanya hampir 100% siswa Indonesia bisa membaca, tapi paham nggak apa yang dibaca gitu ya. Ini juga dijadikan indikator di mana skornya lebih rendah lagi, malah 359. Ini menempati peringkat 70 dari 80 negara yang disurvei. Dan yang terakhir yang diuji ya, ini bidang science ya. Skornya 383.

Visa ini merupakan indikator pengetahuan siswa yang surveinya dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. OECD mengadakan PISA, survei PISA untuk mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam menerapkan pengetahuan membaca, matematika atau hitung-hitungan dan juga sains ya, pengetahuan alam dan umum pada masalah kehidupan nyata. Tujuannya membandingkan mutu pendidikan antar negara dan membantu pemerintah memperbaiki sistem belajar.

Tes yang dilakukan bersifat diagnostik untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan, dan Indonesia telah berpartisipasi dalam studi ini sejak tahun 2000. Kenapa studi survei PISA ini kami pilih dan juga kembali diangkat di Pro 3 RRI? Karena ada statement dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei PISA ini, di mana menurut Presiden Prabowo skor tersebut adalah sebuah realita cara orang luar melihat dunia pendidikan di Indonesia. Prabowo menyampaikan bahwa kita menerima, tapi jangan terlalu takut. Menurutnya orang luar

fasilitas belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan papan digital ya, pemberian papan digital yang kemarin sudah dilakukan di ribuan bahkan puluhan ribu sekolah sudah mendapatkan manfaat tersebut. Silakan mendengar bagi Anda ingin berkomentar nanti di sesi interaktif, bisa dicatat dulu line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui

0: kita masih rendah.
1: Atau Anda menyangkal nih, enggak kok, di daerah saya melihat anak-anak kita itu sebetulnya sudah cukup berkualitas gitu. Atau Anda punya pengalaman menarik terkait dengan mungkin kalau Anda guru ya, atau pernah berbincang dengan anak Anda atau cucu atau siapapun lah, siswa-siswa sekolah, lalu juga melihat bagaimana kemampuan mereka, mungkin Anda pernah bertanya-tanya langsung dengan mereka, seperti apa penilaian Anda, apakah mereka memang memiliki pengetahuan yang relatif rendah, mungkin jika dibandingkan dengan generasi Anda begitu, ada penurunan misalnya, itu yang bisa kita lihat ya, karena skor PISA ini membandingkan dengan seluruh dunia gitu, bukan antar generasi. Apapun itu silakan Anda bisa sampaikan di sesi interaktif Kopi Pro 3. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa penilaian PISA untuk Indonesia, nanti kita akan hadirkan di sesi pertama ini bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Namun sebelum saya putarkan rekaman dialognya, saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: tinggal dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand dan lain sebagainya. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini di To The Point bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof Cecep, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof Cecep, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Tadi kalau tadi saya berbincang dengan Pak Satriwan Salim, sebenarnya tidak mengejutkan karena beberapa kali skor PISA itu Indonesia masih tetap berada di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang menjadi catatan adalah kok bisa seperti itu? Apa yang salah, Prof?
1: Ya, saya kira sependapat dengan pandangan tadi ya. Memang pendidikan kita itu kalau dibanding dengan negara lain, kenapa kita tertinggal, kan pertanyaannya itu ya, termasuk yeah. soal PISA. Fondasi pendidikan kita memang tidak tidak lebih baik dari negara-negara yang maju, terutama ya menyangkut misalnya mutu pendidikan itu masih jauh ya. Kemudian, nah kenapa persoalan itu bisa terjadi seperti itu? Karena mutu pendidikan itu terkait dengan layanan-layanan ya. Fasilitas pendidikan kita yang masih kurang gitu, kemudian standar penganggaran juga kurang ya. Nah jadi hemat saya ini harus menjadi cambuk bagi kita. Skor-skor itu ya itu menandakan cermin kita sendiri gitu ya. Jadi dan tiap hampir tiap tahun atau sekian tahun sekali diumumkan gitu ya, kita rendah karena tidak memperbaiki persoalan-persoalan fundamental pendidikan kita yang salah satunya yang tadi saya sebut.
0: Kurikulum bukan salah satu dari fundamental itu, Prof. Jadi nggak perlu digonta-ganti.
1: Ya, kurikulum kan kalau bicara soal kurikulum itu satu soal standar isi kurikulumnya ya. Kedua kan kurikulum itu sendiri misalnya bagaimana proses pembelajarannya, standar prosesnya. Kemudian kurikulum diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara kurikulum terkait dengan beberapa standar lainnya. Nah sekarang persoalan kita itu kurikulum gonta ganti segala macam itu ya bukan satu-satunya solusi. Tapi itu yang tadi saya maksud ya. Gurunya harus disupport gurunya dari sisi kesejahteraannya gitu ya. Dari sisi fasilitas persekolahannya, dari sisi anggaran pendidikan supaya anak juga bisa mengikuti pendidikan dengan baik.
0: Iya. Kalau zaman sekarang itu mungkin setiap zaman mungkin punya tantangan yang berbeda. Sekarang ini sudah ada AI, ada internet. Kalau zaman saya dulu mah nggak, boro-boro ada ya, Prof. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya mereka lebih mudah sebenarnya. Kalau ingin cari tahu untuk belajar gitu, di rumah pun bisa. Nanya sama AI, ChatGPT pun bisa gitu. Nah, kenapa ya? Untuk minat baca Indonesia saja tuh masih sangat rendah, Prof.
1: Ya, nah minat baca tidak mengejutkan karena coba lihat ya bagaimana kebiasaan dan pembiasaan kita mengenai membaca. Ada juga yang menilai survei-survei ya, negara kita termasuk anak-anaknya yang dari sisi membaca, literasi membacanya rendah juga dibanding negara-negara di ASEAN gitu ya.
0: UNESCO bahkan ya mengatakan bahwa 1000 penduduk Indonesia satu yang minat bacanya tinggi, selebihnya enggak.
1: Nah itu dia. Jadi ini juga pertanyaan besar ya bagi kita, bahwa bagaimana pendidikan maju kalau minat bacanya rendah.
0: Nah itu dia.
1: Literasi ya, membacanya rendah ya otomatis yang lainnya akan rendah gitu ya.
0: Tapi
1: jadi ini
0: tapi kalau baca status suka tuh, Prof. Suka. Tapi kalau suruh baca pelajaran, aduh cepat ngantuk tuh, Prof. Atau ya, mungkin ada pendidikan ini kita harus relevan ya dengan kekinian. Jadi kurikulum matematika apapun itu itu apakah memang harus ada harus dinamis gitu, menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu, yang bisa diterapkan ataupun bisa dibayangkan oleh si anak, oleh peserta didik, Prof.
1: Sebenarnya ya kalau lihat dari anak-anak kita yang punya potensi, yang pintar, yang cerdas itu juga banyak.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kan PISA hanya memotret Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Dan wilayah-wilayah perkotaan, tapi juga se-Indonesia. Nah, problemnya berarti kan ada disparitas nih, ada kesenjangan. Kita itu kualitas-kualitas sekolah ini. Itu problem utamanya di situ. Makanya saya katakan, bagaimana sih standar pembiayaan, ya standar proses pendidikan, pembelajaran gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan baik, termasuk kesejahteraan gurunya. Kan kita masih berkutat kesejahteraan guru lagi, sejahteraan guru lagi.
0: Prof. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Ada pendengar yang ingin bergabung, saya tahan dulu. Prof, ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, selamat malam, Pak.
2: Ya, selamat malam si Bang Fatur ya.
0: Ya, silakan Pak Frans.
2: Oh, kawan kudu salam ya, salam 21.
0: Silakan, Prof.
2: Tema kita apa, Bang?
0: Iya, nih soal nilai PISA Indonesia tuh terendah dari bukan terendah sih, rendah dibanding dengan negara-negara di dunia, bahkan di negara-negara ASEAN aja kita kalah nih. Matematika, baca dan lain sebagainya tuh kalah kita.
2: Oh, berarti minat baca ya terkait
0: main-main. Salah satu di antaranya, Pak Frans. Kalau
2: benar itu, Bang. Benar, benar sekali itu. Kita sekarang ini, anak-anak sekarang ini, kalau saya bandingkan di masa-masa saya sekolah dulu, ini lebih apa, lebih rendah apanya literasi.
0: Kenapa? Literasinya rendah, kenapa?
2: Nah, karena sekarang kan tidak terlalu diapakan kali.
0: Dipush, didorong, dipaksa untuk baca gitu.
2: Betul, betul. Kalau di zaman kami dulu di apa waktu saya SLB tahun 1994, Bang. Waktu saya SLB tidak ada istilah tidak bisa baca, sekalipun kamu seorang apa penyandang tunanetra, kamu bisa baca, harus baca. Jadi sekarang ini gampang-gampang aja. Gara-gara menggampang-gampangkan itu sekarang katanya
0: banyak yang akhirnya diabaikan ya, enggak belajar gitu.
2: Seharusnya, Bang, seharusnya harus diambil sedikit kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
0: Kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
2: Iya, kedisiplinan itu harus diapakan lagi.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Frans. Ya, selamat malam. Ya. Dan menarik, ada teman menarik nih, Prof, bahwa ini kan kalau kita sekarang dewasa ini tuh mau nanya sesuatu tinggal googling ya. Istilah itu mau nanya apa? Googling aja gitu. Tapi saya nanya sama keponakan-keponakan saya nih yang masih SD, SMP. Ya. Mereka tuh justru lebih suka di sosial media, enggak mau baca, jadi ada video. Jadi misalkan paracetamol untuk apa? Nah, nanti ada yang ada video di TikTok atau di Instagram, ada yang menjelaskan tuh. Jadi cuma dengerin aja, malas baca, Prof. Ini gimana ya? Ini menarik juga.
1: Ya, jadi gini ya. Membaca itu kan satu proses berpikir ya. Ada proses berpikir dan itu harus dipupuk sejak dini. Artinya di rumah, di sekolah, itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dan pembiasaan, gitu ya. Jadi membaca itu bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, kalau sekarang ada budaya orang malas baca, itu pertanda buruk sebenarnya bagi pendidikan kita. Ya kan, bukankah membaca itu adalah membuka jendela dunia dengan membaca, gitu ya. Nah, semua kunci ilmu pengetahuan ya awalnya dari membaca. Kalau nggak bisa membaca atau tidak biasa membaca, ya sulit untuk maju ya. Makanya literasi membaca kita misalnya rendah, ya itu harusnya sekolah itu mempush gitu ya, mendorong bagaimana anak itu punya literasi membaca yang tinggi gitu ya.
0: Jadi semua berawal dari transfer ilmu pengetahuan di lingkungan sekolah dulu nih, Prof, untuk minat baca. Ya,
1: betul. Jadi kan pembiasaan sekolahnya pemerintah sudah lakukan ya. Sebelum masuk membaca sekian ada pembiasaan itu. Okay. Tapi ini kan yang perlu diciptakan ekosistemnya ya.
0: Ekosistem. Oke.
1: Pendidikan gitu.
0: Oke. Baik, Profesor, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama Pertegar hari. Selamat malam, Profesor.
1: Ya, selamat malam, Bang.
0: Iya, demikian pendengar perbincangan kami dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Wah, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda udah terputus nih, Prof, Cecapnya. Ada yang mau disampaikan, Bu Dinda?
3: Ya, ketinggalan sama
0: Profesor. Iya, kalau Bu Dinda gimana yang menyoroti soal Presiden mengatakan skor PISA Indonesia itu rendah itu, bahkan dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita masih jauh tertinggal nih, Bu Dina.
3: Sangat sangat betul presiden itu, apa kata-kata presiden itu sangat betul benar. Sekarang ini memang literasi, budaya literasi di Indonesia ini kurang sangat gitu ya.
0: udah kurang sangat lagi ya, Bu Dina ya.
3: sangat kurang gitu pokoknya. Kan kalau kita lihat ya di film-film tuh Bung Fajar. Itu di taman-taman itu banyak
0: oma-oma. Oh iya, buka buku gitu ya. Di dalam kereta, di film-film tuh ada tuh. Ya.
3: Tapi di Indonesia enggak ada, tapi pegangnya gadget.
0: Gadget.
3: Kadang sambil jalan pun itu gadget diliatin. Aduh, ini kenapa sih enggak ada tempat yang apa, enggak ada waktu yang lain apa ya? Itu akibatnya ya anak-anak itu karena teladannya nggak ada, Bung Fajar.
0: Teladannya nggak ada.
3: Jadi anak-anak juga ya, orang tuanya atau orang dewasa aja pegangnya gadget, gimana anak-anak mau? Gitu, okay. Ya. Jadi memang gimana ya caranya? Mungkin tempat penyewaan buku.
0: Oh iya, dulu tuh sering banget tuh nyewa-nyewa buku komik minimal lah, ya.
3: Aku waktu masih kecil, Bung Fajar, disuruh tidur siang lewat jendela itu pergi ke tempat sewa buku karena kepengen baca.
0: Supaya bisa tidur gitu maksudnya?
3: Kan ngumpet-ngumpet kan.
0: Oh, ngumpet-ngumpet.
3: Kita pulang sekolah kan jam 12 gitu ya. Yeah. Jadi habis makan siang udah sampai rumah harus tidur siang.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengkritisi soal skor PISA Indonesia di tahun 2022 itu terendah, bahkan lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, kita

0: Masih bersama saya Hadani Sabil di segmen Kopi Pro 3. Telah kita sama-sama simak tadi paparan dari pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan terkait dengan skor PISA Indonesia rendah yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan beberapa poin yang kita tangkap tadi, di mana salah satu yang disorot adalah tingkat literasi atau kemampuan dan kemauan membaca ini rendah ya. Anak Indonesia sekarang sudah tidak lagi gemar membaca, tapi gemar bermain gadget atau bermain media sosial gitu ya. Sebenarnya bisa saja ilmu itu ada di media sosial, namun ketika anak kita bermain HP terlalu sering, apakah Anda bisa menjamin anak Anda di HP-nya itu belajar gitu? Yang dia baca adalah ilmu pengetahuan atau hanya sekedar candaan-candaan, apalagi yang toksik ya, dari para influencer itu. Ini yang harus dicermati oleh para orang tua. Dan mungkin Anda juga pernah atau sering melihat di media sosial ada beberapa orang yang mengetes kemampuan anak Indonesia, siswa-siswa gitu ya, ditanya perkalian 10 aja. Mirisnya bahkan anak SMP, anak SMA malah ditanya perkalian 10 itu belum pada hafal. Dan juga pengetahuan umum, misalnya nama-nama ibu kota, nama-nama provinsi, tentang sejarah, nama-nama mantan wakil presiden gitu, itu banyak yang gak tahu. Itu kan harusnya kalau mereka senang baca aja, ya itu pertanyaan yang mudah dijawab gitu ya. Mungkin Anda pernah melihat video-video itu. Apakah itu juga salah satu indikator menurunnya kualitas pengetahuan anak-anak Indonesia? Kita nggak tahu, dan itu juga tidak bisa dijadikan penghakiman ya, karena ya itu video, itu konten, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sandaran kualitas anak Indonesia secara umum. Tadi juga disinggung 1 banding 1000 data dari PBB yang menyebut anak Indonesia yang gemar membaca hanya 1 dari 1000. Bayangkan bagaimana kita ingin membangun bangsa yang nantinya akan menjadi generasi emas 2045 kalau anak-anaknya di saat ini yang gemar membaca cuma 1 dari 1000 orang. Artinya dari 200 juta anak hanya ada sekitar 200 ribu yang gemar baca. Dan ini menjadi tentunya kekhawatiran. Kalau nggak mau baca, ya artinya pengetahuannya juga pasti minim gitu ya. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin berkomentar, di telepon dan juga pesan WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya sapa terlebih dahulu. Pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Sapitri.
0: Iya, Pak Caswa ini kelihatannya agak ngantuk kali ya. Lemes gitu. Baru bangun. Iya. Tapi menyimak tadi ya, kemandeloknya ya.
1: Ya, saya kan karena belum nyampe ya, nanya sama Bung Wisnu lah.
0: Ya, bagaimana lantas pendapatnya nih?
1: Ini Bung, zaman sekarang kan susah Bung, masalah anak-anak sekolah ya. Jadi semuanya kelalaian dari pihak, terutama orang tua Bung. Yang kedua ya AI Bung.
0: Kok AI disalahin apa nih?
1: Ya kan anak-anak zaman sekarang ya kebanyakan mau kencing aja HP selalu bawa Bung.
0: Itu masalah anaknya.
1: Ya iya, apalagi tapi kan tergantung pendidikannya Bung.
0: Iya.
1: Dididik sama sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya mendidik kayak gini, awal mulanya ya, awal mulanya sekolah dengan satu mendekatkan diri kepada Allah, dengan keduanya ya itu di pondok pesantren, itu mungkin bisa terjamin Bung. Masalah AI mungkin nomor dua Bung. Karena apa? Kan sekarang kalau gini ya, misalkan saya nih disekolahkan sama Bung Sabil, misalkan saya kalau sebagai keluarga Bung Sabil, nah sekolah itu saya di samping itu sambil mondok Bung, jadi ya, pondok pesantren misalkan, itu kan sekarang zaman sekarang kan ketatnya di pondok pesantren kan nggak boleh pegang HP Bung, kecuali mau menghubungi orang tua pun itu kan harus izin. Itu kebanyakan kan seperti itu Bung, jadinya kan bisa teratasi, jadi bisa anak-anak tersebut di pendidikan bisa berjalan karena otaknya jadi asa seperti itu, Bung. Tapi kalau nggak seperti itu ya, Bung, susah, Bung. Ya.
0: Jadi poinnya Pak Caswa, untuk meningkatkan pertahanan siswa ini, mereka harus dihindari dari kecanduan gadget, ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Sama itu, Bung. Jadi ya. Seperti itu, Bung.
0: Ya. Terima kasih, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut ke Lok Sumawe. Ada Pak Nurit. Oh, terputus nampaknya dengan Pak Nurit. Nanti kita coba hubungi kembali ya. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, Pak Wibi, gimana nih melihat skor PISA ini tahun 2022 yang terbaru belum keluar. Tapi ini udah menunjukkan track recordnya dari tahun ke tahun. Skor PISA keluar selalu rendah nih, indeks pengetahuan siswa kita.
2: Ya begini, Bang, yang ini di Makassar kadang-kadang saya tes membaca anak sekolah SD kelas 3, kelas 4. Saya tanya, kamu bisa membaca? Tidak bisa, Om. Kelas 3, kelas 4 tidak bisa membaca,
0: ini
2: bagaimana?
0: Ini baca kasar ya, bukan memahami bacaan. Bacanya aja belum bisa ya.
2: Iya, biasa ada tulisan itu di dinding sekolah. Saya tanya, apa bacanya itu? Dia tidak tahu, Bang, tidak bisa membaca. Dia, kenapa kau bisa naik kelas 3 kalau tidak bisa membaca? Yang salah itu kamu, itu gurumu. Jadi ketawa, Bung. Itu banyak yang saya tes begitu, ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Padahal sudah kelas 3 SD. Tidak dengan saya dulu. Dulu kan saya tamatan SR, Bang. Kelas 1 sudah bisa membaca. Saya tamat SR tahun 64 itu. Jadi saya sudah tahu membaca itu. Dari sekolah saya tambah dibantu orang tua. Jadi sekarang memang saya lihat ini, apalagi matematika. Karena orang mereka tidak tahu ini kali ini berapa dia bisa menjawab.
0: Pak Wibi melihatnya ini, kenapa ini anak-anak ini jadi kurang pengetahuannya? Kalau tadi Pak Caswa kan melihat karena kecanduan gadget tuh. Kalau Pak Wibi melihatnya apa? Apa dari orang tuanya yang kurang tegesin atau gimana nih?
2: Ya, sekarang dua-duanya itu. Orang tua juga biasa nggak sibuk lah dengan pekerjaannya. Ada juga pegang HP. Tapi dengan saya dulu kan tidak ada HP, Bang. Jangan HP, radio saja, transistor yang pakai baterai itu belum ada, Bang. Tahun 50-an itu. Sehingga kita fokus kepada pelajaran. Sekarang kan siang malam bawa sekolah pun bawa HP. Hanya itu saja, main game apa setiap hari saya lihat di tempat saya ini. Tidak ada. Maka waktu saya tes membaca kelas 3, kelas 4 SD dia tidak bisa, jadi tak membaca. Apalagi matematika. Ya, makasih, Bang.
0: Makasih, Pak Wibi. Ya, miris ya kalau anak kelas 3, kelas 4 belum bisa baca. Ya itu harusnya sudah selesai di kelas 1 ya. Itu maksimal banget di kelas 2 deh. Kelas 4 masih belum bisa baca. Ini baca kasar gitu ya. Baca yang betul-betul hanya baca. Apalagi kalau dites makna bacaan apa nih. Bisa baca tapi gak tahu makna yang dibaca apa nih. Ini jadi PR lagi nih. Kita lanjut ke si Bolga. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bung Sabil.
0: Iya, betul.
3: Bung Sabil, iya. Ya. Salam sehat, Bung Sabil.
0: Salam sehat, Mama Tauli.
3: Skor PISA kita terendah di ASEAN, ya.
0: Iya.
3: Saya pikir Bung Sabil bukan baru Pak Prabowo ngomongin ini, gitu ya. Itu bagi Presiden Pak Jokowi juga. Internasional PISA juga udah kasih warning kan?
0: Iya, tiap kali rilis selalu kita rendah nih memang. Beberapa kali rilis nih terakhir ini.
3: Iya, dulu waktu Pak Muhammad Nuh juga begitu kok. Jadi ada yang salah dalam bernegara dan permintaan di bidang pendidikan ini. Sabil ya, yang tidak adil dan merata, yang disparitas. Dulu masih ingat ya, waktu profesor siapa itu, Yohanes Surya ya, mengajari matematika di Papua kan.
0: Iya.
3: Akhirnya dia patahkan apa namanya,
0: persepsi ya, bahwa orang sana kurang gitu. Padahal sebenarnya kalau diajarin betul bisa ya.
3: Iya, kemampuan IPA itu kan.
0: Iya, fisika juga termasuk ya.
3: Ya, matematika, fisika, biologi ternyata bisa.
0: Iya.
3: Nah, kembali ke nilai PISA internasional kita itu. Bung Sabil pernah enggak namanya membacakan calistung, baca tung ya kan?
0: Yeah.
3: Itu kan konsep dasar ya kan. Dalam hal membaca ini kan ada metode teknik membaca, ada skimming,
0: yeah.
3: Artinya judul, subjudul, ya, terus scanning, memindai, mencari data atau kata kunci tertentu, nomor tanggal, mata bergerak cepat, menunjukkan ada. SQ3R, survey question rate, restart review, ibarat dulu kita 5W
0: tambah 1H.
3: Nah, 1H itu kan udah tingkat tinggi, high level, dengan Y, bagaimana kan? Bagaimana kita nggak membaca pakai suara hati, bibir bergerak, itu lambat, scanning, ditengok dia, mana kata kunci di satu paragraf ini. Yang begitu-begitu kita nggak diajari secara ini gitu. Berkaca terapa sekarang budaya koran, majalah, dulu saya ingat kita bikin, masih ada suka baca bobo gitu kan.
0: Iya. Selalu bikin clipping supaya kita jadi banyak baca.
3: Kita guntingin, bikin bading, kita ngerti.
0: Sekarang udah jarang tugas-tugas kayak gitu ya.
3: Udah langsung, kalau sekarang mah langsung presentase, bikin ini langsung keluar tuh semua. Tapi bagaimana? Jadi kalau memang kita mau serius anak-anak yang seperti ini, ya bikin kayak kelas kampus lah mahasiswa kan, dimana mahasiswa itu yang lebih aktif gitu kan, menyampaikan presensi, bicara gitu loh. Cara belajar siswa dulu kan CBSA, cara belajar siswa aktif, cara belajar guru aktif juga. Jadi gurunya pun kemungkinan harus di screening ini, kemampuan mengajari matematika, berbahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dulu pernah kita, saya lebih gampang memahami bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, Bu Sabil, karena kemampuan berbahasa Indonesia kan menjelaskan dan dijelaskan kan, bukan DM kan, dijelaskan menjelaskan. Subjek, predikat, objek kan ada dulu kan. Nah, saya lebih paham dengan simple present tense itu. Oh, kalau dia simple past tense, was where, untuk future-nya will be kan gitu. Enak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia, ya kan, kalau bahasa Indonesia sulit. Tambah tulis, menulis, n-nya dari mana tiba-tiba ya kan gitu kan. Menulis kan gitu. Itu yang memang kita terkadang sulit mengerjakan bahasa Indonesia, karena udah paragrafnya lah panjang-panjang, terus hampir mirip-mirip gitu kan. Terus kemampuan berpidato misalnya, berdebat, kan sekarang bisa gampang aja ya anak-anak untuk disuruh untuk memahami suatu teks. Oke, coba kalian dulu telling story, mendongeng dulu kalian di kelas ini, atau orang tuanya kalau mau tidur anaknya, coba ajari dongeng gitu. Jadi itu kan kemampuan manual, bukan robotik gitu ya kan.
0: Iya, jadi harus dengan pengulangan berkali-kali gitu ya, supaya bisa menguasai betul ya bacaan itu ya.
3: Coba dengan bahasamu sendiri membuat suatu puisi ini atau ini dan sebagainya, disuruh mereka bedah buku gitu loh. Memang mau serius. Tapi kalau memang kita gak mau serius, misalnya bikin cerdas cermat di televisi gitu ya kan. Terus satu lagi Bung Sabil, itu kan sinetron kita di TV swasta nasional kan banyak sekali ya.
0: Sinetron ini.
3: Ini kita bercerita tentang apa namanya, bisa membaca itu, bikin aja tes bahasa Inggrisnya gitu. Karena sekarang kan bahasa Inggris sudah global nih. Jadi sambil emak-emaknya nonton sinetron gitu kan, dengan drama bucin-bucinnya, dia baca teks bahasa Inggris itu. Kalau misalnya what happened, apa yang kau lakukan padaku, what were you doing for me gitu kan. Oh, berarti ada teks tulisnya ya gitu. Atau sekali-sekali diubah sinetron itu menjadi berbahasa Inggris tapi teks Indonesia.
0: Wah, keren juga itu.
3: Iya kan, membantu kan, daripada dia ikut kursus kan membantu. Terus lagu-lagu bahasa Inggris itu diterjemahin atau dibikin versi Indonesianya, kan bagus. Jadi orang sekarang kan, oh iya enak juga saya nonton, ada juga gunanya gitu kan.
0: Baik, Pak Matali,
3: cara-cara praktis aja itu. Oke, salam sehat, tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya tadi pendapat terakhirnya, supaya sinetron pakai bahasa Inggris. Nanti mudah-mudahan didengar sama produser film. Lanjut kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat dini hari, Pak Rahman.
4: Selamat dini hari, Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahman melihat pengetahuan siswa kita yang skor PISA-nya masih rendah nih?
4: Ya itu, sekarang ini mau dikatakan sulit, ya gimana, gampang. Mau dikatakan gampang, ya sulit. Karena masih zamannya saya dulu berbeda pelajaran ini. Ya kan, pelajaran dulu zamannya saya itu zaman sejarah, mata angin, hafalan waktu itu masih 27 provinsi. Jadi hafalan itu, dan juga ada buku pinjaman untuk belajar membaca. Jadi tidak ada, zaman saya tidak ada ini, tidak ada HP masih itu.
0: Iya, tapi minat bacanya tinggi ya, Pak Rahman dulu ya.
4: Iya dulu, iya. Minat bacanya di atas ada komik lagi itu. Sekarang mana cuma mengandalkan ini apa namanya itu
0: AI.
4: AI terus ada yang ini seperti yang dikatakan tadi sama profesor siapa itu?
0: Profesor Cecep.
4: Sudah ini mau pesan tinggal ngetik,
0: iya
4: kan? Jadi gampang sekali sekarang, tapi untuk membacanya minat baca
0: ya, jadi malas ya.
4: Malas ya itu, dan juga anak-anak sekarang ada pelajaran di sekolah itu disuruh ke internet.
0: Iya, tugas-tugasnya baik jarak jauh lah, PJJ lah ya.
4: Iya. Ada buku percuma dan dilihat itu. Itu menurut saya kekeliruan dari guru. Jadi anak-anak itu mana kada pelajaran ini, lihat dia di ini. Akhirnya ke internet sudah itu. Ya langsung ada sudah itu.
0: Iya.
4: Dan untuk belajar membaca ya nihil.
0: Iya. Baik, Pak Rahman.
4: Itu oke, terima kasih Bung Sabil ya.
0: Terima kasih,
4: Pak. Indonesia ini ada peningkatan untuk belajar.
0: Amin.
4: Karena betul-betul menurun.
0: Iya.
4: Bukan menurun lagi, anjlok.
0: Iya, jadi bukan karena survei PISA, tapi di lapangan Pak Rahman juga melihat memang siswa kita pengetahuannya lebih menurun ya, Pak Rahman ya.
4: Iya,
0: betul. Baik, Pak Rahman. Terima kasih komentarnya. Sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di sesi pertama kita ke Purwokerto atau Pak Dasrun. Selamat ini hari, Pak Dasrun.
5: Selamat. Selamat, kau selamat.
0: Saking semangatnya nih. Ini Pak Dasrun setuju gak sama skor PISA nih? Iya, selamat ini hari.
5: Begini komentar saya, memang zaman sekarang itu katanya sekolahannya sudah perkembangan zaman apa saja oke main. Ternyata orang anak sekolah kelas 2 SD saja, tapi ternyata belum bisa membaca karena apa? Bacaan itu. Masalah sinau itu dikurangin tolonglah itu.
0: Masalah apa?
5: Sinau membaca.
0: Oh iya.
5: Kalau zaman dulu itu sinau membaca itu setiap sore, jadi zaman dulu itu kelas 1 SD saja sudah pintar membaca, Mas Abil. Karena apa itu orang tuanya telaten menyinauni. Kalau sekarang justru yang saya sering saya dengar hitungan, contohnya seperti ini 5 ping 5, tapi kan kalau anak paling-paling kelas 1 atau kelas 2 kan belum nyampe ke situ, tapi kalau di latih membaca itu betul-betul tetap bisa, Mas Abil.
0: Iya.
5: Itu kebanyakan seperti itu. Itu
0: perlu apa anaknya ini bikin rajin dari orang tua yang telaten tadi ya, ditambah iya, dengan gurunya di sekolah ya.
5: Tapi ternyata di tempat saya ada kok orang dulu sekolahnya kelas 3 SD tapi sama sekali tidak membaca, ada masalah.
0: Oleh karena apa tuh? Karena memang kurang ya, atau malas?
5: Karena kurang telatannya orang tuanya. Tapi ternyata bisa nyupir mobil, itu anehnya.
0: Iya. Kelas 3 SD sudah bisa nyetir mobil?
5: Iya.
0: Wow, luar biasa. Tapi belum bisa baca. Nanti kalau ada rambu informasi lalu lintasnya nggak ya, ngerti.
5: Iya, tapi nyampe itu ke Jakarta kok.
0: Wah, mantap.
5: Cuman ya jarang-jarang, enggak setiap ya. seperti itu komentar saya.
0: Iya, Pak Dasrun. Terima kasih Pak Dasrun ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, faktor terbesarnya adalah bimbingan dari orang tua dan juga guru. Tapi lebih ke orang tua, karena lebih banyak anak kan waktunya bersama mereka ya. Dan itu tadi soal ketergantungan gadget, yang salah bukan gadgetnya, tapi bagaimana kebijaksanaan orang tua dalam mengawasi anak, jangan sampai seharian dibiarin aja megang HP ya. Yang tegas gitu loh, ada waktu-waktunya. Nah ini kadang orang tua zaman sekarang abai terhadap hal seperti itu, kurang tegas, entah kenapa gitu ya. Ya kita harus betul-betul telaten mendidik anak kita, karena mereka inilah yang nanti akan menjadi para pemimpin Indonesia di saat kita berharap negara kita ada di generasi emas. Siswa-siswa yang sekarang masih sekolah nantinya di tahun 2045 akan menjadi penentu kualitas peradaban manusia Indonesia. Jadi tolong para orang tua untuk lebih giat lagi ya, para guru juga mengajari anak-anak ini, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka dan ada di tangan kalian semua para orang tua dan guru. Semangat selalu untuk mengajar dan mendidik. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua perbincangan kita. Terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui bandara tersebut. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
2: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
3: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
2: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
4: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
2: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Laporan yang disampaikan Yorike Fitri.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
6: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
5: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menangani dia semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
5: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dibebanin, Mas.
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menanggapi survei Program for International Student Assessment atau disingkat PISA yang memberikan skor rendah untuk pendidikan Indonesia. Hal itu menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi ke-6 di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Pendengar, PISA adalah survei dari Organisasi for Economic Cooperation and Development yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Ada tiga yang dinilai, yaitu membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi literasi tepatnya. Tidak hanya bisa mengeja membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Lalu matematika dan sains. Jadi membaca, matematika, dan sains. Sebenarnya apa yang salah dengan sistem pembelajaran kita? Kita akan berbincang untuk kali ini bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Meskipun kabarnya nggak baik soal skor PISA, ini kan 3 tahun sekali. Ini yang saya sebutkan tadi di awal itu adalah skor PISA Indonesia di tahun 2022. Untuk kalau 3 tahun sekali, artinya harusnya tahun 2025 akan keluar lagi. Tapi kalau dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman, Tony Toharudin, skor PISA 2025 itu akan keluar di Oktober 2026. Jadi kita masih menunggu nih skornya di skor PISA 2025 kita bagaimana. Tapi setidaknya dari data PISA 2022 ini, di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia masih jauh tertinggal ini, Pak Satriwan. Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia ini, Pak?
2: Ya, yang pertama ini informasi yang tidak mengagetkan ya, karena memang kita selalu di bawah, nggak hanya 2022, 2018 juga, 2015, 2012, 2009, ya, pernah tahun 2006, 2003, dan 2000, premium pertama itu kita ikut. Nah, itu kecenderungannya memang terus di bawah ya, bahkan trennya 10 tahun terakhir itu makin nyungsep ya, makin nyungsep. Jadi, tahun betul untuk aspek literasi, kita itu dulu di tahun 2000 kita pertama ikut ya, itu skornya 371 kalau tidak salah. Kemudian naik, nah kemudian di era Pak 2009, 2012, 2015 itu cenderung naik tuh kurvanya. Baik baca, kemudian juga matematika ya, di 2009, 2012, 2015 tuh cenderung naik tuh, baik aspek membaca, matematika, dan lain. Nah, 2018 turun, 2022 makin turun, bahkan terendah dalam sepanjang sejarah kita mengikuti PISA tadi itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada yang perlu dibenahi di dalam kualitas pembelajaran kita gitu ya, dan ini sebenarnya sudah menjadi PR pemerintah ya, bertahun-tahun hampir setiap periode pemerintahan dari zamannya ya pasca reformasi ya, terus zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, sekarang bahkan setiap 5 tahun itu ya target untuk meningkatkan kemampuan matematika, literasi, dan lain itu menjadi target di RPJMN ya, karena pembangunan jangka menengah nasional. Nah, ya skor PISA kita itu tidak lagi di bawah negara-negara di dunia ya, termasuk negara di ASEAN. Rata-rata nilai untuk skor di dunia itu ya 500-an, 490, 500.
1: Kita 300-an.
2: Konsisten di bawah itu, betul. Kita belum sampai 450, baru di 370, 380, 390 pernah sekali gitu ya. Jadi masih rata-rata di bawah, dan itu konsisten ya. 20 ya sejak tahun 2000 saja. Tadi saya katakan 10 tahun terakhir bahkan makin nyungsep, khususnya 2018 dan 2022. Nah, jadi ini memang menjadi dasar juga di dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional, karena ada di dalam RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran kita anak-anak kita bisa membaca, tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Kita bisa membaca, tetapi membaca teks ya. Nah, teks itu kan tidak mesti narasi, deskripsi, tapi juga ada misalnya angka-angka, kemudian juga bisa dia berbentuk grafik dan seterusnya.
1: Oh, iya.
2: Nah, jadi bukan melek huruf ya, tetapi kemampuan memahami teks, menghubungkan antar teks, antar kalimat, gambar dengan kalimat dan seterusnya itu. Dan jadi mereka bisa membaca, tapi belum mampu membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Nah, ini semua sudah menjadi apa namanya data-data di pemerintahan, di akademisi, sudah menjadi kajian, udah ribuan kali kajiannya gitu ya. Nah, terus sekarang seperti apa gitu untuk membenahi? Nah, kalau presiden kan sekarang membenahinya diantaranya mengganti buku ya, karena membandingkan dengan buku-buku di negara ASEAN, katanya buku-buku kita itu mesti diperbaiki karena kualitas materi jelek, kemudian juga tampilannya hurufnya kecil-kecil dan ya. Nah, saya pikir ini salah satu variabel saja. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas, ya kan? Pembelajaran yang didapatkan oleh anak itu bermakna nggak, ya kan? Kemudian membangun kesadaran kritis anak nggak gitu, mengkorelasikan antara materi yang dipelajari di kelas relevan nggak dengan persoalan-persoalan real yang ada di lingkungan sekitar anak. Belajar di sekolah itu di SD, di SMP, SMA membangun ketertarikan anak nggak mencintai ilmu pengetahuan gitu kan? Atau sekedar mengejar skor, mengejar nilai, atau belajar itu hanya sekedar menghafal nama-nama ikan misalnya gitu. Nah, kan enggak seperti itu. Nah, ini yang harus dibenahi. Bank Dunia atau berbagai riset nasional maupun internasional menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah ya, schooling gitu, tapi mereka tidak belajar ya, without learning. Jadi learningnya yang nggak ada. Jadi angka rata-rata lama sekolahnya meningkat, ya kan, 12,4 tahun rata-rata lama sekolah. Tetapi kualitas yang dipelajari itu sebenarnya setara dengan kelas 6 SD. Itu laporan dari Human Capital Index. Jadi, dan pemerintah ini sudah tahu, Kemdikbudasman sudah lama tahu, ini sudah menjadi fakta, menjadi PR kita bersama.

0: Poolingnya sih sudah relatif naik ya, tingkat partisipasi sekolahnya kan relatif sudah naik, bahkan tadi rata-ratanya berapa, 12,4 tahun. Tetapi kualitas pembelajarannya itu yang didapatkan anak-anak ya tadi, without learning tadi itu. Nah makanya Kemdikbudsman kan di eranya Pak Muti ini mencoba memperbaiki yang sifatnya fundamental tadi itu. Apa? Memperbaiki kualitas apa? Proses pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini ya tadi baru pada level kemampuan kognitif yang levelnya rendah, menghafal saja. Dan padahal tes PISA itu mas, itu yang ditampilkan di dalam soal-soal, baik itu soal literasinya, numerasinya maupun sainsnya, itu soal-soal yang kualifikasinya sudah kualifikasi yang tinggi, ya kan? Nah, di kita itu levelnya masih level 1-2 mayoritas. Nah, di negara-negara maju pendidikan mereka sudah sampai level 4-5-6 karena ada 6 level.
1: Oh.
0: Nah, jadi kualitas soalnya itu. Jadi soalnya itu bukan di manakah ibu kota Indonesia yang
1: enggak gitu.
0: Enggak begitu. Itu zaman kita dulu.
1: Iya, jadi, menghafal itu ya.
0: Menghafal itu. Nah, menghafal itu masih menjadi kompeten apa kemampuan anak-anak kita secara umum saat ini. Tadi saya sebut dengan mengapa nama-nama ikan misalnya itu tidak salah, tetapi harusnya bagaimana digerakkan ya naik kepada level berikutnya, memahami ya kan apa teks yang dibaca, naik lagi kemudian mengaplikasikan bagaimana merealisasikan atas yang dia baca, kemudian naik lagi menganalisis, menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lain, menghubungkan antara teks dengan konteks gitu misalnya dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan berpikir yang ada gradasinya gitu. Nah, memecah diberikan ke studi kasus bagaimana solusi pemecahan masalahnya gitu. Nah, anak kita memang belum terbiasa dengan ini semua gitu. Makanya Pak Muti itu saya pikir sangat bagus ya, sudah memulai melalui pembenahan apa namanya kualitas proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
1: Nah, apa sih memang, pembelajaran mendalam, deep learning itu apa sih Pak Satriawan?
0: Ya itu kan bukan kurikulum baru ya, tapi itu pendekatan yang sudah lama sebenarnya dipakai di negara-negara maju gitu. Nah jadi bukan kurikulum, kurikulum kita masih kurikulum nasional yang sebelumnya di era Nadiem ya, yang dikenal dengan sebutan kurikulum Merdeka. Substansinya adalah bagaimana anak-anak mampu, guru-guru mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mendorong anak berpikir secara kritis, bukan sekedar menghafal saja, gitulah. Nah, kemudian bagaimana anak berpikir secara mendalam, ya kan, atas apa namanya pembelajaran mendalam. Ya kan, sehingga guru-guru yang diajari teori-teori di kelas itu, misalnya dia mengajarkan tentang teori inflasi, deflasi gitu misalnya ya. Tetapi anak-anak hanya mampu mengingat definisinya saja.
1: Oh, tanpa memahami apa sih sebenarnya inflasi itu, apa sih deflasi itu gitu. Ya.
0: Betul, dan kenapa terjadi deflasi-inflasi, bagaimana korelasi inflasi tersebut misalnya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini kan sudah level berpikir tingkat tinggi gitu. Terus diberikan studi kasus, jika keadaan ekonomi begini, harga-harga seperti ini, peredaran uang di masyarakat seperti ini, daya beli seperti ini, bagaimana solusinya? Kira-kira gitu mas.
1: Oh iya.
0: Nah jadi
1: ini saya garis bawahi dulu nih. Ini skor PISA ini dikhususkan untuk anak usia 15 tahun atau 15 tahun ke atas ini, Pak Satriawan.
0: Ya sekitar 15-16 ya.
1: Oh oke, okay. Jadi untuk tingkat SMP ya, ya, untuk pelajaran inflasi dan lain sebagainya juga sudah diajarkan harusnya sih ya Pak Satriawan ya.
0: Nah ini contoh.
1: Oh contoh.
0: Dalam hal bagaimana okay. Pembelajaran itu kemudian harus yang bermakna gitu.
1: Oh iya.
0: Dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jika kamu misalnya belanja di
1: online
0: KM kamu atau belanja online.
1: Ada diskon nih, ada diskon berapa gitu.
0: Nah, terus pemerintah memberikan pajak. Jadi pembelajarannya itu bermakna. Nah ini diantara prinsip pembelajaran mendalam. Sehingga fokus belajarnya itu bukan sekedar menghafal nama-nama orang.

0: nama teori, okay, ya kan, tanggal gitu kan, tahun, lokasi dan sebagainya. Tapi bagaimana mampu menerapkan ilmu yang dipelajari itu dengan apa namanya realita persoalan yang relevan, yang kontekstual, yang real.
1: Iya, gitu. Baik. Pak Roni, banyak siswa, banyak populasinya, lalu kemudian secara geografis Indonesia luas, lalu kemudian soal kesejahteraan guru. Pak Matoli, soal 3T tadi ya, ada beberapa klaster sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Bu Haryati dan juga Pak Matoli tadi menyoroti soal dan juga Pak Roni menyoal soal kesejahteraan guru dan juga pemerataan tenaga pengajar terutama di daerah-daerah seperti 3T. Tanggapannya Pak Satriwan, silakan.
0: Ya, ini memang menjadi karakteristik kita ya. Ya bahkan di pemerintahan sebelum-sebelumnya ya pernah juga itu disampaikan, yang saya dengar ketika kami misalnya mengadvokasi persoalan PISA yang rendah ini gitu. Wilayah kita apa namanya berbeda dari negara-negara ASEAN tadi, makanya merekanya bisa lebih di atas kita. Ya sebenarnya ada yang bisa diiyakan, tapi tidak sepenuhnya benar. Misalnya Tiongkok itu ya, atau Cina itu kan relatif masih berada di posisi yang tinggi ya,
1: gitu. Meskipun penduduknya banyak, maksudnya gitu.
0: Karakteristik demografisnya bahkan jauh ya mirip-mirip kita lah, bahkan mereka nomor 2 di dunia sekarang.
1: Iya.
0: Jadi kemampuan mereka di aspek matematika, sains dan literasi tadi itu ya masih di level 10 besar gitu ya. Untuk hal nomor 2, Taiwan itu bahkan nomor 3, nomor 1-nya itu apa? Singapura gitu ya. Kemudian nomor 6 itu Hong Kong ya. Yang saya sebut tadi itu adalah Tiongkok semuanya gitu. Nah, jadi Vietnam juga di atas kita ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, yang duduknya juga hampir ya, maksud saya yang relatif padat juga ya. Memang kalau dibandingkan Singapura katanya tidak apple to apple, tidak adil. Tapi bagaimanapun juga ini harus menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah daerah, dan balik ke yang tadi sudah menjadi RPJMM setiap pemerintah. Nah, yang kedua tadi memang faktornya banyak ya, tidak hanya faktor kualitas pembelajaran, tapi juga misalnya bagaimana akses anak-anak kita terhadap buku-buku bacaan gitu misalnya. Ya kan, dan kemarin ya sekitar seminggu atau dua minggu lalu Kemdikbudsman setahu saya juga kemudian sudah membuat program yang saya pikir harus diapresiasi juga, mendistribusikan 5 juta lebih buku ya ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kami berharap kemudian memperpendek ya, mendekatkan anak-anak dengan buku-buku bacaan yang berkualitas gitu kan, bagian dari pembenahan literasi. Selain daripada meningkatkan kompetensi guru ini, bagaimanapun diskusi kita sampai ke kutub utara, kutub selatan, tapi variabel guru ini memang masih menjadi persoalan yang sangat esensial ya, di dalam peningkatan kualitas pendidikan kita gitu. Misalnya dari aspek kompetensi guru gitu ya, dari aspek kesejahteraan gitu. Walaupun kita juga harus belak-belakan juga, misalnya bagaimana potret pendidikan di DKI Jakarta. Di sisi lain kan guru-guru di DKI untuk yang PNS jauh relatif lebih baik gitu ya penghasilannya ketimbang guru-guru di daerah, apalagi dibandingkan P3 atau perwaktu atau yang honorer. Tapi memang pernah juga dilakukan ya semacam uji kompetensi gitu bagi guru-guru di DKI di tahun 2019, kemudian 2015 nasional, ya memang hasilnya masih di bawah gitu. Manfaat ya, untuk kompetensi guru kita termasuk juga kesejahteraan itu juga gitu. Nah, jadi variabelnya cukup banyak, belum lagi bagaimana ekosistem keluarga ya, yang mendorong, yang merangsang anak-anak itu kemudian gemar untuk membaca, gemar untuk mengunjungi perpustakaan gitu ya, berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Nah, jadi memang persoalan PISA, balik lagi ke PISA tadi, ini persoalan yang rutin 3 tahunan. Lalu kemudian tadi, ini kan kalau Singapura wajar mereka di atas ya kan, Vietnam wajar mereka, Malaysia penduduknya dikit, hanya sepulau Jawa misalnya tuh. Oke, kita sekarang pakai raportnya, rapor dari pemerintah ya. Nah, tahun 2025 kemarin, Kemdikdasmen itu kan pernah melaksanakan ya tes kemampuan akademik namanya. Di MA yang Fajar ya, tahun 2025. Itu juga menguji pelajaran ya, bahasa Indonesia.
1: Bahasa Inggris, matematika.
0: Nah, kan pernah dibahas juga di RRI, jadi persoalan juga.
1: Iya.
0: Apakah ya, kemampuan matematika anak-anak kita itu SMA rata-rata 36,10 ya, dari skala 0 sampai 100. Berarti itu kalau zaman dulu hair gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia itu juga masih relatif rendah ya, 55,38. Kemudian bahasa Inggris wajib itu 24,93. Ini tingkat partisipasinya sangat tinggi loh, 90% lebih anak-anak SMA seluruh Indonesia, SMK, madrasah aliyah. Nah, jadi ini sekali lagi bukan lagi sampling ya, beda dengan PISA. Kalau PISA kan memang menggunakan
1: sampling random ya.
0: Gitu ya. Kalau ini si TKA tadi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu dia populasi seluruh anak SMA, SMK, madrasah aliyah, walaupun dia sifatnya tidak wajib, tetapi mayoritas anak-anak SMA sederajat itu mengikuti TKA ini. Dan begitulah potretnya. Nah, balik yang tadi, jadi saya pikir yang harus dibenahi sekarang satu adalah variabel gurunya gitu ya, baik kompetensi, kesejahteraan ya kan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pembelajaran itu, pembelajaran yang harusnya bermakna bagi anak. Jangan sampai anak belajar tapi yang dia pelajari itu masuk kuping kiri, keluar lagi lewat kuping kiri gitu.
1: Boro-boro masuk ya, mental lagi ya.
0: Mental lagi gitu ya, karena bagi mereka kalau hanya sekedar misalnya menghafal-hafal gitu ya, di AI mereka bisa melihat apa namanya, siapa, kapan gitu. Tapi kemampuan menganalisisnya, kemampuan berpikirnya, memecahkan masalahnya yang tadi oleh Bapak yang dari Sumatera Utara tadi sampaikan, taksonomi belum ya, level berpikir itu. Nah, itu kemudian belum secara maksimal gitu. Nah, kemampuan apalagi gitu ya, di pembelajaran mendalam tadi, yaitu anak-anak ini dia harus terbangun suasana pembelajaran yang apa namanya, yang positif, yang menantang gitu, yang menstimulus mereka untuk gemar belajar gitu ya.
1: Iya, kalau dulu kan saya biasanya tuh satu arah nih, guru jelasin, ada pertanyaan enggak, diem semua ada pokoknya. Nah, kalau ini harusnya kan lebih kalau diharapkan ada sikap kritis dari anak-anak, harusnya dua arah nih, Pak Satriwan.
0: Iya, monolog itu cukup misalnya di khutbah-khutbah atau kan maknanya stand up comedy, nah, itu kan monolog. Pelajaran harusnya dialog, dan dialognya bermakna, yang kritik, bukan sekedar dialog yang kemudian normatif juga gitu kan. Artinya apa? Harus membangun ekosistem suasana pembelajaran di kelas itu yang bertumbuh gitu ya, yang anak-anak itu kemudian mereka berpikirnya mendalam, diiringi oleh guru-guru yang juga apa namanya, responsif, guru-guru yang dialogis gitu ya, yang mendorong anak, yang menstimulus anak untuk berpikirnya berpikir kritis.
1: Iklim gitu, seperti nah, itu diciptakan oleh kompetensi guru yang mumpuni. Jadi dari diawali dulu dari gurunya begitu, Pak Satriwan.
0: Ya, saya pikir guru tentu variabel yang sangat penting ya, membentuk ekosistem di rumah juga, di masyarakat juga gitu. Saya pikir kita tidak bisa hitam putih lagi sekarang melihatnya ya, seolah-olah
1: ya itu sekolah, betul kan? Betul, tapi kalau kurikulumnya nggak bermasalah sebenarnya, Pak Satriwan, nggak perlu gonta-ganti lagi gitu maksudnya.
0: Sebenarnya perubahan kurikulum kita ini secara esensial ya tidak terlalu banyak berubah. Di tahun 84 itu dulu kurikulumnya sangat bagus sekali, cara belajar siswa aktif gitu ya. Sebenarnya kan masih relevan sampai sekarang kan, bukan cara belajar guru aktif tapi cara belajar siswa aktif. Perubahan kurikulum kita juga sebenarnya tidak banyak, Mas. Setelah kita merdeka ya, kurikulum nasional pertama kali itu dibuat tahun 1947. Rencana uraian pelajaran kalau tidak salah namanya. Lalu diganti lagi tahun 54 ya kan, 52, lalu 64 ya kan, 68, 75, kemudian 84, 94, 2004, 2006, 2013 kurikulum merdeka. Baru 11 kali, Mas. Nah, jadi sebenarnya tidak yang secara ini esensialnya ya gitu, tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Apalagi 10 tahun terakhir sebenarnya masih ada irisan-irisan yang sama secara esensi. 20 tahun terakhir, mohon maaf, sejak kurikulum berbasis kompetensi ya 2004, 2006, kurikulum 13 dan merdeka. Tetapi memang yang kemudian terjadi di sekolah madrasah gitu ya, di praktek, guru-guru kemudian lebih disibukkan kepada yang sifatnya administrasi, esensi tadi. Nah, ini menjadi fakta berbagai riset menunjukkan hal itu sebut gitu ya. Jadi di level daerah, di level kelas gitu yang sangat mikro sekali, ternyata persoalannya sama baik di Jakarta maupun di daerah. Itu apa? Administrasi, perencanaan pembelajaran, ya kan, pelapornya. Nah, perubahan kurikulum juga yang ditangkap itu bukan esensi substansi, tetapi administrasi tadi gitu. Itu yang ditangkap. Nah, ini memang ya, menjadi tantangan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi banyak yang perlu dibenahi agar kita meningkat, yeah, kan? Tetapi ya, variabel guru itu sangat besar, ya kan, dampaknya
1: esensial,
0: sistem keluarga juga dan di masyarakat juga, agar anak-anak kita belajar itu betul-betul berkualitas, okay, tidak hanya sekolah tapi belajar yang berkualitas dan bermakna tadi.
1: Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak Satriwan, tapi keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Satriwan. Selamat malam, Pak Satriwan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Salah satu poin yang disinggung terkait dengan level kemampuan siswa yang masih ada di level 1 dan 2 padahal maksimalnya 5 dan 6. Maksudnya adalah merujuk pada taksonomi Bloom ya. Di mana di level 5 dan 6 itu adalah tahap mengevaluasi dan mencipta. Dan kalau Anda pernah baca-baca terkait dengan metodologi mengajar mungkin ya, atau bagi para guru ya yang mendengarkan ini pasti paham bahwa seharusnya di tingkat SMA sudah masuk ke level 5 dan 6 mengevaluasi dan mencipta, tidak lagi belajarnya itu belajar menghafal. Tapi Pak Satriawan Salim tadi menyebut bahwa level siswa kita itu masih di level 1 dan 2 yaitu mengingat dan memahami, baru sekedar mengambil kembali pengetahuan dari ingatan dan juga mengkonstruksi makna dari pesan pembelajaran. Belum bisa apa ya, mengolah ya, menciptakan ya, berinovasi dan berkreasinya ini masih minim gitu. Padahal seharusnya kalau sudah di level SMA sudah seharusnya sudah bisa menciptakan sesuatu. Namun kita kesampingkan dulu taksonomi Bloom karena yang terjadi adalah seringkali pelajaran-pelajaran dasar ini malah terlewatkan gitu ya. Nah, seperti apa pendengar Anda melihat indikator pengetahuan siswa kita yang dilakukan pada survei PISA ini masih rendah bahkan dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Kita peringkat 70-an dari 80-an negara yang disurvei, artinya ya ada di dasar-dasar klasemen gitu ya kalau olahraga. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di sesi kedua ini di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Saya sapa terlebih dahulu ada pendengar pertama dari Mataram, Pak Nanang Saputra. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu Bung Sabil.
0: Ya, alhamdulillah Pak Nanang sehat juga ya Pak.
1: Ya, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, silakan Pak Nanang, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan komentar dan opini terkait dengan pengetahuan siswa kita yang masih rendah ini.
1: Ya, mungkin saya ingin memberi masukan, mungkin saya juga enggak terlalu sistem atau cara kita mendidik apa anak atau murid itu di Indonesia ini memang kebanyakan masih sistem kita menghafal gitu, diajarkan menghafal gitu. Ya, tanpa apa istilahnya praktek istilahnya gitu
0: misalnya. Prakteknya kurang ya.
1: Iya kayak gitu, mungkin itu yang bisa diperbaiki mungkin dalam sistem pendidikan anak ini. Dan apa namanya, yang kedua itu adalah diusahakan diberikan apa namanya diberikan anjuran kepada siswa bahwa sebaiknya belajar itu atau apa itu, kalau menurut saya ini mas pengalaman saya, selesai kita bangun apa namanya sekitar jam subuh lah itu ya, kita bangun disitulah tempat kita apa namanya kan waktu kita bangun tidur itu ke otak itu masih dalam kosong, disitulah kita tempat apa mengisi dengan membuka pelajaran-pelajaran itu sebelum kita pergi ke sekolah. Jangan setelah kita pergi sekolah diberikan apa nama diajarkan lagi apa kurikulum apa segala macam ya, setelah kita pergi sekolah nanti sorenya lagi disuruh kita lagi apa pergi ke sekolah segala macam lah, jadinya otak itu apa namanya nggak muat dia.
0: Burn out ya, kalau kata anak sekarang burn out.
1: Iya, nggak mampu dia nampung gitu ya, sebaiknya dia diusahakan belajar dini hari gitu, kayak gini dah mas.
0: Iya, di jam-jam seperti ini tenang gitu ya.
1: Ya, jangan dipaksakan setelah dia pergi sekolah nanti lagi sore atau anunya dia disuruh belajar lagi.
0: Mungkin dia. Baik, Pak Nanang, itu saja, Pak.
1: Ya, ya, terima kasih. Ya. Mungkin masukan bisa diterima gitu ya. Terima ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Terima kasih. Merdeka, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari waktu belajar yang efektif itu sangat penting. Biasanya kita perlu untuk mereview ya hasil belajar kita dan juga mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Jadi jangan sampai nanti datang ke sekolah belajar materi baru kita betul-betul nol gitu. Nanti nggak paham gitu apa yang dijelaskan guru. Setidaknya sebelum berangkat kita sudah punya bayangan, oh nanti akan belajar logaritma, misalnya logaritma itu apa sih, dasar-dasarnya kita sudah baca dulu. Ketika guru menjelaskan kita tinggal meneruskan penjelasannya, nggak yang betul-betul nol gitu. Sulit memahami dan juga mereview setelahnya. Tadi Bu Guru menjelaskan ini, saya sudah mengerti di bagian ini belum nih. Nah itu nanti bisa ditanyakan kembali. Seperti itu harusnya ya. Tadi betul ya, belajar ketika tenang, waktu yang fokus, dan ya bangun tidur itu bagus sekali ya. Setelah sholat subuh gitu kalau yang muslim ya. Silakan, bagaimana pendapat Anda yang lain? Kita ke Banda Aceh, ada Pak Ramli. Selamat dini hari Pak Ramli.
2: Malam hari Bang Kami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Ramli.
2: So, saya menanggapi masalah pendidikan.
0: Iya.
2: Eh, waktu kecil saya dulu, saya nggak sekolah ini Bang Padi.
0: Oh, nggak masuk SR pun tidak Pak.
2: Saya satu hari pun nggak sekolah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang-kadang saya berdebat sama profesor, berani saya berdebat karena orang itu yang apa penipu guru-guru itu. Sekarang kan ada ujian nasional kan?
0: Iya masih ada.
2: Nah tapi yang isi apa namanya waktu ujian, yang isi guru bukan anak murid.
0: Ah di mana itu masa sih Pak?
2: Ini di Aceh saya tengok anak saya sekolah kelas 3 pun nggak bisa baca.
0: Kelas 3 apa nih?
2: Kan ABC ini apa? Enggak tahu dah.
0: Kelas 3 apa?
2: SD.
0: Kelas 3 SD belum bisa baca, ya.
2: Ya, anak lain pun gitu juga. Karena ini saya bilang terus terang kan. Tengok aja lah misalnya kami dulu waktu sekolah. Apa yang kekurangan waktu kuliah? Bayar sama duit. Nah, misalnya mata pelajaran apa? Kan kasih uang sama dosen udah. Nah itu, jadi itu insinyur. Kan?
0: Kalau
2: waktu saya dulu
0: itu oknum lah, memang ada kasus 1-2 sedikit kan, sekali itu oknum.
2: Nah dulu kan dicek guru yang apa ujian kita, guru kita sendiri.
0: Ujian dapat bocoran lah gitu ya.
2: Saya sendiri. Jadi kan gak sibuk-sibuk ini di Jakarta ujian. Ya orang bikin senangnya aja guru yang dasarnya.
0: Iya iya.
2: Kerjanya orang maka trofi banyak kali sekarang.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dulu nggak berani orang trofi karena tahu dah oh ini berdosa dah. Orang Kristen begitu, orang Islam begitu, orang agama lain begitu. Sekarang nggak. Orang Islam yang paling banyak trofi.
0: Udah pada nggak takut dosa lagi.
2: Ya penting uang dah.
0: Baik Pak Ramli.
2: Mobil mewah itu aja kerja orang tuh.
0: Baik Pak Ramli.
2: Itu aja mesti karena susah masuk ini sekarang.
0: Iya, terima kasih Pak Ramli ya.
2: Ya.
0: Sehat selalu Pak Ramli, panjang umur.
2: Ya, saya udah umur 70 lebih.
0: Iya. Mudah-mudahan saya ya, saya juga bisa sampai seperti Pak Ramli usianya.
2: Iya. Saya 47 lahir.
0: Udah 4 cucu.
2: 47 saya lahir.
0: Oh, 47 lahirnya. Wah, itu seumuran dengan bangsa kita itu ya. Seumuran dengan NKRI, ya, beda sudah. 2 tahun.
2: Saya sama presiden pertama kedua saya.
0: Iya. Baik, Pak Ramli. Panjang umur Pak Ramli, merdeka.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
3: Selamat dini hari, Bung.
0: Ya, dengan Sabil saya di studio, ya. Silakan, Pak Awe.
3: Memang ini persoalan yang tak kunjung usai sejak presiden keberapa ya? Ke-6 mungkin ya.
0: Surveinya dari tahun 2000.
3: Tahun 2000, oke. Okay. Berarti ya pasca reformasi.
0: Betul, itu, iya.
3: Kan? Betul, nah. Tapi hari ke hari itu kan upaya peningkatannya kan belum kita rasakan ya. Malah pada ujung-ujung sekarang, wah ini baru heboh lah setelah ada TKA tadi yang diterangkan oleh narasumber. 2025 seperti itu hasilnya, belum lagi tes visa dikelompok sendiri oleh Pak Presiden.
0: Padahal sarana-prasarana sekolah semakin baik ini, apa yang membuat indeks pengetahuan siswa kita makin berkurang nih Pak Awe ya?
3: Nah, yang pertama kita ini kemarin kena hantam COVID. Seluruh dunia itu mengalami penurunan itu kalau saya baca beberapa.
0: Karena sekolahnya jarak jauh, nggak langsung ketemu guru ya.
3: Daring, ya itu semua mengalami penurunan. Tetapi masalahnya, kenapa mereka reboundnya cepat, kita kok ya gitu-gitu aja gitu. Nah kan, nah ini soalnya karena kita ini terus-menerus ribut masalah misalkan infrastrukturnya tadi saya juga sedikit baru mengetahui lah ya bahwa perubahan kurikulum yang diceritakan oleh narasumber sebenarnya nggak berubah drastis-drastis amat gitu loh.
0: Iya.
3: Dan narasumber kita kan lebih menekankan dulu tahun 84 kalau saya nggak salah ya, itu sistem CBSA itu sudah bagus. Cara belajar siswa aktif. Nah, tapi saya mengalami itu. Tapi kenapa kok sekarang siswanya nggak aktif, gurunya pasif? Nah, ini kan repot ini kan. Kenapa gurunya pasif? Ya itu tadi seperti yang disampaikan narasumber, karena mereka terbebani sertifikasi ini, sertifikasi itu.
0: Banyak tugas administratif di luar mengajar ya.
3: Tugas administratif untuk meningkatkan angka kreditnya masing-masing. Belum lagi nanti persoalan guru honorer yang ya seperti-seperti itu yang tidak segera kita naikkan derajatnya, tidak segera kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya guru-guru honorer. Nah ini terlebih lagi kok malah ada yang bangga bahwa oh sebentar lagi dapur MBG mulai dibuka di titik-titik terluar. Waduh, MBG lagi, MBG lagi. Kenapa kok bukan bangun sekolah atau kirim tenaga yang ahli-ahli ke titik-titik terluar? Buka itu apa itu, dulu pernah ada loh itu apa semacam relawan pengajar ya untuk membantu guru-guru itu oleh pemerintah itu dulu. Nah tapi sekarang kan berhenti nih. Nah jadi ya mau gimana lagi, kita ini sekarang untuk anak SD itu sudah ditemukan tadi oleh banyak penelpon dan narasumber kelas 3 belum bisa baca. Nanti belum lagi itu apa literasi, belum lagi nanti numerasi. Tadi Bung Sapir malah begitu saya sambung telepon pertama malah berbicara tentang logaritma. Waduh.
0: Itu SMA.
3: Ini pasti Bung Sapir ini dulu IPA ini apa. Ya kan penggemarnya matematik dan fisika, artinya yang secara umum wah yang dulu antara menarik dan tidak menarik kan, matematika dan fisika itu kan. Sekarang ini jangankan kok antara menarik tidak menarik, tidak menarik sama sekali. Lebih menarik gadget daripada
0: itu masalahnya.
3: Sekarang bagaimana memindahkan ini ke gadget? Ya belum maju-maju juga ini aplikasi kah atau apakah? Dulu kita ada aplikasi Ruang Guru itu, tapi sekarang tidak terdengar suaranya.
0: Itu bimbel swasta itu.
3: Jadi katanya kan banyak membantu itu.
0: Baik.
3: Itu sudah teruji.
0: Baik, terima kasih.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat juga. Merdeka Pak Awe. Dari Sidoarjo kita ke Malang ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang. Ini Bang Sabil ya?
0: Betul, iya.
4: Sabil ya. Wah, saya merinding loh kalau kelas 3 sih belum bisa baca ya. Saya aja tunanetra kelas 1 harus lancar huruf braille ya. Ini kalau kelas 3 bisa baca gimana ya? Iya Pak, saya tunanetra kelas 1 SD harus bisa baca braille, kalau enggak naik kelas loh. Kelas 3 sih enggak bisa baca nanti. Waduh. Ini negara ini mengadakan, aduh, ya harus betul-betul dibuat gebrakannya dahsyat ya, jangan cuma memperbanyak isi perut ya, tapi juga pendidikan harus diisi gitu ya.
0: Pak Sulanto mungkin mendapatkan pembinaan yang baik dari guru dan juga orang tua, tapi banyak dari pendengar kita yang melihat penyebabnya nih, anak ini banyak main, kurang tegas orang tuanya nih.
4: Ya seperti saya setuju dengan Bapak yang berusaha itu, guru terlalu dibanding administrasi,
0: bisa
4: ngajar gitu ya, jadi memang waduh negeri ini udah, aduh ngeri aku Pak, dalamnya, aduh udah deh. Semoga lebih baik lah jabatan yang berkuasa gitu ya.
0: Amin, amin. Baik, Pak Sulanto, itu saja Pak.
4: Di benang kusut begitu Pak negeri ini.
0: Baik, terima kasih Pak Sulanto.
4: Ya.
0: Sehat selalu. Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Dini di Jakarta. Selamat. Oh, nampaknya terputus dengan Bu Dini. Ya, tadi memang disinggung guru ini kurang maksimal mengajarnya. Tadi oleh narasumber Pak Satriwan Salim juga menyebut kesejahteraan guru masih menjadi PR ya. Mungkin kalau di Jakarta sudah selesai ya kesejahteraan guru ya, terutama guru di negeri dan juga sekolah-sekolah swastanya yang menengah ke atas ini seharusnya sudah selesai. Tapi di daerah-daerah banyak guru-guru kita yang honor, terutama itu viral di beberapa media sosial, ada yang dibayar 300 ribu ya, 200 ribu sebulan itu. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhannya dan juga maksimal mengajarnya kalau hanya dibayar segitu ya? Oh ya, Bu Dini sudah tersambung lagi. Selamat dini hari, Bu Dini.
5: Selamat dini hari ini, Mang. Stabil ya?
0: Betul, Bu Dini. Silakan komentarnya, ya. Bu.
5: Itu mengenai apa pendidikan anak sekolah ya?
0: Iya.
5: Yang
0: rendah,
5: ya?
0: Iya.
5: Aduh, kesayang amat ya. Sayang amat kalau sampai begitu ya. Tapi saya bersyukur kalau saya, karena apa, cucu saya justru ikut kompetisi waktu dari SD pun sudah ikut di sini Jakarta. Dapat itu tergantung semua orang tua sama anaknya juga sih, belajarnya ya. Itu nomor satu itu. Nah itu tapi waktu SD itu dia masih kelas 5 ikut kompetisi yang kelas 6 juara 1 yang seluruh Indonesia. Cucu saya.
0: Apa itu kompetisi, apa itu?
5: Jadi IPA.
0: Oh, Olimpiade IPA.
5: Waktu masih ini apa itu? Science lah pokoknya. Waktu itu kelas 5 dia dapat kelas 6. Tapi sekarang sudah SMA.
0: Apa tipsnya itu supaya anak bisa belajar dan giat membaca gitu?
5: Oh, ya pertama itu ya, ibunya ya, ibunya. Ya ibunya juga dokter sih soalnya. Ibunya itu ya sangat itulah rajin lah. Dulu sekolah juga dia apa kuliah rajin banget ya.
0: Kalau dalam mendidik anaknya apakah ada ketegasan, kedisiplinan begitu yang diterapkan ke anaknya, pasti, ke cucu ibu?
5: Pasti itu disiplin apa waktu itu apa AAP segala itu nggak perlu sembarangan. Sembarangan. Waktu SMA pun dia ikut ini kompetisi 10 negara ASEAN dapat juara 1 itu dia ada. Saya cari infonya baru saya mau cariin.
0: Sayangnya nggak bisa kita tampilkan, tapi itu nama kompetisinya nggak tahu ya, sebutan nanti kita searching deh.
5: Itu kayaknya sih ini deh apa IPA deh.
0: Oh iya iya.
5: Ibunya juga IPA sih, ibunya tuh jadi anak saya tuh ya itu kebetulan ya, kalau memang rendah tapi kebetulan kok tapi yang sekolahnya di sekarang di lab school, sekolahnya SMA-nya gitu.
0: Jadi kuncinya
5: mau diterima di Pinus nih.
0: Iya, amin. Apapun itu, semoga karirnya sukses ya, karena sudah berprestasi mewakili negara juga tadi ya disebut ya, sudah ikut kompetisi internasional. Tapi intinya tadi tipsnya disiplin, tegas ya, main gadget ada waktunya, nggak boleh sembarangan dikasih gitu ya.
5: Betul.
0: Iya.
5: Intinya strength tuh.
0: Iya.
5: Ini dulu sekolah juga, waktu kuliah juga ini sih, ya begitulah. Menurut anaknya, menurun ke anak.
6: Menurun ya.
5: Bersyukur saya. Saya dengar itu aduh sedih amat kok sampai ke situ ya. Sampai berapa? Urutannya ke 70.
6: Iya, 70-an ya. Dari 80 negara di dunia.
5: Waduh, ya mudah-mudahan aja bisa naik lah lama-lama.
6: Iya,
5: sebenarnya orang Indonesia pinter kok.
6: Iya,
5: kok
6: banyak.
5: Itu, oh banyak.
6: Banyak.
5: Saya rasa sih. Ya, ini aja belum masanya apa
6: taraf yang tinggi. Masih berproses ya.
5: Ya.
6: Terima kasih Bu Nini ya atas komentar dan sharingnya.
5: Iya, terima kasih.
6: Iya, sehat selalu.
5: Selamat pagi.
6: Iya. Ya. Bu Nini dari Jakarta menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan terkait dengan topik ini, ya tentu saja kita harus coba lebih aware lagi ya dengan anak-anak ini, terutama para orang tua, para guru, lebih disiplin lagi ya. Tadi yang kecanduan gadget itu jangan sampai kita membiarkan anak kita main gadget tanpa waktu yang jelas. Itu harus ada kapan waktu belajar, kapan waktu main begitu ya. Karena biar bagaimanapun nantinya anak-anak kita yang sekarang masih sekolah nih, nanti tahun 2045 mereka akan jadi pemimpin yang membawa Indonesia ini menjadi generasi emas itu di tangan mereka. Apakah benar kita akan mencapainya? Tentu saja kita berharap itu menjadi kenyataan, dan sudah banyak sekali upaya pemerintah melakukan revitalisasi sekolah, melakukan perbaikan kurikulum, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan sarana-prasarana sekolah. Sudah di-launching juga program papan elektronik gitu ya, papan tulis elektronik yang membuat kualitas belajar mengajar semakin baik. Tentu saja Presiden Prabowo Subianto juga telah berulang kali memberikan janji untuk meningkatkan insentif bagi para guru. Sudah dilakukan dan semoga masih proses, kita tunggu. Semoga kedepannya kualitas pendidikan kita semakin baik. Saya Adin Sabil, mewakili rekan saya ada Wisnuwardana dan juga Bung Victor ya. Pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Dan kita akan berjumpa lagi esok di jam yang sama.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
3: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, kamu kenapa nak?
1: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
2: Ayo ke Puskesmas.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada 10 Agustus 1511,

Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
2: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah, yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan

0: itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial, walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah, yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan
1: langsung. Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusri?
0: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat
1: dari Arab Saudi.
0: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada, karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara Sunni. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian, karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel itu bisa menguntungkan dia.
1: Menguntungkan Turki?
0: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
1: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip, mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa, kuat lah untuk militernya, Pak Yusri.
0: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini melihat pada cerita yang ketiga bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diserang, kedua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normative deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail di, sampai hari ini cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterensinya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang terlalu berlebihan. Karena bagaimana ini sih kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya, di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya dioperikan di

0: itu sangat hati-hati. Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara Sunni ini, yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence, yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat
1: enggak. Enggak dong. Pak Yusuf, gini, sebenarnya ya kan harusnya enggak ada perang. Jadi there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel enggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau kalau A nanti B gitu kan. Nah, ini kan kalau kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih pandangan Washington dan juga Israel? Kalau Arab ini kan sekutunya nih, sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki, ini gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
0: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan aliansi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China dengan Amerika Serikat, atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi, dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi, pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka perjanjian kerjasama ini juga harus kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada namanya post American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak dunia, banyak negara di dunia, bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik, karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Apakah dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini?
1: Sebenarnya ketika membaca berita ini, saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat, sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
0: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011 sebelum perang Iran, bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang melihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi tidak keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario

0: Ya, perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
1: Iya kan, kalau andai kan nih ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa, kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi. Terus kemudian ada perjanjian perdamaian, apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
0: Iya.
1: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu, sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
0: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah petah-petahan perang. Siapa yang bisa petahan selama ini gitu. Kenapa yang menjadikan itu lama adalah makin gak jelasnya tujuan perang Trump. Dan tidak tercapai kan, karena awal ingin menyerang Iran adalah melucuti nuklirnya, nggak terbukti, dan tidak bisa merumpuhkan Amerika Iran. Yang kedua juga melakukan pergantian rezim atau rezim change. Ternyata ketika Rahbar Ali Khamenei terbunuh pun Iran masih bisa melanjutkan dan tetap sukses, bahkan lebih kuat, dapat Khomeini muda. Ini ada anekdot kan, membunuh Khomeini yang tua, dapat Khomeini yang muda yang lebih keras lagi. Jadi lu ini kayak di apa itu, di olok-olok Amerika.
1: Iya.
0: Jadi Iran menggantikan Khamenei dengan Khamenei gitu. Jadi Trump kehilangan muka dan makin sulit untuk melakukan strategi keluar dari perang ini dengan elegan. Maka dia kebingungan kan? Kebingungan mau keluar bagaimana? Keluar dilihat sebagai kalah, kemudian tidak populer di hadapan konstituen yang di Amerika Serikat. Tapi kalau melanjutkan perang juga dikritik di sana sini, makin keras dukungannya merosot di parlemen dan sebagainya. Sehingga kita melihat ketidakkonsistenan dan makin kayak jurus mabuk.
1: Iya. Koreksi saya jika saya salah nih, Pak Yusli. Kabarnya Kongres Amerika Serikat menyetujui tambahan dana perang bagi Washington ini, Pak Yusli.
0: Iya, ya, ada tambahan memang. Tapi kan resistensi terhadap perang itu makin keras gitu ya. Ini bukti bahwa ada pertarungan dalam internal Amerika Serikat, Mas Fajar. Memang dana perangnya ditambahin. Tapi bukan dengan cara yang mudah. Karena itu dengan perdebatan yang panjang, terutama dari kubu penentang perang. Dan penentang perangnya tidak hanya dari kelompok demokrat, bosannya republik,
1: bahkan
0: dari
1: internal republik ya.
0: Iya, mulai nggak yakin dengan perang ini. Ini tujuannya apa?
1: Habis-habisin dolar kemana-mana. Berapa banyak tuh?
0: Nggak baik-baik saja kan, selain karena perang ini gitu. Nah itu dia.
1: Okay.
0: Dan bisa dengan pandai memainkan ini sehingga dia tidak membuka hormus lagi kan, sehingga menyakit.
1: Nah ini menyinggung soal hormus. Saya ingin tahu pandangannya Pak Yusli. Kan kalau awal perang pecah itu kan Indonesia saja yang jauh dari Timur Tengah terdampak, semua secara global negara-negara itu terdampak akibat ditutupnya Selat Hormus. Tapi sampai dengan Agustus ini, dengan dibuka tutupnya Selat Hormus, sepertinya dunia sudah mulai beradaptasi, Pak Yusli. Koreksi saya jika saya salah.
0: Ya, beradaptasi tapi tidak dengan mudah, Mas Fajar, dengan berdarah-darah. Saya sedang juga melakukan riset, misalkan salah satu BUMN yang memang bukan produk minyak, pupuk ya.
1: Oke.
0: Okay. Produk derivatif petrochemical, petrokimia itu juga melewati Hormus gitu. Menurut pernyataan dari para manajer ataupun pemegang pengelola di PT Pupuk ini, emang bisa disubstitusi, misalkan beberapa produk kimiawi seperti naphthalene ataupun yang lainnya, itu memang bisa dicarikan gitu. Tapi kan misalkan distribusi, Mas Fajar, itu menggunakannya. Dan minyak itu ketika terhambat Hormus, distribusi terganggu, harga juga naik. Jadi walaupun substitusi, selain itu nggak bisa bertahan lama, ya setahun, dua tahun oke. Tapi kalau terus-terusan juga bermasalah, distribusi sudah pasti berdampak. Dan itu pasti akan menaikkan harga operasional, harga distribusi, dan ya tentu ada batasnya juga. Memang beradaptasi, tapi adaptasi itu ada batasnya, Mas Wajar. Gitu.
1: Iya, soalnya saya mulai jarang mendengar kabar ketika Selat Hormus dibuka, ditutup, kemudian ada shortage atau kekurangan dari inilah kalau awal-awal itu kan harga plastik naik gitu atau BBM melambung tinggi gitu kan. Kalau sekarang ini sepertinya sudah apa ya, kabarnya tuh mulai melandai atau gimana gitu Pak Yusli. Tapi tetap secara tidak langsung akan berpengaruh ya dengan ditutupnya Selatorum sini.
0: Misalkan kemarin pakai jalur lain, Pain Hormuz, Babul Mandeb, yang kemudian ditutup oleh Houthi juga.
1: Oh, iya.
0: Misal pintu yang A ditutup oleh Iran, pintu yang lain, jalur yang alternatif ditutup oleh Houthi, harus muter lagi tuh ke Tanjung Harapan gitu ya, lewat Suez. Nah itu butuh 14 hari misalkan. Oh. Itu berarti asuransi, kenaikan waktu, kenaikan banyak hal operasional. Dan itu akan meningkatkan biaya. Dan kemudian volatil lagi gitu, Mas Fajar. Artinya ya bisa terus terkan. Memang terlihat landai sementara karena ada substitusi. Tapi itu nggak akan bisa berjalan lama karena misalkan jalur alternatif tertutup oleh Houthi, terus yang lainnya makin panjang meningkatkan biaya. Ya orang bisa bertahan dengan makan tabungan lah kalau kita istilah kita. Tapi seberapa lama kita menggunakan cadangan minyak atau tabungan? Kalau ini berlarut-larut kan tentu saja kita ada batasnya juga dan akan mengganggu stabilitas.
1: Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana harusnya sikap negara-negara lain termasuk Indonesia menanggapi soal kapan yang harus selesai nih konflik Timur Tengah ini agar distribusi barang dan lainnya itu bisa kembali normal. Karena kabarnya juga walaupun perang berhenti hari ini selesai atau damai, itu pemulihan untuk distribusinya itu memakan bulanan bahkan tahunan gitu Pak Yusli. Sementara sikap Indonesia itu kan sudah tergabung ke dalam POP yang digagas oleh Amerika Serikat. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap tentang hal ini?
0: Nah, yang kita lihat POP itu nggak terlalu efektif karena Indonesia di situ nggak bisa menekan Amerika Serikat. Kondisi ini bisa kemudian akan bisa bergerak lebih positif jika negara besar campur tangan, Mas Fajar.
1: Misalnya Rusia.
0: Rusia atau Cina. Jadi harus dibuat kondisi bahwa negara-negara yang di bawah kekuatan militer Rusia dan Cina seperti Indonesia harus mempersuasi lah Rusia dan Cina agar turun menekan Amerika Serikat. Nah sementara ini dua negara itu kan belum sepenuhnya terganggu lah. Bahkan mungkin ada sebagian yang melihat Rusia justru diuntungkan dengan naikkan harga minyak ini karena harga minyaknya jadi lebih laku.
1: Banyak ambil dari sana ya.
0: Jadi dikelitikin masih dipersuasi mendorong Amerika Serikat menghentikan petualangannya di Timur Tengah.
1: Iya. Nah sementara di untuk Tiongkok sendiri, untuk Cina sendiri lebih tidak terganggu lagi karena apa itu Pak Yusli faktornya?
0: Salah satunya minyak itu dia bisa mendapatkan jalur belakang dari Iran gitu, Mas Fajar.
1: Iya.
0: Paling diuntungkan selama ini penjualan minyak Iran itu kan di stop oleh Amerika Serikat, dia nggak bisa jual, nggak bisa dapat asupan dolar. Kemarin tanda tandanya adalah kapal boleh lewat Hormuz tapi bayar pakai
1: pakai. jadi Tiongkoknya untung juga ya.
0: Dia justru jika perang kayak gini kan dia bisa mainkan bergaining, ah kamu butuh duit minyaknya dipermurah dong, nah dia malah diuntung kan. Jadi dia lihat Amerika Serikat kesakitan, disakiti, makin lemah, dapatnya murah. Jadi dia belum tergerak. Penting untuk kemudian menekan Amerika Serikat. Ngapain? Saya duduk aja nunggu Amerika lemes lagi.
1: Menarik. Oke, jadi sebagai negara yang memang yang mungkin di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, kita hanya sebagai hanya bisa menunggu begitu, Bung Yusli.
0: So far kita hanya bisa menunggu, kalaupun melakukan diplomasi, model diplomasi yang diplomasi multilateral, yaitu membawa Amerika Serikat ke meja perundingan. Nah cara kita dengan, ya selain dengan himbauan jelas ya, tapi kita kemudian lewat jalur belakang meminta negara-negara besar, terutama Rusia dan Cina atau negara Eropa, kemudian menggiatkan untuk tekanan ke Amerika Serikat agar dia bertindak lebih waras gitu ya.
1: Tapi sayangnya kalau nggak salah Rusia masih belum selesai tuh sama Ukraina, Bung.
0: Nah itu punya masalahnya sendiri gitu kan. Nah, kemarin ketika Ukraina didekati oleh Israel, kemudian Zelensky menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Danau Kaspia, sehingga kemudian Iran meradang kan. dia bilang bahwa Ukraina harus tanggung jawab. Ini nama-namain masalah. Bayangkan kalau konflik di Eropa yang dihadapi Ukraina, dia harus bertambah lagi menyelesaikan urusan dengan Iran lebih dalam lagi, tidak mudah juga gitu kan.
1: Oke, baik, baik. Kita harus ya sabar menunggulah, dan juga mudah-mudahan sih tidak lagi ditutup Selat Hormuznya dan akhirnya tidak berdampak kepada ekonomi, termasuk juga di ekonomi di Indonesia, harga-harga barang dan lain sebagainya ataupun pupuk ya Pak Yusli. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Yusli. Selamat malam.
0: Maksudnya selamat malam.
1: Demikian pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur Pak Yusli Effendi sudah kami ajak berbincang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah memperketat proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia di tengah meningkatnya jumlah permohonan kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Hukum mencatat, ratusan warga negara asing mengajukan naturalisasi, namun hanya sebagian yang memenuhi persyaratan dan disetujui. Pengetatan ini menjadi perhatian karena pemberian kewarganegaraan tidak hanya menyangkut status hukum seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional dan pengelolaan aset di Indonesia. Lantas, seberapa pentingkah pengetatan naturalisasi untuk memastikan kewarganegaraan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Dan untuk itu kami akan membahas terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi WNA, upaya amankan aset Indonesia, bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.

0: Profesor Hikmanto Juwana, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, kenapa Prof ya, permohonan naturalisasi WNA kok beberapa tahun terakhir ini meningkat?
1: Naturalisasi warga negara asing ya,
0: iya.
1: Warga negara Indonesia
0: ya, iya.
1: Itu banyak hal sih sebenarnya. Pertama, memang ada kebutuhan dari kita Indonesia ya, terutama pemain sepak bola yang kita ingin memperkuat tim kita lah gitu kan. Nah, ini yang pertama. Tapi yang kedua juga ada yang mereka mungkin karena pernikahan campuran, kemudian di negaranya tidak menjanjikan apa-apa, lalu dari pihak yang warga negara asing ingin mengikuti pasangannya menjadi warga negara Indonesia, itu juga ada. Lalu yang ketiga, sekarang ini kita harus paham bahwa Indonesia ini memberikan banyak kesempatan bagi warga negara asing ya, untuk mereka bisa mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak dari negaranya ya, sehingga mereka mau datang ke sini. Contoh misalnya mereka-mereka yang dari Timur Tengah yang ada perang dan lain sebagainya, ini kan mereka datang ke Indonesia lalu tadinya sih mau ke Australia melalui UNHCR. Jadi mereka minta dijadikan status sebagai pengungsi mungkin gitu ya.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian nanti oleh UNHCR akan dicarikan tempat, biasanya ya ke Australia atau ke negara-negara di Eropa. Tapi sekarang kita tahu bahwa Australia, negara-negara Eropa itu sekarang banyak yang tidak mau, mereka justru menutup, nggak seperti zaman-zaman dulu. Nah sehingga mereka kan ada di banyak tempat nih di Indonesia, terutama di Sukabumi dan lain sebagainya. Nah mereka udah bertahun-tahun di sini dan mereka merasa bahwa hidup di Indonesia ini memberi kesempatan, ya kan? Apalagi kalau dari Timur Tengah, mungkin masyarakat kita pikir wah ini ada kaitannya sama baik atau apa dan lain sebagainya. Lalu ya ada di sini mereka, dan mereka bilang, nah kalau sini sudah baik, kenapa nggak jadi warga negara Indonesia saja? Terus akhirnya mereka jadi warga negara Indonesia, ya seperti itu.
0: Oke. Nah, terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi warga negara Indonesia menjadi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia nih Prof, seberapa besar kewarganegaraan itu menjadi bagian penting dalam kedaulatan sebuah negara Prof?
1: Ya sebenarnya begini, kalau dari pihak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu mereka sangat penting ya. Karena apa? Dengan status sebagai warga negara kan tentu mendapat perlakuan yang berbeda dengan kalau dia warga negara asing.
0: Okay.
1: Tapi kalau dari sisi Indonesia ya, dari Indonesia, kalau banyak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, ini yang kita harus lihat apa yang terjadi di Amerika ataupun di Eropa begitu ya. Yang ya saya bukan anti terhadap warga negara asing ya, xenofobia gitu ya. Tetapi karena melihat bahwa negara kita ini kan bukan negara yang sudah makmur, sehingga prioritas pemerintah sebenarnya kepada warga negara Indonesia.
0: Yeah.
1: Tapi kalau ada warga negara asing yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, itu prioritas itu bisa tidak terhadap warganya sendiri, tapi terhadap warga negara asing yang jadi warga negara Indonesia. Nah ini banyak, belum lagi kan kalau kita dengar gitu ya, mereka-mereka yang dari Myanmar, masyarakat, kok saya lupa itu ya, yang dari Burma yang dikeluarkan,
0: ya.
1: Lalu kemudian masuk ke Aceh, ya, Rohingya,
0: oke.
1: Okay. Masuk ke Aceh, nanti dibantu dan lain sebagainya. Coba sekarang, tadinya 100-an orang ditaruhlah di satu tempat yang mereka tidak boleh keluar gitu ya. Tapi karena pendanaan dari pemerintah daerah juga tidak ada, nanti diperlakukan mereka secara diskriminatif, tidak sesuai dengan HAM. Akhirnya apa? Mereka lari semua. Udah lari semua, nah tiba-tiba nanti punya KTP. Walaupun tidak melakukan proses naturalisasi. Ya kan? Nah ini kan menurut saya membahayakan kedaulatan kita.
0: Okay.
1: Amerika Serikat, kita tahu sekarang itu mereka kantor keimigrasian ya, dijen imigrasi, itu sekarang kemana-mana mencari orang yang tanda kutip lah, mungkin dia warga negara Amerika tetapi tidak secara sah didapatkannya. Ya.
0: Yeah.
1: Atau mereka-mereka yang warga negara asing bermukim di Amerika. Kenapa? Mereka-mereka ini dianggap mengambil pekerjaan orang-orang Amerika. yang membuat negara Amerika itu tidak sejahtera untuk rakyatnya. Okay. Nah ini yang kemudian kita tahu dilakukanlah proses-proses yang kasar, bahkan ada penembakan, bahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio itu juga mengatakan kekhawatiran dia ya, yeah, kalau orang-orang ini dibawa ke International Criminal Court yang ada di Den Haag untuk diadili di sana karena pelanggaran HAM berat gitu. Yeah. Nah maka dia mengatakan bahwa ICC nggak ada nih, ini merupakan konspirasi dan lain sebagainya. Nah jangan sampai hal seperti itu terjadi. Di Indonesia.
0: Okay.
1: Sekali lagi pemerintah kita dengan APBN yang ada gitu ya, memberikan katakanlah kesejahteraan untuk rakyat kita sendiri di desa-desa dan desa itu masih sulit, ya masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Kalau misalnya kita kemudian membuka diri, ya tidak melakukan pengetatan terhadap proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu sangat sangat memberatkan untuk saya. Ya.
0: Ini kan cukup banyak yang masih dalam antrian atau menyelesaikan persyaratan. Apa yang perlu dicermati dalam proses seleksi sebelum ditentukan siapa saja yang memang berhak untuk menjadi warga negara Indonesia nih, Prof?
1: Yang perlu dicermati itu tiga hal. Pertama, yang paling penting adalah motif. Apa motifnya untuk menjadi warga negara Indonesia? Kedua, sebenarnya asalnya dari mana? Ini juga penting. Karena jangan sampai ya kita memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang sudah motifnya adalah supaya jadi warga negara Indonesia, lalu mereka tahu bahwa dia bisa menceritakan ini ke keluarganya di tempat asal, udah datang ke Indonesia. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia lalu buat perkampungan sendiri ini dan lain sebagainya, itu yang akan memunculkan masalah-masalah sosial, kecemburuan sosial dengan warga setempat ya, warga lokal. Okay. Jadi itu juga harus penting. Dan yang terakhir tentu yang perlu dicermati adalah apakah beban kita itu akan menjadi lebih besar, lebih berat atau tidak begitu ya. Kalau misalnya warga negara asing itu motifnya adalah dia bawa uang, dia memang kaya dan lain sebagainya, kita tidak ada masalah.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya itu harus menjadi pekerjaan di Indonesia, lalu kemudian mendapatkan berbagai fasilitas sebagai warga negara Indonesia, wah ini jangan-jangan motifnya udah motif lain.
0: Okay. Nah bagaimana membedakan mereka yang datang sebagai investor dengan kepentingan yang untuk semata memperoleh kewarganegaraan ini, Prof?
1: Ya, itu yang harus pertama para pejabat yang ada paling depan itu yang harus menginterview dengan baik. Ya, itu harus dilakukan interview, motifnya dicari tahu dan lain sebagainya. Ya, ingat nih, kalau misalnya orang pun dari warga negara asing datang ke UNHCR, itu juga dilakukan screening istilahnya. Ya. Dia harus, kita UNHCR itu harus memastikan bahwa orang ini tidak terlibat misalnya di negara asalnya terorisme ini dan sebagainya. Karena kan nanti dia kalau misalnya sudah diberikan status pengungsi, itu akan dikirim ke negara yang bisa menerima. Negara yang bisa menerima pun harus melakukan screening juga.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu, hal yang sama juga kita harus lakukan. Kita harus melakukan screening. Screening yang betul-betul ekstra. Yang kedua, para pejabat yang ada di garda terdepan, jangan sekali-sekali main uang. Ya kan? Karena pastilah mereka misalnya, mohon maaf, oknum-oknum bisa disogok dan lain sebagainya. Memang dia akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Tetapi ini akan menjadi beban kepada negara. Apalagi kalau sudah ada mafia-mafia yang mengurus masalah ini dan mereka sudah kenal dengan para pejabat yang ada di garda depan. Wah, itu yang sangat perlu dicermati menurut saya.
0: Tadi kan, jadi itu. Ya, Prof katakan bahwa ada kepentingan negara untuk lebih melindungi yang ada di dalam, baik itu mungkin warga setempat dan termasuk aset yang ada. Nah, seberapa besar sih Prof jika proses naturalisasi itu diberikan, itu berkaitan dengan kepemilikan aset yang ada di Indonesia, Prof? Apakah otomatis sudah seperti warga negara Indonesia sebelumnya?
1: Ya, kalau dia jadi warga negara, ya seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Jadi misalnya, misalnya dia mau punya tanah dengan SHM ya, sertifikat hak milik, karena dia udah warga negara Indonesia kan, ya sudah, dia bisa memiliki tanah itu. Ya, terus kemudian nanti diusahakan yang selama ini mungkin yang bersangkutan mungkin menggunakan nama pihak ketiga atau menikah, tapi tujuan menikahnya itu adalah untuk supaya bisa menguasai tanah atas nama istrinya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia udah jadi warga negara Indonesia, ya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, ya tentu dia bisa memiliki tanah tersebut. Okay. Ini juga harus kita lihat hati-hati, karena apa? Praktek di Kanada itu banyak, mohon maaf nih, warga negara Cina yang terus kemudian ada ke Kanada dan dia bisa beli tanah di sana. Itu komplain dari warga setempat itu adalah ternyata apa? Harga tanah melambung jadi mahal. Karena dari warga negara Cina mungkin yang bisa ke Kanada bisa beli tanah itu kan kelas menengah ke atas. Ya, sementara warga negara Kanada sendiri dia mungkin bukan kelas menengah ke atas, tapi kesulitan untuk membeli tanah. Akhirnya apa? Ya mereka nggak bisa beli tanah, padahal warga lokal. Jangan sampai kejadian seperti ini juga terjadi nih dalam konteks kita di Indonesia. Justru mereka-mereka yang dari luar negeri yang melalui proses naturalisasi, dia bisa menguasai tanah-tanah dengan harga yang katakanlah dengan kemampuan dia bisa membelinya dengan mahal. Ya, sehingga masyarakat yang mau menjual itu ya maunya mahal. Nah, sementara itu kan tidak akan terbeli oleh masyarakat pada umumnya.
0: Artinya mereka memiliki akses nanti untuk mengubah hak atas tanah itu sendiri ya Prof ya, dan dijual dengan harga tinggi ya, sehingga di luar daya kemampuan dari masyarakat kita sendiri. Jadi menurut Prof Hikmanto, apakah memang aturan naturalisasi yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk melindungi kepentingan negara Prof?
1: Ya kalau segi aturannya sih mungkin ya, mau kita buat seketat apapun itu akan jebol kalau misalnya mereka-mereka yang ada di garda terdepan itu memang tidak menjalankan tugas mereka secara profesional, terlebih lagi kalau mereka sudah masuk angin dan lain sebagainya itu. Seperti itu.
0: Iya, bagian apa yang perlu dioptimalisasi lagi atau bahkan mungkin diperketat ini, Prof?
1: Ya, yang diperketat itu ya selain aturan, tapi juga SDM. Garda depan terdepan yang harus melakukan wawancara, mengetahui, meng-approve ya, menyetujui atau tidak menyetujui untuk bisa jadi warga negara Indonesia, itu yang harus dilakukan.
0: Oke. Okay. Sebenarnya prinsip utama agar naturalisasi tetap berjalan, tetapi tetap berada pada memberikan keuntungan atau menguntungkan kepentingan nasional, itu seperti apa Prof?
1: Ya tentunya kalau misalnya mereka-mereka ini sudah memang dari asalnya kaya, sudah mempunyai ketidaktergantungan lah kepada negara untuk berbagai fasilitas gitu ya. Nah tentu ini kita bisa terima, apalagi kalau misalnya dia melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia dan sudah lama di Indonesia, sudah punya keturunan di Indonesia begitu ya. Atau misalnya orang-orang yang benar-benar mempunyai kecintaan terhadap Indonesia, ya itu kalau menurut saya sih wajar kalau misalnya diberikan kewarganegaraan Indonesia naturalisasi. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang sudah punya motif, misalnya mau menghindar pajak, kemudian dia mau memanfaatkan berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara kita, nah itu yang menurut saya harus ditolak kalau misalnya ada proses naturalisasi.
0: Baik Prof, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, baik. Salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Profesor Hikmahanto Juwana.
2: Wawancara Pro 3. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Laporan selengkapnya sampaikan Joshua Sihombing.
1: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Pakpom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
1: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
2: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
3: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
2: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: No.
1: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
2: Ayo ke Puskesmas.
3: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, Pak.
2: Salam sehat kembali. Ya, okay. Terima kasih.
1: Iya, Pak Joko menanggapi ya kabar adanya proyek AI yang ingin mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik. Seberapa serius kemudian ancaman ini bagi dunia literasi dan juga perpustakaan kita, Pak?
2: Ya, dalam pandangan kami memang ini satu fenomena baru ya, di mana perusahaan AI saat ini membutuhkan teks murni. Ketika sumber-sumber yang terakses melalui internet ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam konten dokumen yang sifatnya artifisial nih. Nah, dalam pandangan kami terkait dengan digitalisasi, terutama dengan membongkar buku, kemudian memindai secara masif konten-konten buku, kemudian sumber aslinya dimusnahkan, ini saya kira ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan upaya kita untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang tersedia di internet nanti itu masih tersedia secara bebas akses, itu yang paling pertama ya. Karena bagaimanapun dalam pandangan kami, akses terhadap informasi maupun sumber pengetahuan itu adalah hak setiap warga negara gitu ya. Yang kita takutkan nanti akan ada lisensi sehingga akses-akses terhadap itu berbayar gitu ya. Jadi ini kan akan merugikan kepentingan publik dan juga kepentingan sosial, itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang menjamin bahwa sesudah dilakukan pemindahan oleh perusahaan AI secara besar-besaran ini tidak ada proses modifikasi gitu ya, sehingga autentifikasi dari sumber keasliannya itu tetap bisa dipelihara dari waktu ke waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanapun juga sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di dalam berbagai macam format termasuk juga buku-buku ini tentu memiliki hak cipta, dan secara legal formal terkait dengan sumber-sumber pengetahuan seperti itu tentu ada pemiliknya, entah itu penerbit ataukah penulis ataukah lembaga dan seterusnya. Nah, itu tentu kita harus menghargai ya hak atas karya cipta dalam bentuk tulisan-tulisan ini. Tiga hal itu dalam pandangan kami.
1: Oke, okay. Sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangannya, termasuk originalitas dari buku asli ya, Pak Joko?
2: Ya. Jadi dalam era sekarang ini ada satu istilah ialah post-plagiarisme ya. Post-plagiarisme itu adalah kepentingan kita untuk memeriksa dan mengecek kembali sumber-sumber pengetahuan yang juga termasuk tersedia di internet itu mengenai keasliannya, kredibilitasnya, dan itu semua tidak hanya kita bisa mengandalkan misalnya similarity check-in ya, atau pengecekan kesamaan ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, juga tidak bisa mengandalkan lagi penggunaan seperti detektor AI gitu, atau detektor penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, jadi kepentingan kita untuk memeriksa dari waktu ke waktu mengenai fakta-fakta sesungguhnya, itu yang pertama tuh harus kita perlukan ya untuk fact-findingnya. Terus yang kedua, tetap memelihara etika ilmiah ya, prinsip ilmiah, prinsip-prinsip akademis tetap perlu kita junjung yang tinggi. Terus kemudian yang ketiga, tentu kita menghargai hak atas karya intelektual ya, unsur-unsur legalitas dan seterusnya. Karena kalau AI tentu ya kita sulit menuntut misalnya terjadi ada dispute, ada persoalan
1: hak cipta ya.
2: Betul, karena itu kan bukan sosok seseorang yang jadi semacam subjek hukum, dia adalah AI,
1: teknologi ya.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana kemudian resiko jika pengetahuan ini hanya disimpan dalam bentuk digital, misalnya terkait dengan keamanan ataupun kita menjadi ketergantungan dengan teknologi, Pak Joko?
2: Ya, jadi ada tentu resikonya seperti itu ya. Yang kalau dalam hal sisi teknologinya mungkin tidak terlalu menjadi soal. Misalnya kalau sekarang penggunaan teknologi di Indonesia kan juga sudah sangat masif ya. Jumlah penduduk yang memiliki akses internet kan sudah
1: cukup tinggi ya.
2: Ketiga dari jumlah penduduk juga cukup tinggi. Kepemilikan Indonesia menggunakan rata-rata akses internetnya menggunakan smartphone. Jumlah smartphone pun juga sudah sangat tinggi, bahkan hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk gitu ya. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah soal etika digital ya. Jadi literasi digital di situ sangat penting, gitu ya. Bahwa penggunaan teknologi dan seterusnya kepemilikan perangkat teknologi sudah nggak menjadi soal untuk Indonesia. Yang menjadi soal adalah soal keberadaban digital. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya Microsoft itu melakukan survei terkait negara-negara dan Indonesia termasuk yang paling rendah keberadaban digital, namanya Digital Civility Index kita ya. Nah, mengapa Indonesia termasuk yang paling rendah? Salah satu beberapa indikatornya antara lain misalnya soal scamming, soal penipuan, soal cyberbullying, soal pornografi dan seterusnya. Itu yang juga menjadi apa ya, satu pokok perhatian yang sebenarnya harus ada penguatan literasi digital di masyarakat kita gitu ya. Dari sisi teknologi kita sudah maju, akses internet sudah maju, tapi keberadaban digital kita perlu ditingkatkan. Nah, disitulah pentingnya literasi digital kita sehingga tidak terjerembab ke dalam persoalan misalnya hoax, misalnya seperti itu.
1: Oke. Kalau minat baca secara digital seperti apa saat ini Pak Joko, kondisinya di Indonesia?
2: Ya, kalau secara kondisi di Indonesia secara umum sebenarnya kalau saya menyimak beberapa laporan ya, misalnya ada indeks masyarakat digital Indonesia dan seterusnya, itu dari sisi penetrasi akses internet sudah bagus gitu ya, dari akses sudah bagus dan seterusnya, tetapi sekali lagi dari sisi literasi digital yang kita harus nampaknya harus diperkuat gitu.
1: Baik, nah kalau di Perpustakaan Nasional sendiri, apakah sudah mengkolaborasikan dengan digital ini Pak Joko? Atau mungkin hanya buku fisik saja sementara waktu ini?
2: Enggak, jadi kalau di Perpustakaan Nasional mungkin juga di perpustakaan yang lain. Jadi ada dua hal ya, ada tiga ya. Pertama begini, dari sisi pengembangan konten, konten digital kita juga makin meningkat. Jadi banyak sekali kalau kita lihat tren semenjak, terutama semenjak pasca pandemi COVID-19 gitu ya, itu pertumbuhan konten digital sangat masif. Kalau dulu mungkin pertumbuhan per tahunnya itu tidak lebih 10%, sekarang pertumbuhannya sekitar 36% gitu ya. Jadi konten digital misalnya dalam bentuk e-book, buku digital, dalam bentuk surat elektronik, dalam bentuk surat kabar elektronik dan seterusnya, termasuk konten-konten multimedia, itu kontennya bagus, semakin tinggi. Nah yang kedua, dari sisi layanan gitu ya, layanan online gitu, ini pun juga makin meningkat. Kalau kita lihat dulu kunjungan sebelum pas sebelum pandemi gitu ya, angkanya bisa 2.500 sampai 3.000 itu per hari di perpustakaan nasional, terutama di akhir pekan itu meningkat sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat setelah pandemi COVID, ketika ada PPKM, pembatasan pergerakan atau kegiatan masyarakat itu ya, nah layanan online itu didorong makin meningkat. Jumlah pengguna layanan online itu sehari-harinya bisa minimal 3 kali lipat dari jumlah layanan yang sifatnya onsite, yang orang datang langsung gitu ya. Jadi sehari-harinya bisa 9.000 sampai 10.000 layanan online kita. Dan itu juga mendorong yang dulu layanan-layanan secara onsite, sekarang pun banyak secara online. Misalnya ada layanan live chat yang orang bisa langsung ngobrol dengan pustakawan, menanyakan apa saja terkait dengan kebutuhan langsung pada pustakawan gitu ya. Belum lagi memang yang kita sediakan dalam bentuk online. Misalnya kalau dari sisi sumber tadi, sumber itu ada dua hal juga. Memang kita membeli dari awalnya itu dalam format digital, buku-buku digital, tapi juga kita bisa melakukan alih media yang dulunya itu formatnya tercetak maupun analog ke dalam format digital. Jadi kebutuhan kita sekarang ini tidak semata-mata bagaimana menghimpun sumber pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, karena sumber pengetahuan sekarang sudah tidak menjadi soal gitu ya. Tetapi bagaimana menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dimanapun dia berada.
1: Ya, artinya transformasi digital ini cukup mendorong minat baca ya, Pak Joko.
2: Betul, betul. Terutama generasi muda ya. Karena kalau saya lihat dari sisi generasi muda, dari sisi perubahan demografi kita kan, generasi alfa, generasi Z itu kan jumlahnya jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Mereka ini jumlahnya 65% lebih dari jumlah generasi milenial, generasi X, generasi Y dan seterusnya. Jadi generasi alfa, generasi Z dan generasi milenial ini jumlahnya sudah paling besar. Dan mereka itu lahir, hidup, kembang di era digital yang sangat masif. Nah, mereka ini umumnya tidak mengkonsumsi sumber-sumber pengetahuan yang berbasis tekstual, tetapi dalam bentuk multimedia gitu ya.
1: Digital.
2: Nah, ini yang perlu kita asal ya, dalam bentuk digital ini yang kita akselerasi gitu ya. Sehingga hal-hal yang demikian ini menjadi akselerasi kita, terutama layanan perpustakaan yang makin digital gitu.
1: Betul.
2: Itu.
1: Iya. Ini juga cukup menarik ya, karena kalau saya pribadi melihat beberapa konten di media sosial ya, anak-anak sudah mulai datang ke perpustakaan, kemudian mendaftarkan, menghabiskan akhir pekan di perpustakaan ya, Pak Joko ya?
2: Ya, betul. Ya, tren anak muda sekarang kan.
1: Iya, baik. Nah, kemudian bagaimana untuk mendorong lagi minat baca, apa yang perlu dilakukan oleh Perpusnas ya dalam hal ini, agar literasi kita semakin meningkat dan juga minat bacanya juga ikut naik?
2: Ya, akselerasi terutama ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi konten sudah makin digital, layanan juga sudah makin online gitu ya. Nah sekarang perlu tentu transformasi dari sisi perpustakaan, dari sisi tata kelola organisasinya juga demikian ya. Jadi transformasi digital ini tidak hanya koleksi dan layanan, tapi juga tata kelolanya gitu.
1: Oke. Jadi banyak hal yang perlu terus diperhatikan, tapi menyikapi AI ini juga harus bijak juga ya, Pak Joko, agar tidak apa ya, tidak terlepas dari buku fisik tapi juga digital perlu. Jadi diimbangi saja Pak Joko ya. Tidak menghilangkan satu dan lainnya juga.
2: Betul, betul. Artinya gini, bahwa tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang secara apa itu kredibilitasnya kita bisa jamin gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, bagaimana secara autentifikasinya juga kita bisa jamin, originalitas kita bisa juga jamin gitu ya. Kemudian otoritas dari si sumbernya juga bisa kita pastikan gitu ya, yang memberikan

0: informasinya dan seterusnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya sore ini. Kita harapkan ya, semoga minat literasi dan juga membaca kita semakin meningkat dan juga banyak orang yang semakin datang ke perpustakaan ya Pak Joko. Terima kasih atas waktunya.
0: Ya, salam sukses.
1: Salam sukses. Demikian pendengar, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia Bapak Joko Santoso.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: BMKG mencatat ratusan wilayah di Indonesia mengalami periode tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang seiring meluasnya musim kemarau 2026. Bahkan 70 titik pengamatan tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari 60 hari, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak pada ketersediaan air masyarakat di sektor pertanian. Dan untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Arda Sena, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Iya, wilayah mana ini Pak yang saat ini memang mengalami hari tanpa hujan terpanjang atau bahkan lebih dari 60 hari, Pak?
4: Iya, saat ini kita mencatat sebenarnya daerah yang mengalami kekeringan itu secara umum berada di selatan Katulistiwa ya, Mas Rudi ya. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di wilayah Nusa Tenggara Timur sebenarnya. Jadi mulai dari Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali juga ada. Lalu juga ada bagian di Jawa Timur, bagian juga di Jawa Barat. Jadi sebenarnya lokasinya cukup banyak sekali gitu ya, terutama yang berada di selatan Katulistiwa, Mas Rudi.
3: Oke. Itu wilayah tanpa hujan lebih dari 60 hari, apa penyebab utamanya ini, Pak Arda Sena?
4: Ya, penyebab utamanya karena sekarang ini di periode bulan Agustus ya, dan hingga September nanti itu kita berada di puncak musim kemarau, Mas Rudin. Lalu juga kontribusi dari fenomena El Nino yang saat ini sedang berlangsung itu juga turut membantu menekan potensi hujan-hujan kecil gitu, sehingga daerah yang biasanya itu juga berpotensi mengalami hujan-hujan kecil itu juga berkurang, sehingga kita menyaksikan banyak daerah yang saat ini sudah lebih dari 2 bulan itu tidak turun hujan sama sekali.
3: Iya, seberapa serius Pak kondisi ini dibandingkan kemarau-kemarau pada tahun-tahun sebelumnya?
4: Ya, jika dibandingkan dengan kondisi kemarau-kemarau yang ekstrim ya, misalkan tahun 2023, tahun 2015, tahun 2019, ini sebenarnya kondisinya setara, walaupun tidak separah tahun 1997 dan juga tahun 2015 ya. Kita melihat kemarin di DKI, lalu juga di Bogor itu kan sempat turun hujan sebentar ya, itu turut merilis sedikit dari kondisi keringan, tetapi kondisi neraca air atmosfernya itu tetap defisit, sehingga kondisi kering ini sebenarnya masih akan berlangsung cukup lama ya gitu. Nah, kondisi kemarau sendiri itu tidak setiap tahun seperti ini gitu, pendengar RRI. Tahun 2020, 2021, dan 2022 kan kita kemaraunya basah gitu.
3: Oke, baik.
4: Jadi ini adalah fenomena yang terjadi beberapa

0: setahun sekali. Terakhir kita mengalami yang mirip seperti ini tahun 2023.
1: 2023. Oke.
0: Ya, dan 2015 sebelumnya itu.
1: Iya. Dan apakah tahun 2023 yang mirip dengan kondisi saat ini memang lebih ke daerah-daerah yang dialami saat ini seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang paling banyak ini, Pak?
0: Iya, selalu sama.
1: Selalu sama.
0: Jadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, lalu keseluruhan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang berada di selatan Katulistiwa itu daerah-daerah yang terdampak. Sementara wilayah Indonesia yang dekat dengan Katulistiwa itu apalah iklimnya berbeda, ya mereka tidak begitu terpengaruh oleh kondisi ini gitu.
1: Kenapa itu, Pak? Di daerah-daerah tersebut yang selalu terjadi ketika kemarau, apakah memang letak geografisnya atau ada hal lain dari sisi kajiannya ya. Nih?
0: Ya, jadi letak geografisnya yang berada di selatan Katulistiwa itu dia terpengaruh oleh angin monsun Australia yang bersifat kering yang saat ini menyebabkan kondisi kemarau di kita itu daerah ketutupan yang terdampaknya itu hanya kira-kira sampai selatan Katulistiwa itu semacam rule of thumb-nya gitu ya. Sementara daerah yang di dekat Katulistiwa itu seperti Riau di pedalaman, Sumatera Utara, di pertengahan Aceh itu tidak begitu terdampak. Demikian pula dengan Kalimantan bagian utara ya, Kaltara, Kaltim bagian utara, Kalbar di sisi timur dan Kalimantan tengah sisi utara juga tidak terdampak.
1: Ini sudah masuk kategori kekeringan meteorologis, Pak, atau gimana kondisi seperti sekarang ini?
0: Ini sudah masuk kekeringan meteorologis dan kita lihat juga di berita ya, kita lihat kondisi sungai-sungai kekeringan. Jadi sebenarnya sudah berlanjut juga dari kondisi kekeringan meteorologis ke kondisi kekeringan hidrologis ya. Kita lihat sungai-sungai kita sudah banyak yang
1: kering,
0: kering defisit airnya sudah lebih dari kondisi kekeringan meteorologis, sebenarnya sudah sampai ke kekeringan hidrologis.
1: Dan seperti apa nih, Pak, hubungan kondisi kering ini dengan fenomena El Nino?
0: Ya, fenomena El Nino setiap kali hadir selalu ikut memperkuat kondisi musim kemarau.
1: Memperkuat kondisi musim kemarau,
0: Jadi musim kemarau dan El Nino itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi datangnya kemarau tahun ini bukan karena El Nino. Maksudnya kemarau itu sudah lebih dahulu dibandingkan terjadinya El Nino. Lalu kemudian hadirnya El Nino belakangan itu ikut membuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi.
1: Termasuk memperkuat untuk berkurangnya curah hujan di Indonesia, Pak, El Nino ini. Artinya apakah El Nino pada tahun ini masih akan berpotensi menguat pada bulan ini Agustus saja, atau nanti September juga masih akan terjadi penguatan juga ini? Bagaimana, Pak?
0: Jadi kalau fenomena El Nino ini, kalau terdengar RRI, itu fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik ya, berupa pemanasan anomali suhu permukaan laut yang dampaknya di kita lautnya mendingin lalu kemudian mengurangi hujan di sekitar Indonesia. El Nino-nya sendiri sebagai satu fenomena di Pasifik itu akan berlangsung terus hingga paling tidak kuartal pertama tahun 2027 ya. Tetapi itu perlu kita bedakan dengan dampaknya pada kondisi kekeringan di Indonesia. Nah, pertemuan antara dampak El Nino dengan kondisi kekeringan itu di Indonesia itu selalu selesai di sekitar pertengahan Oktober seiring dengan masuknya musim hujan di Indonesia.
1: Itu El Nino, Pak, ya? Kalau untuk perkiraan puncak kemarau kan BMKG mengatakan bahwa akan terjadi di bulan Agustus. Artinya apa indikator yang bisa digunakan itu, Pak?
0: Jadi kondisi kekeringan seperti sekarang ini akan berlanjut, daerah-daerah itu akan banyak mengalami masih belum hujan ya, hingga akhir September.
1: Akhir September.
0: Lalu nanti pertengahan Oktober mulai masuk sedikit-sedikit angin monsun Asia yang membawa hujan dari arah barat kita gitu. Itu turut merilis, jadi puncak kemarau nya itu Agustus-September. masuknya musim hujan itu kira-kira pertengahan secara umum ya, karena Indonesia ini besar sekali, tidak bisa kita meratakan itu mulai sekitar pertengahan Oktober ya. Tapi El Nino sendiri para pendengar
1: masih itu terus
0: masih berlangsung, tapi sudah dibuka, sudah dampaknya sudah selesai gitu.
1: Oke, bergeser Pak ya artinya ya. Nah, kalau memang dikatakan tadi masih akan berlanjut sampai dengan September atau bahkan Oktober baru akan muncul hujan walaupun sebarannya berbeda, apakah wilayah-wilayah seperti Jawa, Nusa Tenggara, kemudian Bali, Sumatera itu juga berisiko mengalami kekeringan hingga September nanti, Pak Ardesena?
0: Betul, masih bertahan.
1: Masih bertahan.
0: Daerah-daerah yang secara tipe iklim itu daerah yang memang selalu terdampak kekeringan cukup panjang, apalagi jika El Nino hadir ya.
1: Ya, termasuk terhadap ketersediaan air masyarakat ini, Pak ya?
0: Betul. Jadi masyarakat mungkin yang bergantung dengan sumber air permukaan itu akan mengalami cukup tantangan karena sumber air permukaan jadi bergantung dari air hujan biasanya.
1: Kapan masyarakat perlu mulai mewaspadai ketersediaan air yang sudah mulai berkurang ini, Pak? Atau krisis air bersih bahkan ini?
0: Ya, sebenarnya sudah, sekarang sudah berlangsung ya. Jadi sekarang barangkali effortnya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi ya, dan survival, gimana masyarakat bisa bertahan dan barangkali efisien dan bijak dalam menggunakan sumber air yang masih ada. Atau masyarakat yang sudah kesulitan air bisa mencari sumber air alternatif dengan misalkan mengontak dinas dinas terkait atau BPBD setempat untuk bantuan air bersih barangkali.
1: Dan tentu masalah air kan juga memberikan dampak ke sektor pertanian ini, Pak Ardesena ya. Sektor pertanian mana ini, Pak, yang paling rentan menghadapi kondisi seperti sekarang ini?
0: Biasanya selalu yang terdampak adalah untuk tanaman pangan ya, untuk padi dan lain sebagainya itu biasanya terdampak. Namun kita BMKG sudah menginfokan mengenai potensi El Nino ini jauh-jauh hari semenjak bulan Maret awal akhir Februari pada rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian maupun juga di Dinas Pertanian, sehingga sepertinya tahun ini kesiapannya cukup baik kita untuk menjaga stok pangan ya. Bahwa ada cukup banyak barangkali wilayah-wilayah lahan sawah kita yang terdampak kekeringan karena sifatnya yang kadang hujan itu barangkali tidak bisa kita cegah. Cuman Kementerian Pertanian, rekan-rekan kami di sana sudah siap untuk menjaga stok pangan dengan menanam misalkan di lahan-lahan rawa yang cocok pada saat kekeringan ini, sehingga upaya untuk menjaga pangan khususnya beras di tahun 2026 ini kelihatannya kita sudah cukup lebih baik dibandingkan kondisi El Nino yang sebelum-sebelumnya.
1: Ya, Pak, di daerah-daerah yang saat ini betul-betul kekeringan tadi, apakah tidak ada peluang turun hujan di daerah yang sangat kering ini, Pak?
0: Kelihatannya cukup berat tantangannya tahun ini melalui monitoring yang kami lakukan di daerah-daerah yang di selatan Katolistiwa yang tadi kami sebutkan itu tidak ada awan sama sekali. Kondisi atmosfer juga di lapisan atas cukup kering karena uap airnya terdorong ke utara oleh angin monsun Asia ya, dan juga kehadiran El Nino ini menekan istilahnya gerakan udaranya itu tidak bisa naik, jadi ditekan ke bawah sehingga memperkecil peluang terbentuknya awan-awan. Kemudian
1: informasi apa kalau begitu, Pak, yang memang perlu untuk segera diperhatikan oleh pemerintah daerah?
0: Sejauh ini kami sudah cukup intens menginfokan mengenai potensi kekeringan pada keseluruhan provinsi, pemerintah provinsi daerah, baik itu tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota, sejak bulan Maret yang lalu melalui jejaring IPT BMKG yang ada di seluruh provinsi. Jadi mereka sudah cukup aware, namun tentunya masih bisa kita tingkatkan lagi informasinya. Jadi kita perlu terus memperhatikan informasi iklim dari BMKG mengenai perkembangan musim ke depan, lalu juga barangkali memperkuat upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan dengan masyarakat, apakah itu memperkuat upaya ketahanan air dengan upaya-upaya menghemat penggunaan air, lalu juga barangkali bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang sudah mengalami defisit air cukup serius, barangkali melalui upaya gotong air bersih di daerah-daerah yang rentan, dan juga barangkali yang penting adalah mewaspadai potensi kebakaran ya, jadi masyarakat di daerah yang kering dan juga di saat yang puncak kemarau ini, barangkali kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Kita saksikan di Bromo saat ini terbakar. Itu mungkin juga alamnya, lalu juga di daerah-daerah gambut seperti di Kalimantan, Sumatera Selatan, kita lihat sudah mulai terbakar. Jadi barangkali masyarakat sebaiknya turut membantu untuk tidak terjadinya kabut asap, dapat turut menyebabkan kerugian, selain kerugian ekologis tapi juga dampak kesehatannya.
1: Dan sejauh mana BMKG menilai langkah-langkah yang dilakukan daerah memang sudah on the track, Pak, dalam menghadapi kekeringan ini atau bahkan puncak kemarau nanti?
0: Ya, saat ini kami terus-menerus memperkuat koordinasi baik itu di tingkat pusat, baik itu juga di tingkat daerah. Beberapa kali pemerintah pusat mengadakan hotel siaga di beberapa provinsi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan lain sebagainya. Dan kita terus menerus memperkuat juga dukungan informasi iklim untuk upaya mitigasi ini. Kita melihat misalkan petani-petani di banyak daerah sudah menyesuaikan pola tanamnya, misalkan dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija misalkan, yang juga cocok pada saat kondisi kering ini.
1: Terakhir, sebagai pesan untuk masyarakat secara luas, Pak, dengan kondisi yang ada, apa yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu dilakukan? Silakan, Pak Resena.
0: Ya, saat ini mungkin kita sedang mengalami puncak musim kemarau, jadi masyarakat barangkali bisa menghemat penggunaan air karena kondisi kering ini masih cukup lama. Untuk wilayah Indonesia yang berada di sekitar selatan Katulistiwa, untuk masyarakat yang beraktivitas lama di luar ruangan, barangkali menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, dan yang paling penting adalah menjaga untuk terus hidrasi ya, tetap banyak minum, karena kondisi kering ini biasanya tubuh lebih banyak lebih mudah kering, terasa kering, dan juga barangkali tadi seperti saya sudah sampaikan, menggunakan tutupan kepala karena paparan sinar ultraviolet juga bisa cukup kuat untuk kita bisa terasa seperti iritasi ya.
1: Baik. Pak Arda Sena, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat pagi. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
2: Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat. di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kekeringan masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jawa Barat misalnya, kondisi ini bahkan terus meluas dan juga berdampak pada ratusan ribu warga. Data BPBD Jawa Barat mencatat bahwa kekeringan telah melanda 21 kabupaten dan kota, mencakup 294 desa di 133 kecamatan, dengan total warga terdampak mencapai lebih dari 313 ribu jiwa. Dan krisis air bersih juga menjadi dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat keparahan tinggi seperti Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Bekasi. Berbagai upaya penanganan juga terus dilakukan, mulai dari distribusi air bersih, bahkan hingga himbauan penghematan penggunaan air kepada masyarakat. Lalu seperti apa perkembangan terkini penanganan kekeringan di Jawa Barat dan langkah mitigasi yang terus dilakukan di lapangan? Kami akan membahasnya bersama dengan Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hadi, salam tangguh.
5: Selamat sore, Mbak Safira. Ya. Salam tangguh.
4: Salam kemanusiaan. Pak Hadi, mungkin bisa perbarui kondisi terkini ya, kekeringan di Jawa Barat. Apakah masih terus meluas atau seperti apa, Pak?
5: Ya, memang perkembangan untuk hari ini, informasi yang kami terima, terdampak kekeringan ini sudah 23 kabupaten kota ya yang ada di Jawa Barat. Jumlah kecamatan terdampaknya ini sudah mencapai 158 kecamatan, jumlah desanya 346 desa, dengan jumlah terdampaknya 116.058 KK atau 384.320 jiwa. Dan untuk sampai dengan hari ini jumlah distribusi air yang sudah didistribusikan ke masyarakat jumlahnya itu 8.110.300 liter.
4: Cukup signifikan ya Pak Hadi, karena beberapa hari lalu kabarnya masih ada 313.000, saat ini sudah 380.000 lebih ya masyarakat yang terdampak dari adanya kekeringan. Oke, okay. Untuk wilayah sendiri, wilayah mana Pak yang paling terdampak dan juga membutuhkan perhatian khusus?
5: Sementara memang yang paling tinggi untuk jumlah jiwa dan RKK dan jiwa terdampak yang memang di Kabupaten Bogor ya. Itu ada 30 kecamatan, 119 desa yang terdampak di Kabupaten Bogor.
4: Oke.
5: Okay. Dan juga itu Pak, emang Kabupaten Bogor paling tinggi nih yang berdasarkan informasi terakhir.
4: Apa sih Pak yang menyebabkan hingga akhirnya di sana terparah Pak?
5: Selain luasan ya, yang memang Kabupaten Bogor yang demikian luas dan juga persoalan daya tampung lingkungannya yang sudah terdegradasi ini kemungkinan besar menjadi penyebab wilayah tersebut banyak terdampak kekeringan ya. Dan memang ini bukan sekali dua kali, jadi memang sudah beberapa kali ketika kondisi kekeringan itu memang wilayah Bogor yang paling sering terdampak.
4: Dan terparah di sana ya untuk wilayah Jawa Barat.
5: Betul.
4: Oke. Okay. Selain krisis air bersih, apa Pak dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat?
5: Iya, tentu kan yang dibutuhkan adalah kebutuhan air bersih ini untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Dan memang mereka pasti merasa kesulitan untuk hal tersebut. Tentu ini menjadi perhatian kami dari provinsi dan memang ini kita secara terus-menerus mengkoordinasikan ya kaitan hal ini ke kabupaten kota, khususnya yang memang berpotensi terdampak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, agar kami monitor terus gitu, agar supaya dalam hal pendistribusian ini benar-benar masyarakat yang terdampak ini benar-benar bisa dilayani semaksimal mungkin gitu.
4: Oke. Okay. Lalu mekanismenya seperti apa untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih ini?
5: Secara mekanisme memang kebutuhan itu melalui para perangkat di kewilayahan ya. Di perangkat kewilayahan melaporkan ke BBBD itu ya. Dan BBBD nanti akan meminta seluruh kebutuhan, dan untuk mendistribusian ini sebenarnya tidak hanya BBBD yang terlibat, ada instansi-instansi lain yang memang kami koordinasikan ya, supaya juga memberikan dukungan untuk pendistribusian air gitu.
4: Iya. Okay.
5: Dan ya, yang penting memang persoalannya di data ya, agar jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan ini tidak terdata dan tidak terdistribusikan.
4: Iya, untuk pendistribusian dengan pemerintah setempat ya, misalnya kelurahan kemudian kecamatan untuk pembagiannya distribusi, Pak Hadi. Nah, kemudian bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah ya dampak kekeringan ini semakin meluas? Karena jumlahnya tadi terus bertambah setiap harinya, Pak.
5: Ya memang ini buat kami memang jadi perhitungan gitu ya.
4: Yeah.
5: Sementara memang kalau di sisi kami sendiri upaya yang kita lakukan adalah pemetaan risiko kan ya, dengan dinas teknis terkait agar supaya ini bisa diselesaikan gitu.
4: Yeah.
5: Dan untuk saat ini yang memang kita upayakan beberapa hal itu sudah juga kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, dan informasinya memang kita sedang mengupayakan untuk pengeboran sumur ya di beberapa titik gitu. Dan ini mudah-mudahan sih bisa menyelesaikan sedikit permasalahan yang bisa dilakukan. Tapi memang kita masih menunggu lah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana gitu.
4: Kendalanya apa Pak sejauh ini untuk mitigasi dampak kekeringan di sana? Mengingat Jawa Barat kan wilayah yang cukup luas ya.
5: Ya, dan memang persoalan kekeringan ini kan sebagian besar gitu, karena memang banyak diakibatkan oleh terdegradasinya wilayah lingkungannya. Karena memang kebutuhan dengan bertambahnya penduduk, otomatis kebutuhan air juga akan semakin meningkat. Dan ini menjadi persoalan yang memang upayakan bersama-sama. Jadi ini tentu harus menjadi pemikiran bersama lah gitu, untuk juga diselesaikan agar pertumbuhan penduduk itu juga diantisipasi dengan karena dengan berbagai kebutuhan yang ada, tentu kan ini juga harus menjadi perhatian semua untuk supaya masyarakat yang memang kebutuhannya semakin meningkat ini dan harus juga bisa dilayani.
4: Kembali lagi ke distribusi tadi ya, ada tidak daerah yang mungkin sulit dijangkau ya untuk membutuhkan distribusi air tadi? Kalau melihat Kabupaten Bogor kan geografisnya cukup tidak bisa, terkadang ada beberapa wilayah yang agak pelosok kemudian harus masuk ke beberapa perkampungan agak terpencil. Itu seperti itu untuk penanganannya seperti apa Pak?
5: Ya memang kondisi Medan juga jadi tantangan tersendiri, jadi tantangan tersendiri. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin lokasi-lokasi yang memang terpencil ini bisa diakses gitu. Namun komunikasi tentu kita lakukan ya untuk wilayah yang sulit diakses itu dengan pendekatan yang istilahnya mah ke titik-titik yang memang bisa diakses. Tentu saja ini kan agak sulit juga kan.
4: Betul.
5: Kalau misalnya kita bicara akses yang sulit, tapi minimal wilayah yang sulit diakses ini terinformasikan di mana lokasi yang terdekat, dan untuk lokasi-lokasi tersebut harus terinformasikan gitu bahwa di lokasi yang terdekat ini ada distribusi air gitu.
4: Iya, butuh keaktifan dari pemerintah ataupun perangkat desa setempat juga ya untuk bagaimana melaporkan.
5: Betul.
4: Sehingga kemudian ditindaklanjuti ya oleh BPBD.
5: Betul.
4: Terkait dengan kebutuhannya.
5: Betul.
4: Oke. Nah, prediksi ke depan, apakah kekeringan ini masih akan terus berlangsung Pak dalam beberapa waktu ke depan? Karena sebelumnya kita ke BMKG juga memprediksi ya kalau kemarau ataupun El Nino ini akan berkepanjangan.
5: Ya memang ini juga menjadi tantangan sendiri ya. Kita juga mengantisipasi kekaitan masalah sumber dayanya gitu yang harus kita upayakan. Kemarin kita di hari Kamis kemarin juga kita lakukan rapat koordinasi ya lintas sektor ya dengan dinas-dinas teknis terkait untuk memetakan ya sumber daya yang bisa dimaksimalkan ya di titik-titik yang rawan tentunya. Dan memang ini sedang dilakukan pemetaan saat ini, dan mudah-mudahan sih ini menjadi sumber informasi yang bisa kita upayakan untuk terpenuhinya ya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau ini gitu.
4: Oke, pesannya untuk masyarakat ya, agar lebih bijak lagi mungkin untuk menggunakan air, karena memang tidak bisa diprediksi apakah kekeringan ini akan berlangsung sampai kapan ya Pak Hadi?
5: Ya, memang kita juga tidak sendirinya untuk menghimbau masyarakat untuk berhemat ya dalam penggunaan air gitu, karena memang bagaimanapun dengan kondisi saat ini kekhawatiran itu ada ya, dan tentu segala upaya seharusnya menjadi apa masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi juga masyarakat bisa menyadari bahwasannya bisa memanfaatkan air dengan seefisien mungkin saat ini.
4: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hadi atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga upaya penanganan yang dilakukan bisa membantu masyarakat terdampak ya, sekaligus meningkatkan kewaspadaan kita menghadapi kemarau. Baik, terima kasih Pak Hadi. Salam tangguh. Demikian pendengar, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat ya, tentang bagaimana penanganan kekeringan di Jawa Barat.
3: Wawancara Pro 3. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
6: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana.
1: Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat...
0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Kosatu Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Semangat pagi, Dina Yulianti menemani pendengar semua. Kita untuk depart pagi ini bakal ditemenin sama Dina dan dengan berbagai-bagai informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Dan pendengar, kita bakal mulai dengan mutiara pagi agama Katolik. Dan setelah itu, setelah mutiara pagi agama Katolik, kita akan masuk ke warta berita NTT pagi. Di warta berita NTT pagi, pendengar semua bakal diperbaharui informasinya, baik hari kemarin, hari ini, dan juga yang pastinya informasi terbaru untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dan berikutnya kita akan masuk ke rote pagi ini yang akan menemani hari Anda dengan berbagai tips, trik dari informasi kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya untuk Anda di hari ini. Dan setelah itu ada rote menyapa, dan rote menyapa pagi ya, karena kita juga ada sesi bergabung bersama Jakarta di pukul 8 tentunya. Dan pendengar, setelah itu kita akan ada di Halo RRI untuk menemani pendengar semua di Halo RRI. Setelah Halo RRI ini, pendengar semua, kita bakal ada di acara kita berikutnya ya. Anda bakal ditemenin sama Yonas HP dan juga Kak Ica Kukun di malam hari yang bakal ditemenin pendengar ya. Oke, pastikan Anda bakal dengerin terus dan terus di RRI Pusat Rote, karena berbagai-bagai informasi yang terbaru untuk pendengar, yang sayang banget nih jika pendengar semua lewatkan di hari ini tentunya. Dan baiklah pendengar, tetap dengerin terus di RRI Pusat Rote. Dina juga akan memberikan, tentunya selain memberikan musik, terus juga memberikan informasi, Dina akan memberikan semangat juga nih, karena ditemenin sama Dina dan juga ada Yonas dulu yang bakal menemani pendengar semua di hari ini untuk pendengar dimanapun Anda berada ya. Oke, kita bakal dengerin lagu religi sambil menunggu untuk mutiara pagi agama Katolik untuk hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti, dalam acara kita yang satu ini, yaitu di Mutiara Pagi untuk hari ini dengan topik kita, biji gandum yang mati menghasilkan buah yang berlimpah. Kita selamat pagi dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Bapak Damianus Obeno SPD, penyuluh agama Katolik Kemenak Rotendo. Selamat pagi Pak Damianus.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Oke, puji Tuhan ya. Di pagi hari ini kita akan langsung untuk perenungannya, tapi sebelumnya kita akan dipimpin doa oleh Bapak Damianus, silahkan.
1: Baikkan indah saudara pendengar dimanapun Anda berada, mari sebelum kita mulai membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan ini, terima kasih untuk segala berkat anugerah yang kami peroleh sepanjang malam tadi. Kami telah diizinkan untuk kembali menikmati anugerah yang tak terbatas untuk kami, yakni nafas kehidupan serta kesehatan yang kami alami. Pada kesempatan ini kami kembali bertemu pada program Mutiara Pagi Katolik ini. Kiranya segala apa yang akan kami mulai, terutama membaca dan merenungkan sabdamu, dapat membawa berkat, membawa tuntunan bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk memahami sabdamu, sehingga kami pun dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kami berada. Semuanya ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi

Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul, biji gandum yang mati menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajak kita memasuki salah satu ajaran Yesus yang paling mendalam mengenai makna hidup, kasih, dan pengorbanan. Pada pesta Santo Laurentius, gereja mempertemukan kesaksian hidup seorang martir dengan sabda Kristus tentang biji gandum yang harus mati agar menghasilkan buah yang berlimpah. Perumpamaan ini bukan sekedar gambaran pertanian yang sederhana. Di dalamnya tersembunyi misteri Paskah, kematian yang melahirkan kehidupan, pengorbanan yang menghadirkan keselamatan, serta kasih yang mencapai kepenuhannya ketika seseorang rela memberikan dirinya bagi Allah dan sesama. Santo Laurentius menghidupi Injil secara nyata. Sebagai diakon gereja Roma pada abad ketiga, ia tidak hanya melayani altar, tetapi juga melayani kaum miskin, para janda, anak yatim, dan mereka yang tersingkir. Ketika diminta menyerahkan harta gereja kepada penguasa Romawi, Laurentius justru menghadirkan orang-orang miskin sambil berkata, "Inilah harta gereja." Kesaksiannya berakhir dalam kemartiran, tetapi hidupnya justru menghasilkan buah yang terus dikenang sepanjang sejarah gereja, yang menjadi gambaran nyata tentang biji gandum yang mati demi menghasilkan panen yang melimpah. Dalam renungan Injil Yohanes pada kesempatan ini, Yesus menyampaikan sebuah hukum rohani yang berlaku sepanjang masa. Di dunia, manusia cenderung mempertahankan dirinya. Kita ingin aman, nyaman, dihargai, dan tidak kehilangan apapun. Namun logika kerajaan Allah justru berkebalikan. Kristus berkata bahwa hidup sejati lahir ketika seseorang berani menyerahkan dirinya. Ini bukan ajaran untuk mencari penderitaan, melainkan undangan untuk mengalahkan ego manusia. Biji gandum tidak benar-benar musnah. Ia berubah menjadi kehidupan baru. Begitu pula manusia, ketika mati terhadap kesombongan, lahirlah kerendahan hati. Ketika mati terhadap egoisme, tumbuhlah kasih. Ketika kita mati terhadap kebencian, muncullah pengampunan. Ketika kita mati terhadap dosa, lahirlah kekudusan. Dengan demikian, kematian yang dimaksud Yesus adalah kematian terhadap manusia lama, agar manusia baru dapat hidup dalam Kristus. Santo Laurentius tidak hanya mewartakan Injil, ia menjadi Injil yang hidup. Sebagai diakon, ia memahami bahwa pelayanan bukanlah jalan menuju kehormatan, melainkan jalan menuju pengorbanan. Ia membagikan kekayaan gereja kepada kaum miskin, yang menampingi mereka yang lapar, menghibur orang yang sakit, yang menguatkan mereka yang dianiaya. Ketika ancaman datang, ia tidak meninggalkan Kristus. Kesetiaan itu mengantarnya menuju kemartiran. Dari sudut pandang dunia, hidup

mundur. Jalan itu bukan selalu mudah. Ada saatnya kita harus mengampuni ketika hati ingin membalas. Ada saatnya kita harus memberi ketika diri sendiri sedang berkekurangan. Ada saatnya kita harus tetap jujur ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan. Ada saatnya kita harus mempertahankan iman ketika lingkungan tidak mendukung. Mengikuti Yesus berarti menempatkan kehidupan ada saat di atas kepentingan pribadi. Banyak orang mengira bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, Injil menunjukkan bahwa sukacita justru lahir dari pemberian diri. Seorang ibu yang sedang begadang demi anaknya, seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga, religius yang mempersembahkan hidup bagi pelayanan, guru yang sabar mendidik murid, dokter yang melayani pasien tanpa mengenal lelah, relawan yang membantu korban bencana. Semua itu adalah contoh nyata biji gandum yang rela mati demi kehidupan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengorbanan selalu menghasilkan buah. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Mungkin tidak langsung terlihat, namun Allah tidak pernah menyia-nyiakan kasih yang dipersembahkan dengan tulus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Laurentius mengajarkan bahwa pelayanan bukan transaksi. Kasih sejati tidak menghitung keuntungan. Kasih tidak menunggu balasan. Kasih tidak mencari panggung. Kasih melayani karena Kristus lebih dahulu mengasihi. Dalam keluarga, pelayanan dapat dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan anggota keluarga dengan penuh perhatian. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Mengampuni kesalahan pasangan atau saudara. Mendoakan mereka yang menyakiti kita. Dan mengisikan sebagian rezeki bagi yang membutuhkan. Perbuatan kecil setiap hari perlahan-lahan membentuk hati yang serupa dengan Kristus. Banyak orang takut kehilangan uang, kenyamanan, bahkan reputasi demi melakukan hal yang benar. Pada kesempatan ini, Injil mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak pernah hilang. Kasih selalu berbuah, doa selalu didengar, kesetiaan selalu dikenang Allah. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapannya. Pada pesta, Santo Laurentius mengingatkan gereja bahwa pelayanan sejati lahir dari cinta kepada Kristus. Ia adalah diakon, pelayan altar, pelayan orang miskin, pelayan gereja, dan akhirnya menjadi martir. Keberanian bukan berasal dari kekuatan manusia. Ia berani karena yakin bahwa Kristus telah lebih dahulu mengalahkan maut. Iman seperti inilah yang dibutuhkan umat Kristiani masa kini. Di tengah dunia yang sedikit mengutamakan keuntungan pribadi, kita dipanggil menjadi pribadi yang lebih berbagi. Di tengah budaya persaingan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Di tengah egoisme, kita dipanggil menjadi pelayan. Dan pada kesempatan ini, kita diajak berhenti pada kekaguman terhadap Santo Laurentius. Kita dipanggil meneladaninya. Setiap hari Tuhan memberi kesempatan untuk menjadi biji gandum. Mungkin melalui kesabaran menghadapi keluarga. Melalui kejujuran dalam pekerjaan. Melalui kesetiaan dalam doa. Melalui kepedulian terhadap orang miskin. Melalui pengampunan kepada mereka yang mulai melukai kita. Semua tindakan itu tampak kecil. Namun, di tangan Tuhan, benih-benih kecil itu dapat menghasilkan panen yang besar. Kristus tidak meminta kita melakukan hal-hal luar biasa setiap hari. Ia meminta kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Dan dari kesetiaan itulah kekudusan bertumbuh. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Amin.
1: Terima kasih Bapak Damian untuk perenungan yang luar biasa di hari ini. Kita merasa terberkati dengan firman di hari ini pastinya ya. Untuk Bapak Ibu semua boleh banget 0851-959-1925-0. Dan ini Bapak saya penasaran ya, bagaimana caranya supaya kita bisa, tadi kan sempat disampaikan bahwa kita harus mati terhadap ego kita dan juga kita harus mati terhadap dosa kita gitu. Bagaimana caranya? Sedangkan kita benar-benar juga setiap hari berusaha untuk mencapai hal-hal seperti itu.
0: Ya Kadin, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa kita harus bercermin diri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita memilih untuk mati terhadap egoisme dan kesombongan yang ada dalam diri kita, itu adalah tuntutan seorang pengikut Kristus yang baik. Kita diminta untuk mendalami panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan dalam setiap orang yang siap dan mau mengikuti Yesus, segala kesombongan, segala ego pribadinya harus ditinggalkan. Tidak diminta untuk secara langsung harus menyadarkan itu, tetapi harus pelan-pelan untuk dapat mengubah dirinya sesuai dengan apa yang diminta oleh Kristus sendiri, atau sebagai teladan dari hidupnya. Berarti dia harus siap untuk melayani Kristus dengan segala apa yang menjadi persyaratan itu sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Damianus. Saya mau bertanya juga ya, untuk kita bisa bertumbuh dan mempunyai kekudusan, yaitu kan kita harus melakukan hal-hal yang baik begitu. Itu yang diajarkan oleh tentunya firman hari ini. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa berbagi di saat kita sedang mengalami kekurangan? Jadi berbagi dalam kekurangannya kita.
0: Ya, kali ini bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Yesus pun mengajak kita untuk terus menjadikannya sebagai teladan. Kita tidak diminta untuk menyiapkan seluruh kekayaan pribadi kita dengan kekuatan manusia kita untuk menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus yang harus berbagi dari kemewahan, lalu harus menjadi kudus ketika di hadapan orang lain. Tetapi Tuhan di sini mengajak kita bahwa ketika kita memiliki sesuatu yang perlu dibagikan, berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Tetapi itu harus dilakukan secara ikhlas dan dalam kesadaran nyata yang benar-benar hadir dalam diri kita. Jangan sampai hanya karena mau dilihat atau mau dianggap luar biasa di hadapan manusia, tetapi memaksakan diri untuk menunjukkan hal tersebut. Lalu mengenai kekudusan diri, kita untuk zaman sekarang agak sulit sih, tapi dalam tanda kutip kita harus menyadari bahwa panggilan hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, apa boleh buat kalau kita berusaha dan terus berusaha untuk mengikuti segala teladan Yesus yang sudah ditunjukkan dalam Injil, dalam kehidupan pelayanannya, dalam menjadi contoh yang baik bagi setiap umat Kristen yang mengikutinya. Jadi di sini kita diajak untuk berbagi sesuai dengan apa yang kita mampu, dan berbagi sesuai dengan ketulusan hati kita terhadap yang membutuhkan.
1: Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita di Mutiara Pagi di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa membedakan kalau kita menyayangi seseorang dengan tulus atau membantu seseorang dengan tulus, kalau ternyata orang ini memang selalu membantu kita? Dan kadang-kadang kan kita berpikir ya udah kita bantu ini orang karena kedepannya dia pasti akan membantu kita dan lain sebagainya begitu. Dia lebih dari kita begitu, makanya kita mau membantu hanya karena kedepannya itu kita pasti bisa juga dibantu oleh dia gitu. Sedangkan sebenarnya kita bertemannya tulus dan lain sebagainya.
0: Ya Kadin dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita mengalami hal demikian. Pasti ada sadar dan tidak sadarnya kita pernah membantu dengan apa cara yang begitu tiba-tiba, tanpa harus ada persiapan dulu. Oh, ini kita tahu bahwa dia ada membutuhkan. Tetapi ketika ada hal yang tak terduga ada di hadapan kita, kita sering melakukan itu. Dan yang dapat membedakan ketulusan kita dengan terpaksa, bahwa nanti kita menyadari bahwa nanti kedepannya dia akan membantu seperti orang-orang terdekat kita, keluarga, saudara dan sebagainya. Pasti beda sekali ketika orang itu tidak dikenal, bahkan tiba-tiba dia sangat membutuhkan kita dan kita ada di situ. Lalu tanpa harus berpikir panjang bahwa oh, saya harus membantunya karena kedepannya pasti dia bantu saya. Tetapi orang ini sangat asing untuk kita. Mungkin kedepannya kita pasti masih bertemu ataupun tidak, kita dengan sadar dan mau untuk membantu orang itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa nanti kedepannya dia akan membantu kita, mungkin itu lebih terjadi pada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, mungkin teman-teman kita yang kita anggap sangat dekat dengan kita. Dan orang-orang itu pasti kita akan jumpai dalam kehidupan kita. Mungkin komunikasi pun akan jalan terus. Tetapi kalau perlakuan kita terhadap orang yang kita tidak kenal, tetapi itu tulus, itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan itu tidak perlu membutuhkan balasan ke depannya.
1: Amin. Sekarang itu dunia butuh yang tulus ya. Yang memang sudah sebenarnya lumayan jarang ditemukan, tapi marilah kita jadi orang tulus tentunya. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Damianus di pagi hari ini. Dan mungkin karena tadi kita sudah membuka dengan doa, terus juga perenungan, dan tentunya kita akan menutupnya dengan doa. Silakan.
0: Baik, kalian bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami menjadi biji gandum yang rela jatuh ke tanah dan menghasilkan buah kasih. Semoga melalui teladan Santo Laurentius, kami setia melayanimu dalam setiap pribadi yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami hari ini, baik hadirin bersama teman-teman di RRI, saya bersama teman-teman di Kementerian Agama, maupun semua orang yang kami doakan pada kesempatan ini, dapat diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas pada hari ini. Semuanya ini kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Bapak Damianus. Kami sangat-sangat bersyukur di pagi hari ini bisa diberkati dengan topik kita hari ini, biji gandum yang mati menghasilkan buah yang berlimpah. Terima kasih, semoga di hari-hari berikutnya kita akan bisa ketemu lagi, masih di Mutiara Pagi Agama Katolik.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
2: Kalau ngomongin pemilih pemula, ada banyak komunitas yang belum tergarap. Dan ini sebetulnya bukan tanggung jawab satu, dua pihak, tanggung jawab kita bersama. Saya seberapa dari kata itu, terkonfirmasi lebih dari 72% mahasiswa kami di UNAN yang 32.000 itu tidak sempat menyalurkan hak pilih.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 10 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Sekolah negeri di Kota Kupang masih kekurangan ruang kelas memadai. Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Jonas Ndolu. Lima SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan Kemendikdasmen Republik Indonesia karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
4: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
5: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
6: Berapa shift sekarang?
5: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
4: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Laporan selengkapnya Ngingi Wiwin Ngari.
6: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamzaha Wulakada menilai pendidikan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Hamzaha juga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan maupun kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu.
2: Kalau ngomongin pemilih pemula, ada banyak komunitas yang belum tergarap, dan ini seutuhnya bukan tanggung jawab satu dua pihak, tanggung jawab kita bersama. Saya seberapa dari kata itu terkonfirmasi lebih dari 72% mahasiswa kami di undang yang 32.000 itu tidak sempat menyalurkan hak pilihnya, dan mereka umumnya di periode itu baru berusia 2 tahun. Hak suara mereka tidak terbawa ke Kota Kupang dari daerah.
6: Sementara itu, Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengharapkan pendidikan pemilih yang dilakukan secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus melahirkan pemimpin yang berkualitas.
7: Kami berharap pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun itu lebih meningkat, dari bukan cuma dari sisi kuantitasnya tapi juga dari sisi kualitasnya. Dengan pemilu yang berkualitas tentu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin negara ini, pemimpin daerah ini yang juga berkualitas, dan kualitas kepemimpinan mereka itu nanti tergambar lewat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan mengakomodir kepentingan masyarakat.
6: Baik KPU Kota Kupang maupun pemberi materi, Hamzaha Wulakada berharap generasi muda semakin aktif menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang menyatakan siap menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari latihan pasukan pengibar bendera hingga pesta rakyat yang akan berlangsung selama 10 hari. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang menyatakan siap menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari latihan pasukan pengibar bendera hingga pesta rakyat yang akan berlangsung selama 10 hari. Camat Taibenu Rolanda Pelondo mengatakan seluruh persiapan dilakukan sesuai arahan Bupati Kupang. Latihan pasukan pengibar bendera telah dimulai sejak akhir Juli, sementara berbagai perlombaan dan hiburan rakyat akan digelar di kantor Camat Taibenu mulai 7 hingga 17 Agustus 2026.
9: Kami sudah sangat siap untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari tim paskibraka sendiri kami sudah melakukan latihan dari akhir Juli kemarin, dan juga kesiapan-kesiapan yang lomba-lomba ataupun pesta rakyat yang dilakukan Kecamatan Taibenu. Dan kami pada kesempatan ini juga saya mengajak semua masyarakat dan Kecamatan Taibenu untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita di Kecamatan Taibenu di kantor camat untuk melakukan pesta rakyat mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 17.
8: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan peringatan HUT kemerdekaan harus menjadi pesta seluruh rakyat sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
10: Ini hari kemerdekaan, rakyat semua harus merdeka, bebas, tetapi bebas yang diatur. Ya, kita akan rayakan secara baik, dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada, karena ini yang pertama karena mensyukuri hari kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan. Bagaimana mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan baik itu upacara maupun kegiatan-kegiatan yang seperti lomba dan lain-lain. Di dalamnya ada olahraga tapi ada kesenian dan budaya.
8: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat nasionalisme, kebersamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus tumbuh di seluruh wilayah Kecamatan Taibenu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan LJK di Provinsi NTT menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Penyaluran kredit bertumbuh 1,414 miliar rupiah. Laporan Vence Sakarias.
11: Kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Penyaluran kredit bertumbuh sebesar 1,414 miliar atau 2,47%. Sementara perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Timur juga tumbuh positif mencapai sekitar 47,417 miliar rupiah. Hal itu dijelaskan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yan Jimmy Hendrik Simarmata. Sementara itu terkait perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Timur, menurut Yan Jimmy Hendrik Simarmata menjelaskan bahwa pasar modal di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif, menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan literasi investasi masyarakat serta potensi pasar modal dalam mendukung kemandirian finansial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan dan layanan keuangan juga tumbuh positif. Hal itu didorong penguatan piutang dan fintech lending meski modal ventura berfluktuasi.
12: Kami telah melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan tahun 2026 ini. OJK bekerjasama dengan LPS dan BPS yang melakukan survei tersebut terhadap seluruh kota kabupaten yang ada di NTT. Ya, nanti ya bulan Juni ini keluar datanya Ibu Bapak sekalian. Ini kita sebelumnya kan memang sampling di dari BPS tuh enggak semua kota kabupaten, 22 kota kabupaten yang ada di NTT. Sebelumnya cuma di 3 kabupaten aja.
11: Sedangkan terkait perkembangan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK Nusa Tenggara Timur menegaskan potensi rumput laut dan potensi lainnya perlu terus dikembangkan dan didorong pemerintah bersama Lembaga Jasa Keuangan. Ia pun yakin kondisi ekonomi dan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus menunjukkan pertumbuhan berarti dan OJK akan terus mendorong Lembaga Jasa Keuangan berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Jangkau daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Bappanas dan Dirut Bulog salurkan bantuan pangan perdana di Alor. Berikut laporan Aris Lake.
13: Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 8 Agustus 2026. Kehadiran keduanya didampingi pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim Kanam, untuk memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September berjalan lancar hingga ke wilayah Kepulauan. Total penerima bantuan pangan di Alor sebanyak 37.338 orang. Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan juga disalurkan secara simbolis di sejumlah desa, yakni Desa Fuisama disalurkan kepada 66 KPM, Desa Probur 513 KPM, dan Desa Lembur Barat 222 KPM. Menteri Pertanian RI menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan pangan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut Amran, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Amran menyebut sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog menjadi kunci agar program Banpang berjalan efektif hingga ke desa. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi. Karena itu diperlukan kerjasama semua pihak agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Melalui penyaluran bantuan pangan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Alor dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Informasi olahraga.
3: Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia di Lanut El Tari menjadi bagian dari kesiapan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON 2028 melalui penguatan pembinaan atlet, sertifikasi perangkat pertandingan, serta penyedia venue dan sarana pendukung sesuai standar nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
15: Kalau olahraga, NTT, ayo bangun NTT. Tahun 2028, menang juara.
16: Selamat datang di Lanut Eltari dalam acara Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia.
17: Sebanyak 175 atlet dari Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan mengikuti Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia di Lanut Eltari Kupang. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga simulasi kesiapan penyelenggaraan cabang Modern Pentathlon pada PON 2028. Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somad, di sela-sela pembukaan mengungkapkan Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia mempertandingkan 3 nomor, yakni obstacle, laseran yang merupakan kombinasi lari dan menembak laser, serta kategori pertandingan yang dibagi dengan kategori usia under 15, under 19, dan senior putra maupun putri. Kejuaraan diikuti 175 atlet termasuk 28 atlet asal Sulawesi Selatan.
18: Merupakan suatu kehormatan bagi Lanut Eltari dapat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan ini. Kepercayaan ini kita jadikan satu motivasi khususnya bagi kami Lanut Eltari untuk terus mendukung kemajuan olahraga nasional khususnya cabang olahraga modern pentathlon Indonesia.
17: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kejuaraan ini juga menjadi uji kesiapan venue modern pentathlon di Lanut Eltari yang telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan cabang tersebut pada PON 2028. Sekretaris KONI Nusa Tenggara Timur, Alphonse Theodorus mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menilai penyelenggaraan turnamen menjadi langkah strategis dalam menyiapkan atlet sekaligus sumber daya manusia penyelenggara.
19: Apresiasi yang luar biasa untuk pengurus MPI khususnya Pak Komandan, karena kita sudah mempersiapkan sumber daya manusia untuk mencoba melakukan skema kecil untuk pelaksanaan PON.
17: Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Kolonel Tek Purnawirawan Mangasa Manulung, Ketua Bidang Sarana-Prasarana MPI Pusat, memastikan dukungan penuh terhadap persiapan Nusa Tenggara Timur melalui pembangunan arena obstacle, penyediaan peralatan pertandingan seperti pistol laser, serta pelatihan dan sertifikasi wasit dan juri. Langkah tersebut diharapkan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON 2028 dapat dipenuhi oleh sumber daya lokal.
20: Itu kami sebagai dari pengurus pusat, kami full support untuk kegiatan pentathlon supaya sukses di 2028. Terima kasih. Termasuk alat pistol juga kami bawakan untuk kegiatan ini. Kami siapkan 12 pistol dari PP pusat dengan lesannya sendiri. Jadi kami memang sangat full untuk mensupport kegiatan pagi ini karena kami berharap supaya pentathlon pada saat PON ini bisa sukses.
17: Turnamen yang berlangsung selama 2 hari ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanut Eltari berkomitmen terus menghadirkan berbagai event olahraga sebagai upaya membangun prestasi olahraga sekaligus memperkuat kesiapan Nusa Tenggara Timur menyongsong PON 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekolah negeri di Kota Kupang masih kekurangan ruang kelas memadai. Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndulu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan, toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebut.

bulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak.

banyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi-pagi di tanggal 10 Agustus 2026 ada Dina di sini. Yes, dan kami berdua bakal temenin pendengar semua di acara kita yang satu ini.
1: Di Rote pagi ini.
0: Hingga di pukul berapa, Kalib?
1: Ya, di pukul 8 pagi.
0: Oke, di pukul 8 pagi di acara kita di Rote pagi ini. Dengan berbagai informasi dari
1: portal kami rri.co.id.
0: Tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote. Kami akan kembali untuk memberikan informasi-informasi terbaru lainnya untuk Anda.

0: Pendengar, kembali populer manfaat minyak zaitun bagi kesehatan, yakni minyak zaitun atau olive oil kembali menjadi primadona dalam dunia kuliner dan kesehatan global. Bahan alami yang kaya sejarah ini semakin diminati masyarakat modern untuk mendukung gaya hidup seimbang seiring meningkatnya kesadaran terhadap pencegahan penyakit kronis. Banyak pakar kesehatan menyoroti kandungan nutrisi di dalam minyak zaitun, lemak tak jenuh tunggal serta antioksidan polifenol. Di dalamnya terbukti efektif menjaga kesehatan jantung secara optimal. Konsumsi harian yang ideal untuk mendapatkan manfaat maksimal berkisar antara 1 hingga 2 sendok makan per hari. Takaran ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan asam lemak sehat tanpa membebani asupan kalori harian. Meskipun menyehatkan, takaran konsumsi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan kondisi metabolisme tiap individu. Terlalu banyak mengonsumsi lemak baik tetap berpotensi memicu penambahan berat badan. Variasi minyak zaitun di pasaran juga menuntut konsumen lebih jeli. Jenis extra virgin olive oil atau EFO menjadi pilihan utama untuk dikonsumsi langsung karena diproses tanpa pemanasan. Sementara itu, jenis minyak zaitun yang lebih ringan cocok digunakan untuk memasak dengan suhu rendah. Kembalinya tren penggunaan minyak zaitun juga dipengaruhi oleh popularitas diet Mediterania. Pola makan tersebut terbukti mampu memperpanjang harapan hidup sekaligus menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif otak. Agar kualitas kandungan antioksidannya tetap terjaga, minyak zaitun sebaiknya disimpan dalam wadah botol kaca gelap di tempat yang sejuk agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Pergeseran pola pikir ini menjadikan minyak zaitun bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan bagian penting dari gaya hidup sehat modern. Itu dia pendengar, khasiat dari minyak zaitun. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
1: Nah, tapi segala sesuatu ya yang baik kalau kita gunakan secara berlebih juga gak baik ya kan Kalip ya. Jadi walaupun gunakannya itu minyak zaitun, tapi iya jangan sampai berlebih karena memang itu sangat berbahaya juga tentunya ya. Kalau kita berlebihan, kita tahu bersama bahwa dia lemaknya lemak sehat. Oleh karena itu sangat membantu kita ya untuk diet dan lain sebagainya ya. Dan minyak zaitun juga tergolong tidak, ya lumayan tidak murah juga gitu ya Kalip dan teman-teman ya. Tapi kalau untuk kesehatan kenapa tidak. Tapi kata Dinama kali ini kita bakal dengerin lagu yang bakal bikin semangat dulu, sambil Anda yang bikin sarapan dengan minyak zaitun ya kan. Ada Roni Parulia dengan Pesona Sederhana.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini untuk Anda yang sedang bepergian gitu ya, di hari ini tentunya Dina bakal bagikan dulu informasi perakhiran cuaca untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, edisi 10 Agustus 2026 hingga di pukul 8 hingga pukul 8-nya di 11 Agustus ya. Landuleko, Lopalain, Luaholu, Daunusia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Ini tentunya pagi hari dan siang harinya itu cerah berawan. Maksud kami berawan ya, dan juga di malam dan dini harinya itu cerah berawan dengan suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam, dan kelembabannya 60 hingga 95%. Informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin, Saudale Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, di hari ini ya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh jumlah penderitanya sebenarnya gitu ya, karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus ya. Dan dalam kesempatan ini Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2, dan adapun targetnya sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, Kabupaten Banyumas itu menyasar masyarakat dari Purwokerto dan juga wilayah sekitarnya seperti Banjarnegara, Purbalingga hingga Cilacap. Menurut Dante, katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan ya. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes dan kelainan mata pada mata juga dapat mempercepat timbulnya katarak. Untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Dante menambahkan, bertambahnya usia, harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Dan saat ini rasio operasi katarak di Indonesia mencapai 3.000 operasi per 1 penduduk, 1 juta penduduk setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat itu lebih mudah memproses akses pengobatan. Dan selain operasi, Kemenkes juga memperkuat usaha deteksi dini yakni melalui program cek kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan visus atau juga ketajaman penglihatan gitu ya. Baiklah Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi untuk kita semua di hari ini yang tentunya semoga juga ya bisa. Kalau ada, sekali lagi ya, kita berharap juga pemeriksaan semua orang untuk katarak itu bisa diakomodir sehingga makin lebih banyak datanya, artinya juga makin banyak yang tersentuh ya.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Berakhir kita masih di Rote pagi ini. Tentunya di acara kita yang satu ini, kami akan berbagi informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini.
1: Ya, pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua, yakni gym jadi tren olahraga, bukan sekedar membentuk tubuh. Gym atau pusat kebugaran kini semakin populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda yang mulai menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Aktivitas seperti latihan beban, kardio, hingga kelas kebugaran tidak lagi hanya dilakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, tetapi juga untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu alasan gym semakin diminati adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas fisik. Latihan secara rutin dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, kebugaran jantung, dan juga paru-paru, serta menjaga berat badan apabila dilakukan bersama pola makan yang seimbang. Tren gym juga semakin berkembang melalui media sosial ketika masyarakat membagikan aktivitas olahraga, perkembangan kebugaran, hingga tips latihan. Kondisi tersebut membuat gym tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunitas dan mendapatkan motivasi dari orang lain. Latihan beban menjadi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan karena dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan massa otot. Bagi pemula, latihan sebaiknya dimulai secara bertahap dengan memperhatikan teknik gerakan yang benar, bukan langsung mengejar beban yang berat atau mengikuti program latihan orang lain. Selain latihan kekuatan, aktivitas kardio seperti berjalan di treadmill, bersepeda, atau menggunakan elliptical juga dapat menjadi bagian dari rutinitas di gym. Mengkombinasikan latihan kekuatan dengan aktivitas aerobik dapat membantu seseorang memperoleh manfaat kebugaran yang lebih menyeluruh, yakni olahraga kesehatan dunia atau WHO dalam pedoman aktivitas fisik merekomendasikan orang dewasa melakukan setidaknya 150 hingga 300 menit. Aktivitas aerobik diintensitaskan, yaitu yang sedang per minggunya atau 75 hingga 150 menit. Dan dengan aktivitas intensitas tinggi, ditambah lagi latihan penguatan otot setidaknya 2 hari dalam seminggu. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi aktivitas fisik lebih penting daripada sekedar mengikuti tren olahraga yang sedang populer. Oleh karena itu, gym sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai tempat untuk mengejar penampilan fisik dengan program latihan yang sesuai kemampuan, dilakukan secara bertahap dan konsisten, serta diimbangi istirahat dan pola makan yang baik. Tren olahraga di gym dapat menjadi kebiasaan positif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu dia pengal tren olahraga gym yang sekarang banyak juga dilakukan dengan Zumba dibarengi dengan aerobik
0: gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya mau kardio, mau gym, mau aerobik gitu ya. Sebenarnya apapun jenis olahraganya, kalau kita barengi juga dengan pola makan kita yang sehat, maka bakal lebih bagus gitu ya. Karena itu ada persen-persennya ala orang-orang gitu. Jadi makannya itu ternyata bisa berapa persen menurunkan berat badan kita untuk yang mau nurunin gitu ya. Jadi terus olahraganya menyumbang berapa persen gitu Kalib. Tapi yang paling penting itu sebenarnya yang paling berperan utama itu bukan olahraganya ternyata yang berperan penting gitu ya. Pola makan pola kita makan. Intinya pola hidup kita lah ya, pola makan, pola tidur. Karena kalau kita nge-gymnya, kita benar-benar kayak ngabisin durasi kayak 2-3 jam, itu kan udah over banget gitu ya. Tapi kalau kita pola tidurnya, contohnya kita tidurnya cuma berapa jam dan oke, okay, let's say 7 jam tapi tidak bagus gitu tidurnya, artinya recovery tubuh kita itu ya kurang bagus. Nah, tubuh itu kita sebenarnya masih butuh istirahat untuk bisa merecover gitu. Olahraga-olahraga kita kan bikin otot kita kan ini ya, jadi harusnya dia kembali untuk kasih sembuh lagi nih otot-otot supaya kita bisa berolahraga lebih baik lagi besokannya gitu. Jadi apapun yang Anda lakukan, mari kita lakukan balance gitu ya. Entah itu olahraga, mau juga pola hidup kita, dalam artian pola tidur, pola makan dan lain sebagainya, harus dijaga juga.

FM 92,5 MHz. Pendengar, talenta muda Indonesia buktikan diri raih 4 medali Olimpiade AI. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan tahun 2026 di Astana, Kazakhstan. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan AI. Dubes Fajrul mengatakan Indonesia dan Kazakhstan memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan digital. Kedua negara saling mengirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Bridge dan kunjungan ke Universitas Nazarbayev University. Selanjutnya, pengiriman dua delegasi mengikuti The Trier Game of the Future 2026 di Astana, dan ini sedang dalam finalisasi untuk penandatanganan, kata Fajrul, dan berharap keberhasilan 4 pelajar tersebut menjadi inspirasi bagi pelajar lain di tanah air untuk berinovasi di bidang sains dan teknologi. Fajrul mengatakan capaian tersebut selain mengharumkan nama bangsa, juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mencetak sumber daya unggul yang siap bersaing di era digital. Pelajar Indonesia mampu bersaing dengan 500 peserta terbaik dunia dalam International Olympiade of Artificial Intelligence dari 106 negara. Adapun peraih medali adalah Lufidi Pranawa Alkhari dari SMA swasta pribadi Beji, berhasil membawa pulang medali emas. Peraih medali perak adalah Mateo Hutama Pramana dengan SMA swasta Kolose Loyola Semarang, dan Nicholas Ardi Titra SMA Santa Laurencia Alam Sutra. Dan sementara itu peraih medali perunggu Afner Maxwell Lim dari BTB School Pluit. Para siswa didampingi oleh 2 pendamping dari Universitas Indonesia, yaitu 6 leader Muhammad Febrian Rahmadi, Observer Adila Alfa Krisnadi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi prestasi pelajar berbakat tersebut. Keberhasilan tersebut karena pembinaan yang konsisten oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikdaksmen. Dan melalui prestasi nasional, mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh tim Indonesia. Dan para murid merupakan hasil pembinaan dari seleksi Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.

0: Pendengar, ada Bernadia dengan kita buat menyenangkan di hari ini, Kalip ya.
1: Pagi ini kita harus buat menyenangkan.
0: Benar, jadi kalau bukan kita siapa lagi ya kan. Dan juga Dina bakal bagikan informasi bahwa Konsil Kesehatan Indonesia mendalami dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sekitar 10 hingga 12 tenaga kesehatan. Pemeriksaan dilakukan setelah munculnya laporan mengenai dugaan pelayanan yang tidak sesuai standar profesional kepada pasien. Jadi pimpinan KKI Muhammad Syahril mengatakan kegagalannya telah mengantongi identitas sejumlah tenaga kesehatan yang akan melalui proses klarifikasi sesuai mekanisme organisasi profesi. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran etik selalu ditangani secara objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap terjaga. Dan ia menjelaskan seluruh tenaga kesehatan telah mengucapkan sumpah profesi dan wajib mematuhi kode etik dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun juga jenis pembiayaannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik, organisasi profesi bersama pihak terkait akan melakukan investigasi dan klarifikasi untuk memastikan fakta yang terjadi. Begitu Kalip juga teman-teman. Jadi tidak ada lagi tuh kata yang BPJS ya dan lain sebagainya gitu. Kita sih sama ya, bayar semuanya sebenarnya. Jadi pelayanannya harus disamaratakan. Jangan karena BPJS terus ya, seperti yang kita tahu ya permasalahan kemarin yang mencuat gitu ya, kasihan gitu. Oke, baiklah, kita nanti juga bakal dibagikan lagi informasi-informasi lainnya untuk pendengar semua. So tetap di sini aja deh, jangan kemana-mana, tetap di ada di Pro 1 Rote bareng sama Dina dan juga ada Kak Alip di sini.

0: good kids.
1: FM 92,5 dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yes, kita sudah harus berpisah di acara kita ya, di Rote pagi ini.
2: Ya, saya alih dulu.
1: Saya Dina Yulianti.
2: Ya, kami berpisah dari program acara Rote pagi ini.
1: Yes, dan kita akan ketemu nanti di Rote Menyapa setelah di pukul 8 ya, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
2: Selepas dan informasi, selepas berita, warta berita ya.
1: Iya, betul. Baiklah. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.

bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.